Selamat pagi, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pihaknya menyambut baik langkah pemerintah yang akan menertibkan akomodasi ilegal serta platform online travel agent atau OTA asing yang belum memiliki entitas usaha resmi di Indonesia. Dijelaskan kebijakan tersebut menjadi momentum untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil di industri akomodasi dan pariwisata. Menurut Maulana Yusran, pemerintah sebelumnya yang mewajibkan seluruh pemilik akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital untuk melengkapi nomor induk berusaha atau NIB dan KBLI paling lama 31 Juli dan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dihapus dari platform online travel agent atau OTA mulai 1 Agustus mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Inggera gerai para peninggal setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Balinge taler kantun sikian sarang titiang peniki dayu ari dengan FM 106,4 MHz nge nyarang kita kerai ring program acara duya niki nge ring program acara Rajang Bali sani watang indi informasi makamibah tembang-tembang nge sampun memargi sikik jam kantun nge diwawu saking gala jam itu nyantos jam kutu sani makin kantun malih si jam manten niki titiang nyarangin nge ring titiang Raya untuk mau beli bagan niki mau sang nenin indek cermai. Ingeng era kerai niki mengulas saking diwawu kenten nge cermai nike presiden mau olah kenten nge dan dosang beragai macam santapan niki nge ya kadi manisan miwah acar kenten nge memang paling populer niki ya niki prosesnya pasti kesampun melibatkan ring perendaman buah yang dilarutkan dengan gula utawi cuka kenten nge yang tidak hanya mengawetkan kemanten niki nge presiden mengubah profil rasanya menjadi lebih manis asam kenten nge tapi dominan manisnya yang menyegarkan. Mantan iki menten presiden kedadosang anto sirup miwah selai kenten nge rakarai niki kedadosang olesan roti kenten nge jening sampun wadih kenten nge yering selai strawberry blueberry kenten ring cermai ternyata presiden niki kedadosang selai kenten. Mantan niki presiden anto kekaranin ring saus miwah sambel kenten nge dua ning medwe keasaman yang lumayan agak padat kenten ya. Ya agak tinggi juga nih ki asamnya nih cocok pisan antu bahan dasar saus tawi sambal kenten nge. Banding presiden memberikan sensasi pedas asam yang unik kenten nge. Nge lantan nih kenten presiden ring campuran masakan kadi diwau ring donnya nih kenten nge ring presiden kedadosang ring basan beguling kenten nge niki becik pisan ya informasinya nih demi taler titiang wawuning ya. Nge miwah ring manfaatnya nge kadi bawah titiang wawu presiden melancarkan pencernaan, mengontrol gula darah, kenten nggih menurunkan kolesterol, miwah tekanan darah niki, tala meningkatkan kesehatan mata dan kulit, duaning niki mengandung vitamin A, miwah C, kenten nggih tala wenten mengurangi peradangan, miwah mendukung kesehatan jantung, miwah ginjal. Wow, banyak sekali nggih. Nggih rakrai kadiasa punika ring manfaat miwah cara mengolahnya mangkin nggih mari jebos turang titiang puniki punapi tips mengkonsumsi cermai dengan bijak nggih perlu diperhatikan juga dan ini penting harus diketahui sarana kerai nggih nggih sering mangkin lanturan titiang untuk mungka puniki ring pesawat telepon 0361223361 sane presiden nyarangin titiang mau sang sane asam-asam durus niki ngeranjing nggih ring pesawat telepon nggih sangre titiang om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rayu Ari.
0: Titiang, Om Swastiastu.
1: Aduh, nembe presiden kecunduk sarang dayu, ratu dayu, punapi gadro.
0: Titiang, kena. Siren niki nge?
1: Aduh, uli limang diban, mesti ngedang masuk.
0: Nika, sampun, lanjut lali, titiang menang niki. Siren nge?
1: Aduh, gue hidangan penebel sekali enggak.
0: Oh, siren?
1: Aji.
0: Aji Tatag?
1: Ingin
0: aduh ratu Laraji ye
1: iseng kan suara ratu dayu puniki aduh ngerampuang
0: aduh ngerampuang engkeng ngerampuang
1: dan presido nyujo puniki padahal monitor tetep tiap hari pagi sore gendang
0: iya ratu nge nak rebut tuh tiang dikit tuh kanggiang aji
1: ya sana wau patut mancung ampun diam ke di rumah patut mancung ampun mau ke DA
0: ampun so, ampun demen nanti ini nika ampun nyungkling kan tim ke DA
1: ya orang di menada nyolek mereka nyolek apa busan
0: inge aji ngiring aji
1: pen topi nah top
0: titiang iya ratu aji ada das menggelebok niki siren ya nyenggol niki nge ada segelebok aja titiang derenan ya kayak kabar niki ya aduh Aji kanggeng ya Aji mejebos wawanin malih utawi monitor kirim WhatsApp nge update gatrenya nih Aji penapi gatre miwah ring cuaca penapi rika nge ring penebel inge sounding Aji ngeninin indik cermet taler durus niki sobiah ring WhatsApp utawi mejebos presiden ngeranjing taler wawanin nge durus nge inge sane makin sane menyeruduk niki menyeruduk re Aji Tatag durus niki ring ungkur Aji Tatag sire sane presiden nyarengin titiang nge durus sangre titiang dumun om suas Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Sarang Pak Dodi Dayuwari.
0: Pak Dodi reng Jembrana ya?
2: Pangyangan Jembrana niko.
0: Ah, Pangyangan Jembrana. Iya Ratu Pak Dodi penapi gatre.
2: Tungkaro becik cuaca cerah naler riki.
0: Ya nge yang Pangyangan Jembrana cerah, taler riki taler cerah nge. Ring hayam muruk. Gatre Pak Dodi ya sehat.
2: Iya sehat, cuaca cerah patah kadi suaran penyiar ke cerah.
0: Iya kengken suara bisa cerah. Ada
2: ketopek nih ke buah cermai nih kengen.
0: Cermai, kenapa nih ki Pak Dodi?
2: Iya karyalit yang mau nanin ngajeng mangken pun
0: arang.
2: Kung ketlong daso tahun nih kau tentayan ngajeng cermai nih kau.
0: Ah jadi, suwe sana.
2: Dari SD niko nanin ngajeng niko mangken pun tenanin niko.
0: Oh, tapi punyane kanten nih kan wenten nika ring.
2: Dumun wenten riko ring SD wenten pun ten kari niko.
0: Oh, kenten.
2: Mangken tenanin nyingain niko.
0: Nah, tapi Pak Dodi senang sarang cermai niki. Seneng.
2: Benar ten niko.
0: Sebenarnya. Kenten niko. Oh, kenten ulian masa menten seneng.
2: Oke.
0: Oh, mendumun lah ada bisa ngajang cermai nih
2: kak. Karya anak-anak timpal karena kan milu Pak Dodi dasar kenten.
0: Milu-milu tuang.
2: Iya, betean ngantiang timpal menek kenten.
0: Oh, men Pak Dodi bagian api tugasnya?
2: Nanti aku lengah.
0: Apa nyet ya turah pun. Kadang tiang menek.
2: Nak carangnya kenten nih kok, renyah nih kok.
0: Oh, alet carangnya?
2: Pak, ya gelantingin empat nih kok, sing kene. Sing kadi sotong nih kok.
0: Oh, kenten. Nyak jahil tuh, kentennya tuh timpal lo. Ampun nih, ganda ngadang apun bang. mencoba kenten, tapi pasan di ajang cermai nih kok, cuma langsung mantan nih ke ajang napi mau lah.
2: Santukan ring sekolah dasar kan ten tasik niko yen juma ring pondok colek anggulo napi
0: Oh dadas rujak colek dadas ne cermai colek tasik kentan. Oh iya mati makin nampun arang tonton tanan cingaan makin ke
2: padahal ring di desa Pak Rodi ni kita wenten are kita anak-anak ni kengerah kenten cermai ni.
0: Oh terwenten ya tapi wasane napi wasane ni kiring Pak Dodi ya karena nan ni kini ngajang cermai dan kenten ya malah bikin ketagihan napi malah bikin ngilu.
2: Pasti net jekten ketagihan.
0: Oh ten ketagihan. Jakti ya. Iya. Tapi yang don cermen ini kadi bosan. Tapi pas cira wau nge. Cira nge. Oh iya Pak Ten Mancung kan presiden ini kadas olahan ring. Kentannya begulingnya. Nahan ini Pak Dodi manggih.
2: Yen Riki. Ten. Yen beguling paling don kentan ke singkong biasa.
0: Yen Riki. Oh don singkong ya. Oh. Ring donnya tan presiden koilah di ke ring Jembrana.
2: Tenan nyingain nih kau, yang don cermai nih kau.
0: Iya rah. Dados jangan api tenanan taler nge.
2: Tenanin nih kau.
0: Ah, inge Pak Dodi. Yang penting pernah merasakan pun api sepet asamnya.
2: Inge nih kau kemantan dah juga.
0: Inge, sukses sama Pak Dodi.
2: Cedurung mau pamit pantun malu besar.
0: Abe iya pantun andalan Janika.
2: Numbas baju batik, nuju budo Kliyon Pahang.
0: Ah, cakep.
2: Dayuari cantik, subokeh adone ngalahang.
0: Aduh susama banget inge. Inge susama banget niki Pak Dodi saking widan jembrana sampun nyarengin. Ya pasti niki ring ungkuran udah geng pantun andalan, suba adone ngalahang. Ye. Meja bos kawales titian coba tiang ngorek-ngorek demun pantun ge. Inge susama banget niki Pak Dodi dia-diapin jan arang sampun ge kampun nyantos 30 tiban niki ge 30 tahun ton manggih cermai mangkin ya memang agak mewah makin ngerarah punyan ne kentan ge ke maon ya ning Pak Dodi mungkin ya benjang pungkul presiden manggihin coba dibikin diolah kentan ge yang tanda dos manisan kentan ge ruwet ngarian coba daging napi rasane di ulek-ulek sambel nih kang ya mana coba niki meresidayang merasakan sensasi rasa yang baru asik. Inge niki rakerai susah banget taler ge ring Pak Dodi taler ya jitatang ge bayi jebos wawanin malih yang ning berside malih siki ke mantan niki penelpon sani presiden jaringin titiang niki mau sang nginin indik cermai durus niki ngeranjing ring 0361-22-3361 inggi sanggret titiang dumun om swastiastu
3: om swastiastu rajang sama
0: om swastiastu hai bu merah
3: aduh
0: inilah
3: anugrah yang maha kuasa
0: deh sagap anugrah cermai anugrah niki ya.
3: Oh, udah biasa nih anak miskin, anak biasa ngajak mesra menu.
0: Oh, Miss Queen.
3: Miss Queen.
0: Ibu Nda Ratu artinya.
3: Kan perempat RRI.
0: Oh, genton. Mungkin abang nanti yang cermai, nah.
3: Sugi dalam artian, tuh. Ilmu cermai bakat. Ilmu beguling bakat.
0: Oh, ilmu cermai. Ya, ada sih, Ibu.
3: Bukannya harusnya berano, tuh. Ilmu pengetahuan kita perlu hidup ini ilmu pengetahuan.
0: Ya, minimal uning, genton, ya. Cermai ini ke dados napi, mantan, ya. Rindon yang presiden dados napi.
3: Ini, jalan tu angin rujak, cak-cak ni ko.
0: Oh, mentuk mencak-cak.
3: Tapi seru gula.
0: Oh, gula napi, gula pasir ya, Bali.
3: Tengah jadi dagingin tu yo, keling diumo ni ko harus angin cenongan na bedak lah ya, keling diumo ni ko ya.
0: Cenongan bedak lah ya.
3: Yang cara dibunung ni ko, keling diumo harus jauh bedak lah ya. Kenten yang cara diumo, yang cara dibunung ni ko ya.
0: Oh, kenten. Artinya, apa asalnya penghilang seduk kenten ni ko dah dos sajang kenten.
3: Aminu.
0: Oh,
3: langsung ajang nih kok.
0: Betul Wasung betul.
3: Gigi kan mangan nih kok.
0: Nah, gigi mangan. Makin apa hilang gigi ya?
3: Oh. Gigi palsu.
0: Oh gitu. Iya iya. Berarti Bu Vera senang sareng kenten buah cerwe Bu Vera.
3: Eh, demen saja lu. Anak dia di gunung nak anak orang-orang anak petani itu nak napi jam kejang ajang paku empo alap ajang.
0: Kenten.
3: Ingin tu, ada buah kacang di umo alap empo ajang.
0: Oh, lalu saja neng ke?
3: Jadi tu, jadi sekian bukti jadi tiang sih demen bok-bok ni kenyen ya. Apa jangan kenten tiang atur running tiang carang ludayu. Apa adanya.
0: Asik, weh apa adanya bersih.
3: Apa adanya kejujuran, keberanian, kejujuran modal hidup.
0: Betul sekali pedoman hidup nih ke penados yang pas.
3: Ya, yang bani geno masih nih kok.
0: Betul.
3: Yang di blog benar ini tiang belajar dapat ilmu pengetahuan from Pak RI kepada penyiar yang terhormat.
0: Asik, siap hormat kembali. Mun yang dumunan dados sambal pas ngajeng nasi masih dan iki Bu Vera. Yang buat cermai
3: kan saya oh, yang nangan sambal lu
0: oh
3: yang nangan manisan nih kong ya adab-adab di sekolah lah ini kan jilimang rupiah tusuk-tusuk kan dadong tiang
0: oh kenten
3: jadi yang nangan punya cermai di gunung mungkin di Tegalinga orang tiang pidan
0: ya. Oh pidan mangken ton kari
3: mangken ton
0: oh
3: kayaknya jampi dan ini suka saja ngelih cermai beling-beling buluh biasa nangan
0: oh blimbing buluh ya oh kenten tapi jani dong nih ke blimbing buluh napi cermai yang kenen nih napi asin sambal tawi kenten
3: yang blimbing buluh nih kok kan angin nak cenik jampi nih kok
0: nak cenik jampi
3: cucu lang yang fana cucu lang gitu apa nalihan blimbing buluh
0: oh iya
3: angin mbak jampi nih kok yang cermin nih kok ngerujak angin manisan
0: kenten nah karyan tiang
3: beten deh tiang
0: oh kenten karyan tiang sih nah ngerujak nah
3: mancong orang kayak berguleng main apa berguleng
0: ya Allah aja nage Allah aja nage Bu Vera
3: mancong berguleng abang Bu Vera maro bener oh yang berguleng yang cermin ya jenak cengak berkriuknya ngales nih kulitnya.
0: Enak donnya taruh cermai ya. Keken Bu Vera
3: iki. Donnya mana ajangin nih kau?
0: Nge, donnya molah nih kau di basan guling ya.
3: Donnya non selo liwat ngancong apa ngomong.
0: Iya, mangke ngalih ampun nih len-len kan. Be, nih, selo nih kan ampun biasa ampun lumrah.
3: Don selo nyangin be guling don.
0: Jangan, warna aja bener pasti jangan. Ada
3: yang ingin yang mungkin anak-anak bang cerme dia yang nyentingalin aduh dayu arah
0: nah mungkin
3: yang penting ada om berdina makanya ini dadong yang paling ngelipis.
0: Idang ya Bu Vera niki. Eh, mungkin nak cermai ini kan enak nih ke daging dados arsinan, kenten lo Bu Vera.
3: Cermai ratunya sebenarnya angin permen manisan.
0: Nah, oh jadi permen manten.
3: Nih plastik-plastikin niko. Ijen saja niko. Lalu tiang main, sing main, ya mungkin suka punya ane suka mungkin.
0: Niko ampun, yang dados obat presiden kadi Bu Vera?
3: Yang tuh?
0: Yang dadi yang dados obat.
3: Yang ada obat nih kok, kan saya yang nggak obat cermin, belimbing bulu, karena mesti kadi atur siang bau.
0: Oh iya, belimbing bulu mantan ya.
3: Yang cermin dan itu ngerujak, tapi bilang jangin kuat, yang nggak ngelak-ngelak kuat, lanjak nanang siang. Oh jangin siang kuat, jangin siang pun bulu bali, caksa nih ke jangin seru deh, ada jangka bungkul. Bungkul
0: kuat dikit lah. Om daging cermin masih dikel?
3: Yeah.
0: Oh, iya. Oh iya.
3: Bimbingnya naruh.
0: Aruh kayaknya kan, aruh, aruh warag.
3: Aruh jalan.
0: Ada.
3: Kedai apa di sebentar di adik gunung nih, sekali ngasih menebal nih.
0: Inge, aruh.
3: Pangkal tuh cendera dan gelem-gelem lah, sekan tuh.
0: Inge, kadung demen mana tuh.
3: Kuat nih kange. Kuat nih kau, jangin nih kau tiba sakca, jangin gulo, jangin seru bungkul nih, aja kuangan nih kau tuh dayu.
0: Ah seru bungkul nih kau.
3: Oh ini itanya jangan lo liat nyarengin.
0: Nggak, berarti serah bungkul nih kau daging.
3: Oh tolong. Ayo, luang nggak penyarap.
0: Memperagakan orang nggak bungkul mesti serah. Karena kuat dia bungkul.
3: Jangan serah. Serah apa nyelek on air aja apa? Kaji, rupa kentan, seru tunuan seru, jangan gula, tiba caca, kadang cermai caca, ubat. Oh. Daripada makin ke dokter atau jangan gojek keren. Nak di gunung kamu kalau hidup nih ke umur nah. Satu selai, satu semolak sejak itu.
0: Oh iya betul. Nak memanfaatkan alam.
3: Yang makin pang kenal yang tuang abad berdalam dia yang berempat eringan.
0: Cira dumunan ada kenton. Yang penting sehat.
3: Dudayu, ampun mentan ngelahan, gitu kan tuh Pak Dodi.
0: Dua, dengar. Tuan uning na agen dia memantau Diki, nayu Pak Dodi. Inge Bu Vera, suksema.
3: Dudayu Niki, sarang sami, pendengar perempat RI dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Salam sehat, salam semangat.
0: Siap.
3: Perempat RRI tetap. Jaya,
0: tetap
3: jaya.
0: Merdeka,
3: Om
0: Sandi Santiho. Asik, merdeka. Iki susah banget iki Bu Vera, sampun talen nagingin lagi ya, ngawuhin malih puniki. Yang kadi dumune kentange Bu Vera membawakan vibes-nya kentang suasana anak gunung kentange. Anak gunung dumune napi jo benten ring alam nika dimanfaatkan kentange. Emang patut pisan kentang rakerai yang dumune mewah dangan kenten ya, mudah mencari cermai kenten nggih. Jadinya niki yang kadi nak dumune kadi Bu Vera kenten nggih sangat bisa menikmati puniki nggih kawintenan cermai puniki napi malih kedadosan asinan yang kadi makin kan ke baos asinan dumun mecampur kenten nggih wenten ring kuat tiba kenten nggih talering cermai niki into dagingin serau ya tabye wih jaro. Inge rakerai suksumu banget niki talur Bu Vera sampun ngewawahin malih kenten nge ring asinan niki ring rujak pemengkasnya inge titik mangkin niki nyangre rumun sana wenten ring WhatsApp niki wenten Ibu Putri mangge sadir dayu ge sake wenten tangi kesiangan ten kenapi pasti ke dibi kenten nge hakeh pekaryan ya gak apa-apa Bu Putri yang penting semangat terus mangkin nge salam sehat salam keluarga nge mantur niki wenten Aji Dewa Mia Bang Lia niki nggih susuma aji sampun monitor nggih salam sehat taler mantan niki wenten sira niki Bapak Duyarta Wijaya ya di Yarse Gianyar nyarangin nggih ini tapi waktu kecil wawu sering makan buahnya oh ya makin lebih sering daunnya ya, yang dipakai bejek niki dagingin air minum katanya untuk penurun tensi wow mantan susuma niki Pak Diarse ring Gianyar sampun ngewohin taler niki nggih pemekasannya untuk kesehatan niki nggih ring daunnya dibeja ditambahkan toyo diminum langsung untuk penurun tensi. Susuma informasinya niki Pak Diarsa salam sehat taler niki untuk keluarga nggih. Nah niki Kak Angga niki suksema banget sampun nyaregin diwo sampun colek-colek salam sareng patut pancung nggih atuh suksema susuma mawali. Pak Putuwi dia dayuari daun cermai nika ring bumbu guling dados asem nyane bikin wenak oh ring daun cermai ditaruh di bumbu guling ya karena asemnya kenten nge presiden ngarian enak bumbunya nih.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap 1 tahun sekali pada Sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi 2 kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya 2 kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: Inge, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Lantun musiknya yang serang dayari puniki ring FM 106,4 MHz, puniki ring program acara duwe Rajang Bali Sanimutang Indik Informasi Makemiwa Tembang-Tembang. Inge, rakyat puniki mau sanginin indik topik duwe ring napi wastane buah cermai kenten nge, menawarkan berbagai macam rasa yang unik ya nih. Sampun kolah taler nge, taler pacang menawarkan mekudang-kudang manfaat puniki nge. Inge dua nih bawa sampun kauningin niki napi nike buah cermai manfaatnya napi taler ring napi wastane preside kolah dadas napi ke manten sane mangkin sobiah titiang puniki punapi kenten nge. Cara utawi tips mengkonsumsi buah cermai sane bijak kenten nge. Dan presiden merasakan manfaat cermai nike secara optimal dan juga niki rakerai menghindari efek kenten nge sane nenten kekayunin utawi tidak diinginkan niki benten mengkudang-kudang tips yang perlu diperhatikan nge. Dawa kriyani rakerai makan mentah utawi dengan pelengkap niki nge untuk mengurangi keasamannya ya, jadi cobalah mengkonsumsi cermai muda dengan sedikit garam ataupun sambal lintan nih dicocol biasa ya kadi pernikahan Pak Dodi di Wawu saking panjangan jembrana kan lintan nge. Nah niki taler dados dados niki tawi cocok sebagai pendamping nasi ataupun hidangan utama sanelianan mantan niki untuk ring olahan ya. Ini rasa asam cermai niki terlalu kuat ya dikonsumsi langsung niki diolah taler dados niki nge dados anisan manisan acar utawi sambal niki presiden ngarianin lebih lezat tetapi juga memperpanjang masa simpan niki utawi pengawetan juga nge. Nah niki yang paling penting konsumsi secukupnya kemantan ya. Duaning ring rasa asam cermai nike yang kuat berpotensi mengganggu asam lambung ya pada beberapa orang yening medwe napi asane riwayat asam lambung kentang nge. Nah terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Nah niki sebaiknya dikonsumsi cara secukupnya kemantan terutama bagi individu utawi rakerai sane medwe riwayat masalah lambung. Inggih, rakerai niki sane Pak Presiden Pupulan Titiang saking pebelibagan di Wawu utawi bebawasan di Wawu kenten ngiring gua cermai nike titiang ngutip saking halodokter.com ya. Dengan segala keunikannya miwah rasa miwah manfaatnya niki dados pilihan yang aman untuk dikonsumsi memang nggih baik secara segar maupun melalui berbagai macam olahan. Nggih niki dari melancarkan pencernaan nyantos ring mendukung kesehatan jantung miwah kulit niki nggih rakerai cermai nike presiden menawarkan beragam nutrisi sani bermanfaat pisan iki majang ring tubuh kenten nggih. Nah penting juga untuk memperhatikan keasamannya rakerai nggih dan juga mengkonsumsinya dalam porsi yang wajar kemanten sampun yang berlebihan ya terutama niki rakerai sani madue sensitivitas lambung nggih. Inggih kadia sapun iki sida satu ritiang dawar geng galah mangkin kenten nggih niki wacan titang dumun ring WhatsApp sani sampun monitor ya niki wenten sire niki Pak Ian Harya ya pagi-pagi tudayu tegalalan cerah salam sareng Pak Dodi nunas sumber Pak Dodi bulan depan tiang ke Yeh Embang jagi simpangin inggih Pak Dodi monitor puniki nggih ya Pak Ian Harya jaga mereka kenten nggih napi pacang kesimpangin nunas nomor ya Pak Dodi kocap nggih inggih salam sehat niki pajang ring Pak Ian Harya sareng keluarga lan terang titiang niki majang ring niang mesin ya dawek cenik kenten nggih nanin ngajang cerme makin jarang panggih tuh ge nggih rayu niang mesin makin ampun arang niki punyanya nih nggih sehat staten niki guniang mesin nggih lanturan titiang makin menten ibu jero Eva penatahan kenten nggih gungge ampurut yang dayu ari nggih niki tiang kantun madue cerme di mata tiang natah mungkin ya katanya masih punya cermai di halamannya kenten nggih untuk daunnya anggen tiang rasmen oh alah. Niki benten malih ya ketambahin utawi kawuhin saking Bu Eva, Bujiru Eva untuk ring daunnya nih presiden ados rasmen kenten nggih anggen wantenan minap ya. Inggih susmo niki informasinya nih salam sehat saking titiang nggih. Lanturan titiang niki benten Nini Santa Sanur. Dia nyarengin dayu ari cantik suksema Nini Santa cantik. Ngira kali kali desa punika kenten nggih sampun memargi puniki langkungan kalih paletan tawi kalih jam niki nggih ring Rajang Bali sane matang ini informasi makemiwah tembang-tembang. Naler ring topik duwe mosang ngenen indek buah cermai kenten nggih sane presiden apa astane pinake pilihan sehat yang kaya rasa nggih. Mugi-mugi presiden mapi kena niki kawentenan pabdi bagandi wau kenten nggih dikirang langkung titiang lunas gengrene pangampura wenten kegonjakan wenten kenten kak sama yang ping banget menikinge manda presiden terhibur kemanten sarang rakerai sarang sami para pendengar nge nge meja bos malah lanturan titiang renggalah jam siya peniki pacang kelanturan antuk program lanjutan niki wenten ke obrolan komunitas meja bos renggalah jam siya nyantos jam dasa niki wenten kesarangin oleh LBH api nge sani makin ngiring sandekan dumun pacang aturan titiang informasi makemiwah tembang-tembang sani presiden menghibur rakerai sarang sami antuk nika durus biar sayang.
1: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
2: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
3: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
2: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
3: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
2: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
3: Benar tuh.
1: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Kepala BBMKG Wilayah 3, Wulan Wandarana, mengatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau yang puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Diingatkan selain cuaca yang lebih kering, masyarakat harus waspada terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. Wulan Wandarana menambahkan terkait fenomena iklim global, pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung hingga sekitar September atau Oktober mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Ingin akrai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Mali-mali niki titiang dayari nyaringin akrai ring FM 106,4 MHz. Puniki sampun ngeranjing puniki ngih ring program acara due ngelantur obrolan komunitas kesarangin LBH Api. Ingin akrai penapi gatrene kenten nge aturan titian mali rajeng. Selamat pagi ya, langsung kare senang sekali kenten nge dayuari mali presiden nyarengin akrai puniki ring edisi khusus kenten nge memperingati hari anak nasional kenten nge sanaya kuningin sarang sami puniki diperingati setiap tanggal 23 Juli di seluruh Indonesia kenten nge. Inge ring rahinane mangken kenten nge sarengin oleh LBH AP kenten ya. Jadi titian puniki kemiwah narasumber sane sampun siderao ring studio ya, yang sudah mau bergabung berkesempatan hadir di studio akan berbincang-bincang santai puniki nge dalam satu topik yang mungkin selama ini kenten nge rakarayu tapi kita anggap tabu atau justru kita anggap biasa saja. Inge sane mangken iki pacang angkat topik kenten nge sane memuda kekerasan berbasis gender pada anak niki nge. Inge niki ring studio sampun hadir kalih narasumber, dua narasumber yang luar biasa ya. Niki wenten Bli Wisnu dan juga Mbak Mega. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu, salam kenal dumen niki tiang Dayu Ari.
2: Halo.
1: Halo Kak Dayu.
0: Mbak Mega mungkin bisa disampaikan perkenalan diri, mungkin silakan.
2: Boleh yang perkenalan pertama dari Bli Wisnu.
0: Oh
2: ya.
0: Boleh Bli, yang kadang, ganteng dulu.
2: Ya, Bli Wisnu dari LBH.
0: Nggih, silakan Bli Wisnu.
1: Halo pemirsa semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wisnu. Saya seorang pengacara magang di LBH P Bali dan hari ini saya menjadi narasumber untuk membawakan materi tentang KBG atau kekerasan berbasis gender.
0: Oke, dari mana Niki Bli Wisnu?
1: Saya dari Gianyar, tepatnya tempat Siring.
0: Asik, Gianyar Pride Niki nge?
1: Iya, tempat seni.
0: Asik, ya rumahnya seni betul sekali di Gianyar. Oke, salam kenal juga dulu Niki nge, Bli Wisnu sama Tiang Dayu Ari kenten ya, yang akan menemani Bli Wisnu dan juga Mbak Mega. Sekarang Mbak Mega ya, Dayu belum kenalan Niki juga sama Mbak Meganya.
2: Nge, pagi saya Sundari Megarini. Saya dari LBH juga, tapi hari ini mewakili UPTD PPA Kota. Jadi karena LBH bekerja sama dengan pemerintah juga. Ya, jadi nanti mungkin saya menjelaskan tentang gimana bantuan pemerintah untuk
0: dari segi pemerintahnya ya,
2: ya untuk LBH Apik ya.
0: Oke, meninjau itu ya dari segi pemerintah. Oke, terima kasih Niki perkenalan singkatnya. Semoga nanti kita bisa ngelantur ya dalam membahas topik ini tentang kekerasan berbasis gender pada anak. Gitu juga rakarai sarang sami peniki para pendengar setiap rompat RRI Denpasar. Selagi sebentar kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun aspirasinya ingin disampaikan bisa sekali Niki nge bergabung sama kami di pesawat telepon 0361 21. Ataupun ada yang malu-malu bertanya sama kakak yang cantik dan ganteng ini Niki di WhatsApp juga bisa Niki ya, di 0878-9882-2420. Dan juga Niki rakarai aksesnya bisa untuk live Niki bisa diakses melalui RRI Digital ataupun streaming RRI.co.id dan juga Facebooknya Niki ya, di Perempat RRI Denpasar. Oke, tanpa berlama lagi ya, mari kita masuk dulu ke intinya. Jangan ke tidak, masih perkenalan dulu ya. Oke, okay. Sebenarnya kan Niki yang mau tanya dulu ke apa yang melatar belakangi gitu loh untuk membahas topik yaitu kekerasan berbasis gender ini. Mungkin disampaikan dari Bli Wisnu atau Mbak Mega, silahkan.
1: Oke, okay, mungkin dari saya ya. Apa sih yang melatar belakangi kita untuk menyampaikan tentang KBG ini? Jadi sebelum saya sampai di sana, saya mau menjelaskan apa sih itu KBG. KBG itu adalah suatu kekerasan berbasis gender yang dimana harus masyarakat ketahui tentang perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Gender itu adalah identitas yang dilekatkan kepada seseorang di dalam masyarakat. Akan tetapi jenis kelamin itu adalah suatu hal yang biologis. Nah, identitas di dalam masyarakat itu terdapat begitu banyaknya. Ada yang namanya perspektif interseksionalitas dalam gender, di mana seseorang tuh bisa mendapatkan kekerasan karena dia adalah seorang yang ekonominya kurang atau dia memiliki strata yang kurang di masyarakat atau dia adalah seorang perempuan atau dia seorang seorang yang difabel. Itu juga merupakan KBG atau kekerasan yang berbasis gender interseksionalitas. Tidak hanya memandang perempuan dan laki-laki saja.
0: Gitu, itu KBG ya. Lalu apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkan ataupun kira-kira di belakangan ini ada tren yang berubah di sekitar kita yang dari peninjauan di Wisnu?
1: Mungkin sekarang KBG ini yang paling menjadi concern atau mengkhawatirkan adalah KBG yang terjadi secara online ya.
0: KBG online ya namanya ya, oke. Okay. Ya. Terus
1: terutama di kasus-kasus orang pacaran yang di mana kadang di sana terdapat kekerasan berbasis gender yang online ketika seorang pacar misalnya mereka punya hubungan ketika si cowok nggak mau putus, dia secara diam-diam mungkin mengambil foto pacarnya yang dalam tanda kutip tidak senonoh sebagai kedepannya ketika si pacar mau putus menjadi suatu bahan ancaman. Nah, dari hal tersebut terdapatlah kekerasan yang dimana seorang perempuan merasa tertekan secara psikis, tidak berani melapor, takut malu kepada keluarga, kepada teman-teman, lingkungan, karena apa? Karena diancam oleh si laki-laki. Hal-hal seperti ini yang sering terjadi dimana kebanyakan di Bali ini, apalagi budaya patriarki yang kuat, melanggengkan dominasi seorang laki-laki sehingga dia merasa bahwa saya ketika mendapatkan seorang perempuan saya bisa mengontrol apapun yang saya mau karena saya merasa saya sudah menaklukkan dia. Jadi dia kebanyakan ya, mungkin datanya itu mungkin saya tidak melihat spesifik, tapi apa yang saya alami itu yang saya sedang katakan. Dan hal-hal seperti itu sering menjadi latar belakang terjadinya KBG tersebut.
0: Oke, berarti berdasarkan fenomena aktual ya, dengan keberadaan KBG online juga yang sangat mempengaruhi di lingkungan gitu ya. Oke, terima kasih Niki, Kak Wisnu. Sekarang lanjut ke Kak Mega. Mungkin dari segi pemerintah, kacamata pemerintah, apa yang bisa disampaikan terkait masalah KBG, Niki?
2: KBG tadi kan sudah dijelaskan apa ya arti KBG gitu. Itu KBG berbasis gender gitu, maksudnya tadi sudah dijelaskan apa perbedaan gender
0: dan juga kelamin,
2: betul, bukan hanya laki-laki, bukan hanya membahas tentang laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kalau dari pemerintah kita memang LBH Apik dan pemerintah terutama UPTD PPA bisa memang selalu bekerja sama gitu. Jadi ketika ada kasus di mana yang kasusnya dipegang atau ditangani oleh pemerintah, yang mesti ada pendampingan lawyer seperti Bli Wisnu. Jadi nanti kita mohon bantuan kepada LBH. Sedangkan ketika kasus terutama korban yang ditangani oleh LBH yang butuh pendampingan psikologis, itu dibawa ke pemerintah. Jadi di UPTD ini ada psikolog yang menangani kasus-kasus di Kota Denpasar ya. Jadi kalau kita bahas KBG itu kan lebih banyak perempuan ya. Terus seperti tadi contoh kasus kekerasan berbasis online. Jadi yang memang mereka ada hubungan pacaran, tapi ketika salah satu pihak laki-laki tidak terima dan itu bisa menjadi bahan ancaman, lebih korban itu lebih berdampak pada psikisnya. Jadi dari LBH datang ke kami, ke UPTD, yang urgent atau yang harus diselesaikan pertama kan psikologisnya ya. Supaya apabila memang akan menuju ke step berikutnya, artinya ada pelaporan ke polisian atau nanti beralih ke pengadilan, artinya korban memang harus diselesaikan dulu secara mental dan psikisnya gitu. Jadi memang KBG itu banyak orang belum paham apa sih perbedaan KBG dengan kasus seksual, kasus kekerasan, itu kan sama aja ya. Cuman apa, banyak pertanyaan orang, apa sih bedanya kekerasan berbasis gender dan
1: kekerasan umum,
2: gitu. Aduh, gitu. Apa masih banyak orang belum paham gitu. Makanya hari ini Beli Wisnu bawa tema itu ke sini ya.
0: Betul.
2: Untuk memberi pemahaman bagaimana apa perbedaan antara gender dan kekerasan umum yang biasa dilakukan di masyarakat gitu.
0: Ya, oke, membedah secara spesifik lagi. Betul, betul kan? Oke, oke. Mungkin dari Blibis itu ada tambahan lagi sedikit?
1: Mungkin itu ya, masyarakat, tentang perbedaan antara kekerasan berbasis gender dan kekerasan pada umumnya. Jadi perbedaannya terdapat dalam perihal apa alasan seorang itu melakukan kekerasan. Nah, semisal KBG saya ambil contoh, ketika seorang perempuan melawan laki-laki, menentang perintahnya, itu dianggap sesuatu yang berlainan dengan identitas gender yang kita miliki, yang dimana harusnya si perempuan itu nurut apa kata suami.
0: Oke, layaknya pelabelan gitu ya?
1: Iya. Nah, itu identitas gender yang ada.
0: Identitas gender.
1: Dan oleh karena itu, si laki-laki yang tidak terima, dia melakukan suatu kekerasan secara psikis atau kekerasan secara fisik. Itu perbedaannya KBG. Itu KBG. Jadi karena identitas gendernya. Nah, kekerasan umum, ambil contoh, ketika seseorang, misalnya karena suatu dendam, atau memang konflik berkepanjang misalnya antar kelompok. Nah, ketika terjadi pecah konflik itu, terjadi suatu kekerasan, itu adalah kekerasan umum yang dimana tidak ada identitas gender yang ikut serta di dalam kekerasan tersebut. Terjadi hal tersebut merupakan hal yang gimana ya? Jadi bukan ada alasan gendernya, itu hanya murni karena dendam, rasa marah, seperti itu. Misalnya sengketa tanah juga itu tidak ada hubungannya dengan gender. Jadi perbedaannya ya, ketika kekerasan itu terjadi, apakah itu karena gender atau karena hal lain? Ketika sudah hal lain, berarti itu adalah kekerasan umum maksudnya.
0: Oke. Ada banyak faktor ya yang mempengaruhi. Oke lah. Terima kasih banyak Niki atas perkenalan dari topiknya juga ya. Jadi akan mengarah ini topik kita kemana gitu ya untuk perkenalan di saat sekarang. Oke, Rakerai, begitu juga para narasumber. Dayu mau ngajak istirahat sejenak ini ya. Lagi sebentar kita akan membedah ini. Ternyata memang ada pola pikir yang sudah tertanam lama gitu ya. Jadi kita perlu bongkar pelan-pelan agar tidak salah kaprah ya. Baiklah Rakerai, karena Niki ada yang akan lewat sebentar, mari kita beristirahat sejenak.
3: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

0: Inggera Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kembali lagi kita di obrolan komunitas di pagi hari ini dibersamai oleh LBH Apik, juga Niki Wentan, Bli Wisnu dan juga Mok Mega ya, membahas mengenai topik kita pada pagi hari ini, KBG, kekerasan berbasis gender pada anak. Oke, Niki, Bli Mega sama Bli Mega. Mok Mega sama Bli Wisnu masih semangat. Masih tentunya ya. Oke. Tadi kan sudah kita memahami apa itu perbedaan KBG sama kekerasan pada umumnya gitu ya. Ternyata memang ada pola pikir, cara kita dari sudut pandang mana kita bisa membedakan itu, yang mana KBG dan juga mana kekerasan yang pada umumnya gitu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Niki ya, yang masih jadi penasaran untuk Dayu gitu ya, bagaimana sekarang kita sebagai orang tua gitu ya, ataupun orang dewasa yang melihat anak-anak gitu ya, ataupun lingkungan sekitar kita yang masih banyak anaknya yang belum sadar kok gitu, mengenai KBG ataupun kekerasan berbasis gender ini, mungkin bisa disampaikan di Wisnu. Kenapa bisa orang tua itu tidak mengenali gitu loh? Kalau itu tuh merupakan termasuk ke KBG, kasus KBG.
1: Oke, mengenai bagaimana anak yang tidak mengenal
0: terdeteksi
1: tentang KBG tersebut ya. Ini sebenarnya menurut saya ini merujuk kepada budaya ya. Bagaimana seperti yang kebanyakan orang pikir setiap gender yang sudah ada itu sudah memiliki peran langsung yang diberikan kepada masyarakat karena budaya kita dari dulu. Nah, untuk anak, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, terutama

0: hal yang melanggar hukum, hal tersebut juga bisa mengganggu psikis seorang, bisa merubah kepribadian seorang, atau mengganggu bagaimana kehidupan sehari-hari dari seseorang tersebut. Jadi dua tempat itu yang harus disasar untuk bagaimana kita sebagai langkah preventif mencegah KBG ini terjadi kepada lingkungan anak-anak terutama ya. Nah saya mau kasih contoh, sebenarnya KBG yang bisa terjadi di rumah itu simple, seperti misalnya laki-laki ketika dia suka menari. Nah yang kita anggap sebagai normal adalah laki-laki itu misalnya apa, main bola dan lain-lain,
1: gambel gitu ya,
0: main bola. Dan ketika dia pengen menari, dia di misalnya dibilang, kok kamu gitu?
1: Nah, kamu gitu.
0: Kok kamu gitu gitu. Dalam artian setiap orang mempunyai pilihan mereka sendiri agar semasih positif dan tidak merugikan, menurut saya tidak apa-apa. Sama juga ketika perempuan misalnya dia suka main bola, sebaliknya gak suka menari, itu juga hal-hal seperti itu tuh sudah termasuk KBG.
1: Oh, masuk KBG.
0: Masuk KBG dalam artian karena peran gendernya dia, identitas dia yang seharusnya masyarakat itu dia berbeda dari itu, dia sudah berbeda. Dan ketika hal itu terjadi dan hal itu diutarakan oleh misalnya orang tuanya sebagai hal yang salah, itu sudah merupakan kekerasan berbasis gender. Seperti itu.
1: Oke. Jadinya ada tindakan ataupun gerak-gerik secara tidak langsung yang tersirat dari anak itu sudah terdeteksi ya, bahwa mereka itu sudah dapat kekerasan gitu secara KBG.
0: Dan saya ingin orang tua agar lebih terbuka kepada anak, karena terutama karena di lingkungan sekolah ketika kita masih misal kita memakai pola berpikir feodal lama. Ketika orang tua apapun dibilang anak harus iya. Dia tidak berani mengungkapkan apa sih isi hatinya karena dia takut dimarahin dan lain-lain. Kadang ketika di sekolah, contoh dia mengalami bullying, dia pasti tidak berani melawan. Karena apa? Perspektif yang terjadi ketika kita anak-anak itu di bullying, bukan kita fokus kepada korban, tapi kita malah menyalahkan, kenapa kamu kasih, kenapa kamu gak ngelawan.
1: Betul sekali.
0: Itu harus ada keterbukaan dari anak, dengan cara orang tua harus memang terbuka kepada anak, sehingga apa yang terjadi di sekolah bisa disampaikan agar tidak mengganggu dia ke depannya dalam proses belajar ataupun dalam proses bertumbuh dewasa berikutnya, agar tidak menjadi beban secara psikis, karena kan itu bisa mengganggu dan jadi trauma untuk kedepannya.
1: Oke, itu salah satu caranya ya untuk apa sih namanya, orang tua itu pendekatan ya secara lebih dekat lagi kepada anaknya. Nah itu tadi caranya. Dan kemudian kira-kira kan ada nih Bli, kira-kira faktor-faktor kekerasan berbasis gender itu apa aja sih bentuk-bentuknya selain yang online tadi?
0: Bentuknya.
1: Iya, bentuk KBG.
0: Jadi jenis-jenis KBG itu ada banyak ya. Ada yang kayak tadi itu kekerasan berbasis online. Habis itu KBG yang fisiknya. Psikis. Dan ada juga KBG ekonomi. Jadi apa misal? Contoh laki-laki dia punya sebuah peran identitas yang ada kalau dia itu adalah seorang yang harus menafkahi. Nah, ketika dia menafkahi dan dia tidak cukup mendapat penghasilan, si perempuan protes. Kok kamu gak bertanggung jawab? Kok kamu gak sanggup untuk membiayai saya? Jadi sebenarnya memang banyak terjadi ke perempuan, tapi tidak memungkiri terjadi juga ke laki-laki. Itu adalah KBG secara ekonomi juga. Secara ekonomi itu jenis-jenisnya. Dan ada yang difabel juga. Misalnya baru dia difabel, dia mengalami hal seperti itu. Jadi spektrumnya itu banyak sekali. Ekonomi, bisa agama, bisa ras, suku. Jadi ketika kekerasan itu atau pandang stigma stereotip yang ada di dalam masyarakat itu hanya dimunculkan karena hal-hal tersebut, agama, ras, suku, adat, taraf ekonomi, pendidikan, itu sudah termasuk KBG. Dalam artian kita sudah memandang seorang beda hanya karena identitas gender ya. Mereka.
1: Paham. Oke, terima kasih ya. Jadi banyak sekali ya bentuk-bentuk kekerasan KBG itu ya.
0: Iya, banyak.
1: Dan nggak cuma di KBG, tapi kekerasan umum. Tapi ini yang harus diperhatikan, mana KBG, mana kekerasan umum. Nah, untuk ke Mbok Mega sekarang ya. Jadi bagaimana sih kondisi atau tren kasus di Bali ataupun di Kota Denpasar khususnya ya, Mbok ya? Apakah

0: mengalami peningkatan atau justru masyarakat tuh sekarang lebih berani melapor dari segi pemerintah? Mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, mungkin kalau meningkat ya pasti
0: setiap meningkat tahun. Pasti
1: setiap tahun, cuman kita nggak tahu ya meningkatnya itu karena kesadaran atau memang semakin banyak. Tapi kami selalu pemerintah bekerjasama dengan yang lain pun juga mengadakan sosialisasi yang terus berkelanjutan gitu. Dari sekolah, SD, SMP, SMA, terus kita di Banjar dengan ibu-ibu,
0: kakak. Kalau kecil lagi, di rumah sana.
1: Terus kita ke desa juga. Kemarin karena lagi suasana MPLS ya, kita datang juga ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman gitu. Tapi memang yaitu perbedaan kekerasan umum dan KBG. Kekerasannya sama, tapi apa
0: penggolongannya?
1: Iya, tapi KBG itu kenapa ada KBG ini? Karena berawal dari asumsi gitu ya. Jadi asumsi seorang yang menganggap karena dia gendernya ini, jadi dia pantas gitu. Jadi misalkan contoh kasus yang tadi, terus ada contoh pemaksaan aborsi gitu. Karena kan jadi karena dia perempuan yang dalam situasi dia hamil di luar apa ya, hamil yang tidak diharapkan gitu. Kehamilan yang tidak diinginkan gitu bahasanya. Jadi dia pantas gitu. Jadi dia pantas di, ya dia pantas untuk diajak aborsi gitu. Itu KBG gitu.
0: KBG ya.
1: Padahal dalam kekerasan dalam undang-undang pun ada, itu dilarang. Tapi tidak ada aturan itu KBG, jadi hukumannya berbeda gitu nggak?
0: Nggak
1: gitu.
0: Ada.
1: Hanya kita ini KBG ini kita ingin orang itu paham gitu. Asumsi itu apa? Supaya hilang dan supaya tidak ada lagi image dan cara pandang seperti itu gitu. Makanya kenapa kenapa di apa ya dibedakan ada kasus ini? Oh ternyata setelah dicari tahu, oh ternyata ini KBG gitu. Jadi bukan hanya fokus ke penanganan pidananya, kehukumannya. Jadi selain itu kita juga bisa merubah cara pandang pelaku itu bahwa tidak boleh kamu melakukan. Tidak bisa kamu nih kayak laki-laki beli wisnu, nggak boleh kamu itu melakukan itu karena kamu menganggap perempuan itu rendah gitu. Supaya kita bisa
0: memahami
1: dan memberikan pemahaman apa cara pandang itu supaya berubah gitu.
0: Paham.
1: kan ya, beli wisnu kan lawyer, jadi kan tidak ada pidana yang khusus gitu untuk KBG ini. Tapi kita itu mencari tahu apa penyebabnya terjadi kekerasan itu. Ternyata penyebabnya adalah cara pandang si pelaku gitu. Kita sekarang membantu merubah cara pandang itu supaya tidak menganggap gender ini bisa diremehkan, gender ini bisa direndahkan, gender gitu.
0: Artinya dipetakan lebih spesifik lagi gitu ya. Paham sekali. Terima kasih ya Mbak Mega. Sekarang lanjut ke Bli Wisnu gitu ya, terkait korbannya sekarang ya. Memang kan korban itu kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan ya berbasis gender ya. Tapi kalau menurut pandangan Bli Wisnu ya, secara fenomena sosial gitu loh, ngelihatnya ke lapangan langsung, apakah masih nih Wisnu, budaya diam atau rasa malu itu masih menjadi hambatan besar bagi korban untuk melapor?
2: Itu sangat-sangat terjadi di lapangan ya.
0: Nah itu dia.
2: Ketika seseorang mengalami suatu KBG tersebut, mau itu online atau tidak, kebanyakan dari mereka itu ragu untuk melapor. Karena apa? Karena mereka takut dengan stigma masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi itu, mereka bukan ada yang namanya victim center approach yang dilakukan oleh LBHP. Jadi kita fokus kepada korban, bukan malah menyalahkan korban. Nah, stigma masyarakat pasti mengatakan kalau kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu gak melawan, kenapa kamu ini, kenapa kamu itu, banyak lah. Tapi yang kita perlu tahu, ketika gender ini tidak setara, ada yang namanya ketimpangan relasi. Apa sih itu ketimpangan relasi atau relasi kuasa? Contohlah ambil guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Di sana ada relasi kuasa, di mana yang satu harus nurut sama yang lagi satu, yang atasannya. Nah, hal itu yang tidak dipandang oleh masyarakat. Jadi mereka menilai dari kacamata mereka sendiri. Kalau aku gitu pasti aku lawan. Itu cara pandang masyarakat. Jadi dia tidak fokus akan korban.
0: Ya, apa yang dirasakan
2: apa yang dirasakan oleh korban. Kadang kan hal seperti itu bisa bikin badan korban nge-freeze. Karena mereka kan gak tahu psikisnya bagaimana.
0: Betul.
2: Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat. Dan korban-korban ini ragu untuk melapor karena stigma tersebut. Rasa malu kepada teman, keluarga, dan masyarakat. Padahal sebenarnya kalau hal-hal seperti itu dibiarkan terus-menerus, akan terjadi berikutnya. Karena tidak ada efek jera. Iya. Oleh sebab itu, untuk siapa tahu ya ada yang mendengar ini korban ya, yang tidak berani melapor, Anda harus berani. Biasanya kalau seorang korban yang yang hanya menyimpan sendiri itu biasanya cenderung tidak melapor. Nah, saya ingin bicara kepada korban dan juga teman korban nih. Kalau ada teman-teman yang tahu temannya menjadi korban KBG tersebut, ayo dorong temannya agar lebih kuat secara psikis untuk melaporkan hal tersebut. Karena kalau kita biarkan terus-menerus, akan terjadi pelanggengan dari KBG tersebut. Oleh sebab itu, kalian adalah agen-agen perubahan. Kalau kalian mau melapor, mungkin kita bisa meminimalisir terjadinya hal-hal seperti, terutama di lingkungan kalian.
0: Betul sekali.
2: Seperti itu, Kak.
0: Oke, terima kasih jawabannya ya. Jadi sudah sangat memotivasi sekali ya. Misalpun ada yang menjadi dirasa menjadi korban tapi malu gitu, karena memang budaya itu masih tertanam sampai sekarang ya. Jadi agak susah untuk melapor gitu ya. Jadi jangan segan, jangan ragu, karena kita di sini juga akan mengayomi ya, akan melindungi, terutama apalagi yang namanya generasi muda. Lalu Rakerai dan juga narasumber di sini ya, mungkin ada yang Rakerai yang ingin menyampaikan aspirasinya, kita buka langsung telepon interaktifnya ya. Bagi Rakerai ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ternyata sudah ada yang bergabung, kita sambut aja langsung ya. Om Swastiastu Bu Eka.
3: Saya nanti belek saja, semang-semangan
0: mangkin ya. Nggih, jangan pun kasih pelicin.
3: Nggih, Bu Eka. Aduh, Ibu, Bapak narasumber sareng kalih nggih.
2: Sesiastu.
3: Inge di tiang wawu piragi, tapi akide di tiang piragi nge. Ngenenin kekerasan dalam rumah tangga, mungkin demun genik belum pulemo. Piragi di tiang seorang istri harus menurut dengan suami. Di tiang balik mungkin nge pak nge. Kalau suami menurut kata siapa pak?
0: Oke, paham.
3: Niko nge pak nge. Yang ngerasa kekerasan niko dalam rumah tangga, boyo jarang pukul lah atau tik nge, niko ngeranang niko mandan ngeranang sakit nge pak nge. Dia ngerasa dengan kata-kata kasar pun hati kita juga merasa sakit dengan pak nge.
2: Betul.
3: Sebenarnya dalam rumah tangga niko kan tidak perlu ada seperti niko. Kita namanya berumah tangga, kata pepatah mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya kita harusnya saling menghargai nge. Saling bahu membahu niko yang ditiang rasakan sane patut kan. Nanging jadi akeh wenten nak amosan aku paling aku kenten biasa menak ampuro niki nak lanang biasanya paling ego niki nge betul nggak Pitan?
0: Betul, sami cumpu.
1: yang lanang harus jawab.
3: Lanang paling ego niki yang rasakan niki sinampuro niki manjang ring lanang tapi punya juga sami ya sampun ke kenten nge yang neneng bahwa saya anak istri harus turut dengan kata-kata suami niko memang benar tapi tidak selalu benar kan
0: ya betul menyesuaikan.
3: Niko menurut titiang ibu bapak sarang narasumber Niko Manten menawite kirang langkung lunas Gang Reno Sinampuro itu dari lari
0: rahaja
3: semua ibu bapak narasumber yang pamit Om Santi Om
0: ingin semua banget Niki Bueka saking widang batu bulan nyampe nyarangin ya sapun api Niki kali bapak ibu ingin kakak titiang Niki sebenarnya ya hari LBH pik durus Niki cawes ya dijawab langsung dari Bli Wisnu Dures.
2: Sebelumnya Tiang masih muda Bu, bukan bapak-bapak.
0: Enggak terima. Oke, ya biar enggak gender. Oke, silakan okay.
2: Nah, ini kasus yang sering terjadi memang di masyarakat bagaimana seorang laki-laki paling aku ya seperti kata ibu memang benar terjadi. Tidak
0: secara,
2: semua
0: ya, secara saya ego ya.
2: Saya katakanlah oknum mereka. Karena tidak semua. Nah, kekerasan fisik, kekerasan psikis dipandang oleh masyarakat adalah suatu urusan rumah tangga. Jadi itu adalah hal yang privat yang tidak boleh dimasuk ke orang lain. Jadi hal itu di masyarakat kita dipandang sebagai hal yang normal. Hal itu kan bisa membebani secara psikis, bisa juga secara fisik bisa melukai. Nah, dengan saya memberi pemahaman tentang KBG ini, saya harap terutama korban bisa, misalnya nih seorang istri bisa suatu hari ketika terjadi kekerasan itu bisa mengatakan saya sudah pernah dengar kalau apa ini yang Anda lakukan ini KBG dan ini adalah hal yang melanggar aturan perundang-undangan. Jangan baru Anda seorang cowok Anda bisa atau seorang laki-laki Anda bisa mengontrol saya sebagai seorang perempuan. Kita itu seharusnya seperti yang ibu katakan tadi itu saling melengkapi, setara. Kita harus saling melengkapi karena kita tahu sendiri ya peradaban ada karena perempuan dan laki-laki bekerja sama. Dan oleh sebab itu saya ingin mencegah hal-hal seperti ini dengan memberi pemahaman tentang KBG agar di kemudian hari bisa memberi pemahaman terhadap si pelaku, kalau kita itu tidak ada peran yang dominan, kamu orang pertama, saya orang kedua, tidak ada itu, kita saling melengkapi seperti itu agar hal seperti ini bisa dicegah, terutama di lingkungan keluarga karena efek dominonya banyak sekali ke selain ke apa namanya ke pasangan, terutama ke anak itu sangat berat untuk menerima hal seperti itu secara psikis ya. Apalagi sudah lihat orang tuanya berantem, pasti anak-anak nggak mau ngomong karena takut dia udah sering lihat orang di berantem ngomong kasar lah, dipukul lah, mana mungkin dia mau untuk mengatakan bagaimana perasaan dia melihat ya. Pasti mereka keluar itu pasti mereka mencari pelarian dari hal tersebut. Hal-hal seperti itulah yang kita mau hindari agar Ya itu langkah preventif untuk menyelamatkan generasi juga.
0: Oke, terima kasih ya jawabannya Bli Wisnu. Niki ke Mbok Mega mungkin ada yang ingin disampaikan, menanggapi.
1: Iya, ya itu tadi. Jadi kita berusaha membantu bagaimana merubah cara berpikir.
0: Oke.
1: Memang betul kan kita harus setara gitu ya. Kalau sekarang kita harus setara antara laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan juga tidak boleh yang tidak boleh membantah gitu ya. Laki-laki memang tugasnya karena adalah seorang laki-laki gitu menjadi
0: leader
1: dalam family-nya gitu. Tapi yang laki-laki pun juga harus paham seberapa sih kita seberapa porsinya. Batasan porsinya seorang laki-laki dan perempuan pun begitu gitu. Jadi supaya semuanya seimbang dan bisa sejalan gitu kan. Gitu. Bukan yang kita kan memang ada budaya patriarki ya. Jadi laki-laki memang berada di atas perempuan gitu. Tapi dalam hal apa gitu. Ya, jadi makanya kenapa kita terus memberikan pemahaman sosialisasi yang seperti hari ini, bagaimana kita bisa membantu merubah cara pandangnya gitu.
0: Gitu. Oke, terima kasih ya tambahannya Niki Mega. Mungkin bisa menjawab Niki Bu EKBB atas pertanyaan tadi ya. Ketika dibalikkan terus laki-laki nurut ke siapa? Tidak harus seperti itu. Artinya kan kita
2: apa sih? Berbagi peran lah harus. Itu harus karena berbagi peran. Ya harus karena kita secara maksudnya secara fisik kita dibedakan oleh Tuhan lah maksud saya. Kalau kita kepercaya kepada Tuhan kita, agama kita, kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, betul, peran yang berbeda-beda. Jadi apa yang harus kita lakukan ya saling melengkapi. Jangan merasa paling dominan dan lain-lain seperti itu.
0: Ya, terima kasih Niki jawabannya yang sangat luar biasa dari Mbak Mega dan juga Bli Wisnu ya. Pertanyaan terakhir Niki ya terkait pemerintah ya ke Mbak Mega ya sekaligus untuk menutup mungkin ya karena tidak terasa memang jam sudah jalan, ada waktu lagi 3 menit. Mungkin apa peran pemerintah lagi ya Mbak Mega untuk bisa mengayomi masyarakatnya, jangan takut untuk bersuara gitu, apalagi ke anak yang menjadi korban yang saat ini masih banyak sekali ya kasusnya ya, mungkin bisa ditanggapi.
1: Ya, kita dari pemerintah memang selalu dan tidak pernah berhenti untuk bersosialisasi ya, memberikan sosialisasi, pemahaman itu terus kita berlanjut sampai sekarang. Dan apabila memang ada kasus, kami pun tetap menangani itu gitu. Artinya sebelum dan sesudah pemerintah tetap ada gitu.
0: Ya, betul.
1: Jadi banyak yang belum tahu fasilitas pemerintah itu ada psikolog gratis. Gimana yang anak-anak korban atau perempuan, laki-laki pun juga ada ya yang menjadi korban. Memang takut melapor. Tapi sebenarnya kita ada kok ruang yang memang kalau misalkan memang tidak mau melapor, tidak mau datang ke kami, itu ada pelaporan secara online-nya gitu. Jadi walaupun orang mengatakan kalau melapor itu identitas, terus malu, terus nanti ada pidana. Tidak semua kok hal yang seperti itu ujungnya pidana gitu. Jadi kalau memang ingin diperbaiki, ingin sama-sama antara pelaku dan korban ingin memperbaiki itu, pemerintah hadir untuk
0: siap
1: semua,
0: ya. Oke, terima kasih Niki Mbak Mega dan mungkin ada 3 kata dari Bli Wisnu untuk menutup apa perbincangan kita pada hari ini. Apa? Dipikirkan 3 kata.
2: 3 kata.
0: Iya, 3 kata. Apa?
2: Korban berani melapor.
0: Asik, siap, itu dia yang kita dapatkan. Oke, terima kasih Niki kepada 2 narasumber kita, Mbak Mega dan juga Bli Wisnu, sudah mengisi di kesempatan yang baik ini mengenai KBG kekerasan berbasis gender ya.
2: Terima kasih Kak Ayu.
0: Terima kasih kembali dan juga Rakerai para pendengar ya, sampun menyimak. Terima kasih sekali Niki, sampun monitor, sampun nyarengin titian Niki saking galah di wawu ringgalah jam 5 sampun monitor ngenten nggih. Ngantos mangke ringgalah jam Dasa Taler Ritiang Dayu Ari puniki dados pengitar acara ataupun hostnya termasuk di obrolan komunitas dengan narasumber berdua Niki Mbak Mega dan Bli Wisnu Ritiang ngaturang para mening suksma banget Taler Nunas Ampura ya jika ada kesalahan kata maupun disengaja maupun tidak nggih maka wisana ning ngatur ngiring peputang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Bli, kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
6: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah, jadi ASN.
5: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
6: Orang gede? Lo belong maksud lo?
7: Oh no.
5: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, beli itu.
6: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
5: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
7: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
8: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
9: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih legan awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
10: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
8: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
9: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
8: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakenan Rai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, meminta para peternak babi meningkatkan kewaspadaan terhadap cepatnya penularan virus ASF yang menyebabkan kematian pada ternak mereka. Diingatkan selain menerapkan prosedur biosecurity, peternak juga harus lebih peka terhadap indikasi klinis ASF seperti penurunan nafsu makan secara drastis, kondisi tubuh babi yang lemas, serta kematian mendadak tanpa penyebab yang jelas, dan segera menghubungi petugas kesehatan hewan agar tindakan penanganan bisa cepat dilakukan. Wayan Sunade juga melarang keras peternak memasukkan bibit babi baru tanpa kejelasan status kesehatannya, membatasi kunjungan tamu, serta memastikan pakan yang diberikan higienis dan bukan berasal dari sisa makanan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Angin ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Saking undang margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rajang Ratu Indanane Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa gar kita manatit yang Agung Krisna nemani Rai Nene Mangkin Buda 15 Juli warsa kali tali 6 likur Sidum Wali nyarengin ide dane Reng FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Titi yang nyarengin ide dane untuk yang terang acara-acara Rai Nene Mangkin Kantos Puput Nimbali Jebos Titi yang bertugas Reng jam 3 sore. Semaning manah menjari ide dan istane tetap satir yang perempat RRI dan pasar Rajeng lasana yang suagina sukarya sang suang Dumogi state labda karya Sami kena rahayu rahajeng murah rejeki ngi. Sada makin nakalan rei ring titiang ide dan miar sayang siaran berjaringan sudang lepet cukut undes saking RRI Singaraja.

0: ngi kadea seput nike melihat jebos jagi dagingin duwon sewusan Pak Slamet sarang Bapu Yunus anweta reng studio nakingin wau pacang ingge keting lasang ngasapun nakti tradisi mecak-cakan sanwenten ring desa Samirenteng. Nah, ingetan lali titiang ngaring sawitan titiang senior titiang nang Oman sanewentan dari RRI dan pasar dagang Gantal. Pamuka sering angge paguyuban dagang Gantal ring di Jokapo sane melingge ingge Ibu Eka, Ibu Adi, wenten Ibu Janura, Mali Bos, mugi sida munggah. Nggih, kada sebut ingkang dumun atuh titiang Rades tandali tiang aturan ngering Pak Nyoman, Pak Nyoman ring negara. Wih, bijognya lanang uli negara. Arauh sampai di sangga langit mangde kepanggihin kocap siarannya sapun api deh. Wih, semua itu ratiannya nih Pak Nyoman ring negara. Wah, ini sani makin pacang kawit di tiang duun untuk kapar temel. Bapak ketua ini dun ngacen dodo bapak tu.
1: Ingin seksemu untuk galah. Om swastiastu, om wajib nama tu nama sedang.

dia sapun ke radis mungweng bebawos sang Duryodana majeng ngering ide sang Prabu Kresna.

tan sang dados seudusan wiyakti nentem patut kesangre riantuk pisugo yan sadurung mapikole buat tatujone ya.

0: Sumantri.
1: Mantuk, raris ide Sang Prabu Kresna keiringan oleh Sang Mantri Widura.

0: ngosapi yang nirepandupatni.
1: Sampune rauh rarihirike ring purian tumuli depunike ngaturang sembah bakti ring cokor ide dewagung istri
0: suaminya buatatuang itelas nire yan panembah
1: rasa bagia sadia pikayunan ide dewagung istri disampune puput ide kebaktinin
2: ini suksema.
0: Siang nyalam niki ring sawitran titiang saking sok lebah niki. Pak Jempare, sapa napi kabar sekat?
1: Rahayu
0: ajang. Talar tiang Malaysia kini sawitran titiang saking Sudaji Pak D.
1: Pak D
0: sedane, sapa napi Pak D.
1: Seker.
0: Suksema. Sehat walah pian. Nggih, suksema.
1: Nggih, sane mangkin nggih lanturang tiang nggih pun ke Pak Putu ring napi sane pacang ngambil lurus Pak Putu.
3: Nggih, suksema. Ndok kalah Pak Ayah. Jangan ambil sekarang ini.

0: Ringlinge paseban ide Sang Prabu.
1: Kapang sakwe sang kesiti pati.
0: Aris, kepanggihin pun ke watek pamucuk pamucuk purini.
1: Maka ding darat pura
0: min kadenyani de Sang Prabu Drastra Rastra.

0: jajar
1: soane keiringan hari antuk ide Bagawan Bismo Bagawan Rono Raris sedak mamyarah.

0: Niru.
1: Inggi. Tanpa jamu gura reside rauh saking niskale.
0: Duh, hoyan. Dewa sakale.
1: Jati-jati de. Maperagayan. Punika batara.

0: gelis raris ngaturang sembah pangebakti menyaku pangtangan. Nah,
1: aing Yesus semua.
0: Jelasnya semua Pak Budu.
1: Nyala mau Pak.
0: Angge berjaring ni. Nah, itu ni wedden agendan kecap malih. Malih tu nak bahasa kawin yang dan padanya bahasa Bali. Yang malih liang ya. Malih yang bahasa Bali kan buin atau nelenan. Malih itu asal kata alih. Alih itu menggingsir kan,
1: beralih,
0: menggingsir ada nih, pangtan kadangnya mudah-mudahan terbentang sana rumah sedua gian kadang kalau berdasar yang ngicen masukan, ngicen kritik, pang mendasar kan, dijani patut kritik tiang-tiang terbuka kan,
1: tiang-tiang artosnya dia masih karinu
0: pandai nyawa boleh patah kecari bahasa itu sade dumunan wente nak sani tiang nyapir kocap menak buge pabuge arti nyara ayunan itu tapi mawasang majang ringi sang kresne patut rayunan merupa buge pabuge tapi ini ke buge ajangan pabuge ini ke inggih punika runtutannya ne woh-wohan kadi punika makanya boge paboge inggih suk semua inggih sapane sekarang ide metatakan raris ya yen macana anak kene mas banget kan tajangane ya yen ide kepatutan ide sang prabu piring emas, kating sinduk emas, untuk kepatutan yen mapi sugo majeng ngeringi desang prabu. Nah iya kade asa punika sida tinggal sang tidak gede. Ah iya sukcema sedurung interaktif tiang jage ketopek dumun topek punike mecak-cakan ring desa sami renteng nanti raris uninga yang tijang kecap mecak-cakan punike boye saking asal cak-cak ya cak-cak mecak-cakan punike yang bahasa kadi mangkini absensi di absen kenten mecacak nunas penyacak duun ya. Nah, berarti kan ke mangde ke carcayang. Nah niki awinane raris ring desa sami renteng wenten tradisi sane banget utama pisan punike suksemannya niki nggih punike mecacakan ke nggih punike kelaksanayang ari kale purnamaning purnama dileming sasi kepitu niku enten ke upacara tradisi mecacakan pun ke rada napi niku runtutan edan acarane punika upacara niku ka pertama punika kramo desa kudu wenten kramo desa 250 kan sata ceket wenter kramu desa meke sata ceket punike keni kadi ring buleleng deki keni uran kan uran ayam aduan nge punike ayam jago kenten siki-siki daudene wenten ayam 250 dengerti rades sesampun ngaturang caru mance sade ring perapatan agung desa rike rade sesampun puput pecaruan punike kemargiang tabuhra medasar antuk punike ngaduang siapa punike inggih punike inggih ala metabura rades ayame sane weten sata seket pun ke pasang-pasang ngalih mau tanding ini cara ring tajan-tajan biasa dengan wah bodoh nih ahli yang tanding nah rades ini ke aduang di sampune pun ke madu sami ayami pun ke ngawenten sana kalah sana ketah adani nepe cundang apa cundang pun ke tendadot bakde ke jero soang-soang nani ke aturan ke DC punika pemarkine radis nika pelaksanaan nika di sepanjang jalan ring jalan di sepunika mana menutup angin angin kenten pelaksanaan acara punika kenten sesampun punika kumpul makasami napi wasane pecundang-pecundang punika radis keramu desa ngarianin punika sane ke bawah nah niki wau cacahan gitu makarya cacahan cacahan punike inggi punike mendasar untuk klatkat rades medaging punike ajengan napi wasne be pecundangin ke deke makaryanin punike genep taler 250 tahu satu seket mungkin jumlah karamu desa mungkin karamu desa ane mesuang uran ayam punike kade asap punike mekarye nah uniknya sesampun rades mekarye punike kelaksana yang megibung sarang sami punika kesarengin wit sangkaning alit-alit remaja rauking lingcir-lingcir manut linggih gitu ane ciri-ciri di band ane di ane bajang-bajang di tengah ane lingcir-lingcir udah wisan sampun dewasa punika ring Arab ring ulu nah niki berbaur niki kenten berbaur niki santukan soang-soang kerama desa pun ke dan meduwi keluarga kurna nih, panak nih mekejang bareng itu kan makanya wenten alit-alit wenten

0: Nah suk semane makin manut kade dating lacahan saking benih seadat Pak Nengamas punika engge punika kapertama areng sajroning niskale punika engge penolak bala mangde kerama desa punika memanggihin rahajeng rahayu. Nah ke kapertamannya ni maka penolak bala sane kaping kali punika engge tolak bala punika mendasar untuk nika pecaruane rawing ceceran darah sane wenten sane ditabuh rah punika. Nah nika maka penolak bala raris ring sekalane puniki manut deng lacandane Bapak Mengkal punika engge punika mangde kukuh persatuan keramu desane jenten daudanya berbaur makan sinarengan megarapan bareng menjalin bahasa kadimangkene menjalin rasa kebersamaan ring sajeruning bermasyarakat dise sehingga terhindar dengan terjadinya hal-hal aneh amin kadenya aneh membentrokan kan santu kan sudah satu rasa sajeruning megibung pun itu nanti ke yang prade ade indek bede-bede inget tanggupi bertahan dan megibung bareng medar bareng ya sing patut iragelah karena nah nikelah ikmahnya saking acara mecak-cakan pun ke nge kadiasa pun ke sedaturang didang gede menawi kereng langkung ampurayang ne makin nge didang ijen galah semeton sandi wenten ring jero ring puri suang-suang durus ngerayeng Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Nggih, Swastiastu.
1: Midyang isa udine niki nggih.
0: Nggih.
1: Kadang-kadang ini mekletut anyan nalen.
0: Nalen. Ibu Adi nih.
1: Bu Komang
0: ya. Bu Komang. Oh, Mimi Bu Komang ade.
1: Sidang-sidang munggah pakaian juk malu.
0: Nggih, duga niki yang uko orang karena tu tanggal 1 niki kan ulang tahun ya SLJU.
1: Nggih.
0: Rayu Bu Mang.
1: Nggih. Nyaringin niki Pak Oyan nggih.
0: Nggih, durus Bu Mang.
1: Ane alit.
0: Nggih.
1: Oh mawi genam astu nama sindem.

0: tinggi. Unik ke awinannya. Kawin tenan itu sang yang kalah.
1: Sangkil reng batara guru.
0: Luandum adide sang yang kalah. Enggih, pada nangkil reng ajinide.

Kala punika ada sangyang. Kala punika nunas. Padewakan paragayan ide sangyang semare.

0: Elirike raris badar kale inggih ngaturang sembah bakti
1: ring

Inggih, ide sang yang bajir jenyana meperagayan suniate paripurna. Waram.

0: Beri kala medal saking bodi cita.
1: Wih, luar biasa. Waktu ini kini omah bahas suto soma gitu. Rahayu Pak Ade.
0: Rau kang salam majang ring pemilik sana benten ring studio benten taler majang Mangku Ardeni jero mangkur sike Pak Wayan majang ling Pak Wayan Tantam suk semua Pak Wayan
1: suk semua Pak Made Wardipa nggih malih asike dijang ngahang punike Om Swastiastu sapun api wenten sane ngeranjing ayenge yang prade tahun wenten jagi lanturang di tiang niki sembetuni wenten sane ring studio inge ngantuk punike papudu kau kita dab dabang sapun dagingin

kacer itu sane mangkin matur wiyaksidane sang suci te semitane dahat kencah.

Atur dane wiyakti ban-ban alus. Sake wanten jegetar suaran itu.

Jati-jati wiyakti palungguh beli meperagayan danu wiyakti tananin rerdan.

Yen parmayang indek paswecan beli ring dijang sekade punike tukade sane medaging mbahannya ne punike uyakti ya.

ning palungguh beli jati-jati wekti peradnyan medasar kesadon nyungkemin kedarman ring sajeruning budi yeh.

mualik pradnyam ragan beli ring sajroning laksana tan mari padodeh.

Ken teke jeg masih mite kenyam dor maning girang tu beli rikalaning candening titiang rades tuyukin titiang wih pada duwak ning ni. Nah dini ada kene Pak Budu peradnyan sadu nah, ya. Yen anake peradnyan konden tentu sadu. Tapi anake sadu cubu tentu peradnyan kan. Dan sadu pun ke kesadon pun ke duge ngangen dasar kasucian dan kesadu kawinannya yang omar duwak deh kan ada duwak ngai kene ada duwak ngai wuyut kan duwak tu masih kenten baca melatur bapak ketut ini terus ring ibu Eka suk semua pun di WA grup pun api dah ada transit munggah bu Eka duduk patut

Nanging wenten pakirangnyane jiwa bagus yakti ngelapanjak sakti-sakti kewanten ide punike inggih tunering sajroning sastra-sastra agama.

Wih, duaning weakti mekatah ngiringang ide arauhing pengiringnya ini sami punike kapi suguh.

dini ben kenapa wudu sarwa bugo berarti dah makanan denang uno inggih ke suguhin punike rayunan merupe bugo.

Raka dan Rai, Gubernur Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat gerakan pemilahan sampah menjadi organik dan non-organik sejak dari rumah tangga sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Ditegaskan gerakan memilah sampah harus semakin meluas agar masyarakat terbiasa mengelola sampah dari sumber dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan sampah. Iwayan Koster menambahkan pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong pembatasan jadwal pembuangan sampah ke TPS 3R sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu Rajang Semang niki Ratu Dolan yang ditiang. Yes, sup semua niki sampun presiden nyarengin sanewawu acara dulu ini acara berdaringan saking sebeton areng RRI Singaraja. Eh, senemakin ditiang nomali niki di KP nyarengin dengan acara dulu ini acara dagang kantal. Nah, Rainan makin sekali sampun memargi wantah semeton saking wawidangan kangen-kangen kim lebih galasan yang makin benten ring ganyar ring kelungkung bangli karangasem kim lebih galang taler kantor ring lombok niki mataram dan dosa orang ini yang masih denger anjing ye. Semangat sana makin didang sarang untuk nyaman didang beli nyoman iyu kangkang beli nyoman Sunarte bagus rajang rayu paman penapi gatre
1: Om Swastiastu rajang rayu Pak Kepeng.
0: Yeah, Swastiastu. Wawu sang sampun semeton singa raja paman ye.
1: Ampun acara berjaringnya.
0: Mungkin duanin sampun kalah niki padan jelas kalah duit
1: malah semeton. Ada orang semeton singain pak ya mak de.
0: Angge, patut niki.
1: Inge, ide dani sudah kami pamit ya. Ini wawu sampun. Margi cara berjalan ini sekian RRI Singaraja makin panten kosak galah tiang telah niki atau tiang untuk tiang gianya kali sekian kaya durus Om proses tu. Ini kita mulai dengan Buban Badung sabar dumun Buban Badung Om proses tu. Ini Om proses tu. Om proses tu.
0: Ini Om proses tu. Aduh, calon kiwan.
1: Menang demun.
0: Ini wawan yang mali. Om Swastiastu, ini.
2: Ini nyarang ke deh niki. Saking buat kangen niki Bono.
0: Bono kelon niki.
2: Ye, sakni yang rait yang.
0: Ye, pun api gatel tu
2: ni. Ye, kangen kiwa ulang yang pasar warna nyelak boleh tu. Kira niki nge, ireng yang.
0: Titian saking bitro sarang ling saking batu yang niki.
2: Oh nggih, Pak Mang nggih.
0: Nggih.
2: Nggih nyarang kedek nggih napi ya medal iki ya, ton maca buku ya.
0: Terus.

0: Gantos telas niki rasa yang bayu nih kokoane pesu niki bingkih gantos dagi pacang bang preside yang isinan rekalanan kena hiragu niki
1: hanya up gae tuara
0: ngambil geginane desa rahino niki deg dan ngutang lemah dan ngutang pedang bang presiden yang naging yang ipun ikite
1: hujan apa sabar wangi
0: mau hujan bangan kita nak mawasan ya dia sudah sepuniko duanen pekarsu nih ake margi yang mungkin mantan dan dosnya sudah harmoni.

0: ngerurusan emadan pengupo diwo pang bereside lantur niki risa jeruanan kauri paniragun
1: dan tidak pemangan
0: pang preside yang bakal ngukupin megenep kita ini pang preside untuk nagingin ki
1: piana.

0: Nah, napi mekawin anak sapu niku ngereroh pekarian. Wireh waduk ke basanget dan dados puyung kan sarahino.
1: Semua Pak Mas. Jadi sekadi mereroh selesai pang meresidang umas basken do Pak Man. Sedok basan semua ngampun umas sepeng.
0: Hari benda dagang depeng mereka tu.
1: Akhir dagang depeng, dagang napi, wenten dagang aja, ngang cerabele. Niang ngang cerabele, ada niang ngajak cukup-cukup.
0: Memi, enak saja nanti.
1: Kayo nunggu meriki ke pasar bono, atur aja.
0: Ingi.
1: Pak Man, ampun atur sebetik pisan ini Pak Man. Patut ini Pak Man,
0: yang itu yang Pakde.
1: Pakde nge bitro nge. Nge, salam kenal, sarang anak di alet ya, dikare bitro Pak Man. Niko dewa dedek jadi ke labin ni.
0: Oh, kanten.
1: Nih Niko mau dewa dedek, ampun berangkat mungkin Pak De.
0: Nih asung karo selamat sampai tujuan.
1: Nih Pak De, Niki moga terus cukup tenggang kerana sami ring bono Niki Pak De. Sami senang Pak De, yang monitor melibat ling semangat lantas jam orang ampun malik tiawas
0: lagi teman.
1: Tadi nih Pak De. Senangan yang konpolegan bunga. Niki nak obat iki Pak De. Daripada
0: asteng kareng
1: iki. Yoga terkawah Pak De niki. Becik san iki Pak De nggih. Nggih Pak Polegan. Mangke wali ngalah Pak Pole. Niki EKBB pun bunga Pak De.
0: Durung wau
1: niki. Niki senang mesen yang mireng Pak De. Le bos yang bilang nyait kapireng yang Pak De.
0: Terus. Nggih
1: mangke wali ngalah tu bayang sareng sami nggih. Cukup aneh orang mirang radu RRI dan pasar nge Pade mangdo kena rajang sekeluarga Pade nge nge mungkin walian kalah Pade sini pada rumah Santi Om Santi Om
0: nge suk semua niki saking bono sebenarnya niki Rahayu Haji Ditiang ring candi baru niki pun api gatre mugi-mugi ngebolehkan sejeruanan payudan duwene ya Ji nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Raja Semang Pak De.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Penapi gatel Pak De bagus.
0: Astung karo kena sapa sira ireng iki.
2: Ya le sekare satung payang Pak Made. Pak Made bijen iki ilang jambulne.
3: Kok iki diam.
2: Halo Pak Man, sane kocang ibu tiang waktu mikiring arjo lawas Pak Man,
3: kasih
2: sakit lah kan?
3: Ledangin.
2: Aduh, cedah mana sana tuh ini ngah ibu itu Pak Man, tidak Pak De.
0: Kang Yang sih. Tidak budo nih. Tidak
2: yang banyak Pak De sekarang Pak Sudire nih ke. Pak Man.
3: Iya.
2: Belajar ide nih, kini nanti. Enjoy ampura banget. Kawit tempat mas.
3: Terus.

0: Maka di tiang nyumekenan, di tiang jaga pacang atanya.
1: Angin adan jeruling sengir.
0: Maka jatuhnya siru parap. Jeruling nak keling sengir.

0: No, we do a do. When done, my lace and my tony, pony and money, Ricky.
1: Sis semua Pak D atau sampai petik pisang Pak Man.
0: Yeah, le dah angkara langkung.
1: Kami ampura teman yang teman Pak Man. Ya, bu melajah niki.
0: Bu Dewi sadeng ya lam niki, Bu Dewi sadeng.
1: Ranggung pisang Bu Dewi.
0: Bu Dewi jeget, Bu Dewi jeget.
1: Ranggung pisang. Terus sarang kami sematon dagang gancal niki rendijah ya kau nak malingi. Sarang kami kena turahayu. Kari Pak masuk keluarga, Pak D talas keluarga ada mau kira hayu. Semua tiang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingesuk semua. Ini dulu sana ukuran ki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Man. Ih Pak Man deh. Ini niang niki.
2: Niang segala alang niki.
3: Hei.
2: Baik, odal makin yang pura dur bingin ampun wosen tuh.
3: Durung, niki hari kemis sayang niki.
2: Nginapnya.
3: Hei.
2: Perang sampean. Durus
3: tu durus. Duduk liane kencane napi asta nih.
2: Wali ni.
3: Ngerubak
0: kentang. Budak luar apa?
2: Ngerubak tu.
3: Ngerubak kentang dah. Ngerubak Pak Made jadi sawe tengah.
2: Bus.
3: Ngerubak ni kipusut yang mesti serap.

Tinggi dua nen purun kocap meriki hidup ke jagat pastikan nane sengsara nane pasti nang nengen bakal panggil tu kenten tu.

Pri sejeronan hidup akeh sampun kita demen nasat waluyo irago memanyakin ipun ikranjang punapi.

Pang medaging gen waduk ke sarahino patut ipun pempenin. Nah napi ngangin mempenan kekaryan. Rarah niki panganten ngangin mempenin.

Ya ning sampun panemayu galah kerawo lingsir ke bawah sirago nanapi menmalih padem pacang ngerawo kini.

Ingi bawasan mangkin kocap sampun amunikan dumun ipun iwayan tamtan metimang ada sejeruanan manah nganeh.

0: Sekadi pengenan Widi Presiden, sana makin pun kecunduk, sarang ramuan nyane mak kekali.
1: Inge ta madel.
0: Inge.
1: Tanggaran anu bening yang serana mesrone.
0: Inge.
1: Matur sesemene sarang kali paman.
0: Inge.
2: Inge.
1: Saden loma plecing. Niki galat orang yang mepamit. Om santi santi santi om.
0: Inge suk semua. Ah ingin niki Bu Eka yang batu bulan dong oman cari Pak Pak Paman dong oman.
2: Niki udah salam saking Pasak Sudimaro niki
0: Pasak Sudimaro ben.
2: Wah kuwer kan.
0: Panoceng panoceng ngana panoceng dije
2: kan ini blok ning blego ini batu bulan.
0: Ingge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak D sarang Pak Man.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, Nyong Sari niki,
0: Pak. Nyong Sari.
2: Babakan.
3: Panggiannya.
0: Nggih, durus-durus.
3: Om, tos diastu.

Wah, mucuk nyani. Kacap uji, nyiwi langis ide yang paramu kawi.

0: Duan ngeradu mopor bawang, sarining tatwa, talar tatwak ning sastra.
1: Wang, no.

Wanin Ratu Jagsetate Mapice Darmaning Pangweruh.

0: Chora.
1: Tapi anu dekat balik presiden
2: manggane presiden di tiang mengadur.
1: Oh,
2: kemerok. Inge.
0: Inge, sampun pak mas.
1: Inge, inge dia kau bawa belat yang bau deh mas.
0: Inge, cuk semua ini galak.
1: Cuk semua.
0: Inge. Inge, semua mungkin BK.
2: Inge, niki mendar salam niki dadan ibu Adi ring, ibu Adi ring kelungkung niki tangkas niki rayu rayu.
0: Mungkin Bu Adi, sarang mesti biang murni. Dalam sarang sami niki, ringgu biang Sri Agung, dalam ring Bu Yan Sari Merjo. Sarang sami cutane Pak D, Subitra Dagang Gantap, Bapak Sinar, Bagi Rasa, dan Lemah Pelcing. Nerajang Rahayu, sarang sami Pak D, sarang Pak Mas.
2: Hingi, suk semua.
0: Sarang biang, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Semeton, nering git-git niki, bak-bakan.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimantun bentan sawitra menika sami bentan naoman jero we
2: dikian niki
1: mbok tiange
3: kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
1: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Ratu Idedani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ainge sebetulnya terang sami mewali niki di tiangnya rengin. Niki wendan salam saking tubiang mesin rayu calling calling padi. Nih kena aduh. Dalam niki wendan Pak Made getas niki. Rayu Pak Made munga munga nak Pak Made ring getas niki bela batu. Nih. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Rahayang siang, Pak De, sareng Pak Mang.
0: Sapa sira niki ring?
1: Kakang Sembung.
0: Ampura ya ring Sembung, niki semedon ge anyare ngangin-ngangin meduwi galange. Ampura. Lurus ane ungkuran semedon semung. Munggah man kan nyeleduk niki, Bos. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Loh kardiase tenuning ugar-ugar nika Pak Man. Pak De.
0: Ingi penapian men bas ngelak sen bayu. Angki ane di.
1: Ajeng loh kardiase. Lo semua di... pun ngatra dibi. Benyangan nge lo.
0: Ingi. Iya.
1: Pak Man, rajang Pak Man.
0: Ingi Pak Man kari ngerahanu dulu.
1: Terus gitu kan. Dong Man ngarang Dong Man.
0: Rayu Dong Man, menek nabian Dong Man.
1: Sampai ingkai Pak Dengi.
0: Ingi.
1: Om, aku yang masuk.

Dia orang tu ingat di tiang begini sampit, ingat tiang kim peka dia. Kenny, kau ni sampit sinawang nata, napi ni kim makado nampuika.

0: Serahino ibu ni sampai ngurung pada kudane di kamar, iya sig-sigan ngeli.
1: Patah hati tiang li. Orang arek, tadi orang arek bicara siapa di siap orang?
0: Telah sih nawane.

Deken apa? Kadi si yang ngeling kerang-kerang dini di kamar. Ini pun bapak nane. Tumuli makin di samping ngeling sampai sama saud.

0: Matur tekening bapakane apa sane subuh liwat tang tekene yo abu pengalaman hidup sane kawon iki Nenek Bella nyalam niki.
1: Nenek Bella datang badung uban gelur-gelur.
0: Ini Santa
1: taler. Jero Chandra, taler jero Made Sutirto Lemongan Rahajeng. Udah kadek taler nggih sampun. Adi mangkin nangen galahai Bu Adi.
0: Bu Adi
1: kumpul. Semua Pak De, mau resmi malesiki Pak De, sarang Bu Jero Camplung, mogi kena. Sejebak batan sinar bagi rasa, dan lomba pecing, amne mau nyamodogen, Kak Lenjo De, sarang De.
0: Kak Lenjo.
1: Semua kalah katur ibu pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ngesuk semua, Bu Eka, itu ada yang berkembunan. Terus, sekangin-kangin niki durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Inggih salam dengan Bu Eka. Semoga gatel-gatel dini.
0: Sapa sira niki le?
2: Yang saking Klungkung.
0: Klungkung Bu Adi niki.
2: Nggih.
0: Beh wae boleh meskol niki.
2: Inggih pun boleh-boleh
0: to. Inggih. Urus.
2: Ini siang Bapak Urut Niki, Pak Made.
0: Tapi Niki cakap apa Nabi?
2: Kenten Nabi waspana ini. Panci, Nabi, Kidung Panci Uyadmi Niki.
0: Tinggi.
2: Ini Om Swastiastu. Tanah Andemun Bu Eka, sampun ngebutin.

Moksa kebaos mesikian ngiring nungil diring ide sang yang widik dan kocap jagi pacang numitis malih meriki kejagat.

0: Marak suci.
1: Napi makawinan duanin sang santai sampun pada sidang ngemangikan moksone puniko ke bawah sampun para gayang suci.
0: Cuk semanis

Nentan malah jagi pacang kaikat oleh sekananan indriyone deman-deman rikiling sekalo sampun lepas aku sami.

Nenten malih kaiket dening kemanusane langeng rikung ngiring linggih kide sangyang pramuk kawi.

0: Nggih, maka sami menika presida kepangguh manual ngiring ide sang yang widikat suwen suwen galah ngane.
1: Matur suk semua Pak Mati.
0: Nggih, Bu Adi.
1: Ini atas duwene sampun becik.
0: Kang Yan, Kang Yan.
1: Ini yang kirang lantung Pak Mati nggih, menah sampun dia. Ini udah kadek sampun wau ngesandaan dung. Mungkin mesti biang murni mula mesti biang angin galak kiuntung mungkin. Ini Pak Made.
0: Ini.
1: Sekarang tiang megatwe ring suwito dagang gantar sejebak batam sinar bagi rasa dan lomba kucing. Salam suwito kemantan Pak De nge.
0: Dut.
1: Kena rayu Pak De. Tiang lu semua pamit. Sinap tiang antuk ramu santi om santi. Santi-santi,
0: oh. Ini suk semua Bu Adi itu yang jeling-jeling. Nah, ini kandun kalau duitnya melesiki mandan ini, sana bawa-bawa adun itu yang ini. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini, Om Swastiastu.
2: Selamat pagi.
0: Ini, sama sireng-iring ini.
2: Yang lagi lancur niki dapat siring.
0: Saking dapat siring napi niki sanding sanding.
2: Dapat siring manuk kayu.
0: Ya. Manuk kayu, bih manuk kayu let anyar anyar niki.
2: Manuk kayu let gitu ya.
0: Sane badau nge.
2: Ya.
0: Sane badau.
2: Dan sane baler kan.
0: Baler neng anginan niki napi neng aung.
2: Baleran.
0: Yo oh, kenten. Sapa sira?
2: Pak Sinom.
0: Sinom kirang sedan kalahan iki. Wenten ne diwasa niki.
2: Ya, tiang kucing ne kucing.
0: Ah, iki Kang Yan iki kalah iki niki bali jebos kelas kan.
2: Kau iki jan.
0: Lurus. Iya, durus pucungnya nyambelah, jangan pucung.
2: Pucung, umama pogelas agam.
0: Ini tapi yang menikah ini, Pak.
2: Apa pucung? Umama pogelas agam.
0: Oh iya bapak pucung niki genah nih moyong niki rikul yang alas sesane ageng niki.
2: Ungkot pangadege agar memabu ulu pite.
0: Itu ya, pegat-pegat, ninggi.
2: Ungkot pangadege agar memabu ulu pite.
0: Nah, pengadeg niki bungkus kan kadan bawas niki. Tragone mabulu pipis. Nah, niki jan iki artos niki gak berat asan niki.
2: Wacak luk. Saya selep-selepan.
0: Inggih suk semua ampuran niki gak lah ditian kelas niki apa.
2: Nggih.
0: Rayu salam kenal sareng sira niki Bu, Bapak.
2: Kan kaki lacur niki.
0: Kaki lacur yang manuk kayu let, manuk kayu anyar.
2: Pandhe ning ngati niki.
0: Titian.
2: Saya ngati Pandhe.
0: Titian saking bitre, titian dum. Nggih, dumun polis pasti ngayar ring manuk kayu ring Pak Pak Gandri wenten tawang Tian Riko.
2: Nggih, niku yang banyak bareng.
0: Oke, okay, enten nggih salam-salam sareng Pak Aryo Wiguno dan lain. Nggih. Nggih, suk semua niki Kang Yan kalah deras niki, Kak.
2: Nggih.
0: Suk semua. Ayo radio dan yang ditiang menawi do sampun ke Bandung niki lan kok galah. Nyampuro niki lah niki ditiang presiden nyarengan ring rahino sene mangkin niki ling galah bude nggih. Menawi do benjang jagi sareng ditiang mali. Bina kepingun tat lugu yang ditiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kita berarti aksel kirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

Tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk

Ах, ор, я, пир, пир, пир.

orangnya kita angkari. Mamu cia suaru apa-apa.

0: Rajeng Lasanayang Persembayangan Puja Trisandya Majareng Matindus Dharma Ring di Jeje Pademegena Dumugi Ide Sangyang Widiwase Statema Paice Kerayuan Lan Kerajengan Reirage Sarang Sami Jagat Lan Stagingnya Ne Nabi Male Puja Trisandya Puniki Nenten Wanta Berfungsi Pinake Ritual Sarana Persembayangan Saking Wanten Taler Pinake Cerminan Saking Nilai-nilai Kehidupan Hindu Sekadi Kesederhanaan Ketaatan Lan Keseimbangan Dengan Alam. Nah praktik puniki pasti ketika mengajarkan umat Hindu Sami mangdene sida ngelanturang kehidupan sehari-hari melarapan untuk kesadaran spiritual yang mendalam sida menciptakan harmoni antara dimensi spiritual lan material.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskale. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwase.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantun kesaranya titiang Agung Krisna Rekalan Rai. Sada mangkin pasti ketitiang nyaringin ide dane ring siang ne puniki. Sada mangkin Rekalan Rai sinami ide dane mesandekan iki sampun galane mesandekan sinami muka takilan seni makta bekal kegenap pekaryan sinami ngajang majaran ide dane sanawintan ring juru puri griyo pokubon sang suang. Ngirim piar sang sarang-sarang, ye, sari bangkin aturang titiang, feature, untuk judul pentingnya memahami budaya, adat, dan agama.

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut culture yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan tanah atau bertani.

adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum kebiasaan yang mengatur tata kelakuan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Berasal dari bahasa Arab, yaitu adah yang berarti kebiasaan, adat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dianggap baik dan harus dipatuhi oleh anggota kelompok masyarakat tertentu.

0: Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan, serta tata cara pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Berasal dari bahasa Sanskerta, kata ini sering diartikan sebagai tidak kacau, berasal dari kata a yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau, yang mencerminkan fungsi agama sebagai panduan hidup agar manusia hidup teratur. Saat ini, budaya, adat, dan agama sering dianggap sama. Padahal, pemahamannya berbeda. Namun, ada benang merahnya, ujar penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya, SAG, MPDH.
1: Ini memang kita lebih banyak menonjolkan dari segi budaya. Ya, misalnya membuat kepada upakara, itu lebih banyak kepada budayanya. Sehingga orang yang memiliki ilmu budaya lebih banyak berbicara agama, padahal keilmuannya itu adalah budaya. Sama dengan adat, itu hanya berbicara dalam kaidah adat. Apa yang diturunkan oleh parisade, ini diteruskan oleh adat, itu semestinya. Tapi akhir-akhir ini kan banyak adat membuat suatu imbauan tentang ngunggahan pejati. Ini kan kacau jadinya ini. Ya, makanya antara adat dan budaya dengan agama, tolong ada suatu benang merahnya. Ya, ada suatu definisinya. Jangan kita saling serobot. Ya, kalau saling serobot ini yang betul-betul sesuai dengan topoksinya tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak ada topoksinya, maka di masyarakat akan menimbulkan daripada kekacauan di dalam pemahaman ini, yang mana harus kita tuntut ini. Ya, sedangkan dari ini beda. Ya, makanya ini harus kita dalam satu jalur. Dalam pemahaman kita masalah ya penonjolan daripada ya, tradisi ini.
0: Pelaksanaan agama terkait dengan ajaran tri kerangka dasar agama Hindu, yakni tatwa, susila, dan upakara harus sejalan.
1: Kalau kita kembali untuk memflick back ke belakang, umat kita dulu ini dalam petik periki, ya jarang mendengar informasi, jarang membaca buku, tetapi dalam pelaksanaan agama ini adalah yang kami sampaikan tegak lurus. Ya, walaupun dia tidak paham tatwanya, tetapi dengan kekusukan dia bisa melaksanakan. Tetapi sekarang ini di era globalisasi, era keterbukaan media sosial banyak, maka semuanya ini adalah dicampur baurkan.

Orang yang memang berkecimpung di adat yang kami sampaikan tadi juga bicara masalah agama. Ya, padahal kita sudah di dalam porsi kita masing-masing, itu sudah jelas dikatakan di dalam lontar resi apa Markandeya ngewangun jagat Bali, ini ya, pada Empu Kuturan, itu jelas dikatakan jagat Bali kewangun dening Caturwarna manut linging ngaji. Itu jelas itu.

0: lontar Markande disebutkan bahwa Bali ini dibangun berdasarkan 4 profesi yang ada.
1: Bagaimana kita membangun Bali ini dalam konteks agama berdasarkan dengan 4 profesi yang disebut dengan catur warna. Brahmana, Wisya, Kesatria, Sudra. Ini emang sudah dipertegas setelah dibangun dengan 4 konsep itu supaya sesuai dengan pijakan sastra manut linging aji. Itu ini yang memang sedikit ditinggalkan.

0: Budaya, adat, dan agama merupakan warisan dari leluhur kita yang dulunya mereka jalani dengan seimbang.
1: Leluhur-leluhur kita itu dulu ya tidak banyak berdebat ya, tetapi pemahamannya itu adalah tegak lurus. Dasarnya itu adalah catur warna. Profesi ini dipegang teguh ya, sehingga apa yang kita laksanakan pada era globalisasi sekarang ini bukan kita kembali kepada era yang dulu, tetapi minimal di dalam konsep evaluasi ini ada. Lalu tadi sampaikan itu dengan orang yang tidak banyak mendengar media, melihat media, udah itu tidak banyak apa membaca buku, pendidikannya tidak tinggi-tinggi. Tetapi keharmonisan itu berjalan. Kenapa demikian? Karena satu kunci yang memang dipegang, ya, apa yang dia laksanakan itu dengan penuh keyakinan. Ya, tetapi sekarang ini apa yang dia laksanakan, ya, malah menurut kelompok masing-masing. Saya kelompok ini, bahwasanya upacara saya tidak sama dengan kelompok B. Itu yang terjadi. Maka yang menjadi korban itu adalah umat. Ya, korban dalam artian umat Hindu atau agama Hindu itu seolah-olah tidak memiliki standarisasi. Padahal sudah punya yang disebut dengan tri kerangka agama Hindu.
0: Dasar agama Hindu merupakan landasan, namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan semestinya.
1: Ya, tatwanya bagaimana, susilanya bagaimana, ya, action pelaksanaan upacaranya bagaimana. Ya, karena kita melaksanakan upacara ini kadang-kadang tidak punya standar. Misalnya ngetak linggih daripada seperti ini biayanya sekian, sudah ada standar. Tidak lagi ada kasak kusuk, kuang pipis nu, tidak ada seperti itu.

0: Kenapa hal ini tidak bisa kita laksanakan? Karena memang di dalamnya ada kepentingan yang bersifat material. Ya, dalam tanda petik adalah kepentingan pemangku kebijakan ini ada wujudnya material. Ya, Yen Rago mengelola yatnya paman untung. Yen Rago muput yatnya paman untung. Inilah yang terjadi sehingga kita tidak memiliki standarisasi.
1: Pentingnya pemahaman budaya, adat, dan agama terkait dengan tri kerangka dasar agama Hindu perlu diperjelas agar tidak ada lagi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya sehari-hari.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Serbangkin, muali kesari Titia Agung Krisna, Rekalan Rai. Titia nyarangin ide dane, ring sesi acara teras UMKMG. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan informasi-informasi menarik. Ngeninin indik UMKM ring Bali. Gye. Nah, Rekalan Rai, selamat siang majarai ide dane. Gye, sane sedek mesandekan ring juru puri griya pukuban soang-soang. Di sampune poli ngajeng, kenten gini napi jemenua, kenten yang penting jangan ben ngajeng, warek, kenten gini wenten karbohidrat, sayuran, protein gini, ngelantur wenten buah-buahan. Nah, niki pasti kesida berdampak positif gini untuk kesehatan jangka panjang. Wesan ngajeng nggih durusan pesandekan sinambi napi wastane niki santai-santai mirengang.

4 RRI Denpasar. Dumugi terhibur nge melarapan teman-teman sane putarang titiang siang ne puniki. Rakelan rai nge yenik mausa nganinin indek UMKM Ring Bali. Nah, kemasan produk UMKM puniki penting pisan patut diperhatikan. Nge nenten wantah berfungsi pinake pembungkus sebuah produk kemasan sake wantan talar berfungsi tiosan. Sinali tunggilnya ne inggih punika dados alat untuk menarik perhatian konsumen lan meningkatkan kepercayaan pembeli. Melarapan medue kemasan yang baik lan tepat nggih penjualan UMKM pasti ke bisa terus naik grafiknya kenten nggih. Prinsip puniki seringkali kurang dipahami oleh pelaku UMKM. Nah, rekalan rai nginapi malesane baru-baru niki nge mencoba untuk terjun di bisnis UMKM ya diasun kecil-kecilan. Nah, faktor kemasan puniki penting pisan niki patut mendapat uratian kenten nge. Nah, yening ten kemasannya tidak diperhitungkan dengan baik kenten nge. Nah, niki yening kurang peduli dalam mendesain sebuah kemasan nge napi male asal-asalan. Nah, niki pastikah produk Irage, kenten nge produk UMKM yang diluncurkan kirang mendapat perhatian dari pasar utawi konsumen. Kenten nge dua ninga sapunika untuk mendesain sebuah kemasan wenten beberapa kesalahan nge yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira napi kemanten, mulai coba segi lontarang titiang informasinya nih.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Bang Nada Sida membuat desain kemasan produk UMKM yang baik. Niki nge becik ini niki desain kekaryanin melarapan untuk konsep yang kesederhanaan sampun yang terlalu ramai lan kompleks kinten nge maksimal gunakan 2-3 warna utama, 1-2 jenis font ngelan prioritaskan informasi penting. Nah, pebisnis UMKM sering pisan lali utawi lupa yening kemasan punika talor berfungsi pina ke media komunikasi. Nge UMKM hanya punya waktu 4-5 detik untuk menarik hati konsumen. Nge tiasan punika rekelan Rai ritat kala membuat desain kemasan produk UMKM, pebisnis UMKM niki harus bisa menunjukkan identitas produk dengan cepat. Nge melarapan melihat desain produknya, konsumen pastika sudah bisa dengan cepat mengetahui produk yang dijual. Kintan nge rasa dan varian talar keunggulan produk punika. Yang sering terjadi rekelan Rai pelaku UMKM niki ngangen foto yang tidak relevan, informasinya tidak jelas, lan desain terlalu abstrak dan dasarnya produk sulit untuk dikenali konsumen. Tiasan punika desain kemasan yang baik niki pastikan harus presiden menampilkan informasi penting saking produk punika. Informasi puniki harus disampaikan dengan font atau ukuran tulisan yang baik dan tidak terlalu kecil. Dadosne yang terlalu kecil pasti kesulit untuk dibaca konsumen. Ge, beberapa informasi penting yang perlu disampaikan, misalnya niki tanggal kadaluarsa, label penting sekali halal, izin edar miwasan etiosan. Nah, pebisnis UMKM taler perlu menampilkan kontak dan alamat media sosial. Tiasan punika rekelan Rai kualitas visual yang buruk niki nge untuk desain kemasan produk UMKM niki bisa menyebabkan konsumen berpikir yening produk punika terlihat murah dan tidak terpercaya. Dua ning asa punika gunakan file desain resolusi tinggi lan gunakan mockup taler template yang profesional. Nge, nah sedurung membuat desain pasti ke tentukan terlebih dahulu niki target pasar yang akan dituju, siapa yang akan membeli produk UMKM punika. Nge, yang ini menyasar anak muda, harusnya tampilan produk UMKM punika taler harus disesuaikan dengan selera anak muda. Nge, punika taler yang ini menyasar kalangan menengah ke atas, harusnya desain kemasan produk UMKM punika harus dibuat premium lan jangan terkesan murahan. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.
1: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1-2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2-3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan isu keberadaan akomodasi ilegal sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pelaku usaha perhotelan. Dijelaskan PHRI telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah sejak 2019 karena dinilai menimbulkan ketimpangan dalam penerapan regulasi. Maulana Yusran menambahkan PHRI sudah lama menyuarakan persoalan tersebut karena ada ketidakadilan dalam implementasi perizinan usaha, sedangkan pelaku usaha hotel harus memenuhi berbagai persyaratan dan masih banyak akomodasi ilegal yang dapat dipasarkan melalui OTA. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Serembangkin Titi Agung Krisna nyarengin ide dane kantun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Sanembangkin ring acara ngelilo langun kantos puputnya jam kali siang Bali Jeboski. Majarai Rekelan Rai sane arsa nyarengin durusa ringgala on air 0361223361 utawi taledados ring layanan SMS perempat SMS, WA, nge WhatsApp 0878-988-22420 0878-988-22420 Sudah bagi sopan Winten, penelpon ka pertama Sanggara Titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oh,
1: Inge Krisna.
0: Inge Pak Dodi, ring panggangan Jembrana.
1: Inge.
0: Punapi gabar Jembrana siang niki?
1: Pak Dodi kena cuaca niko cerah niko gungge Krisna.
0: Berasa dingin tuh niki.
1: Hari dingin kidek kemantan.
0: Inge.
1: Sampun ayi niko keras.
0: Inge, sampun boleh ngajeng niki.
1: Ke sampun iko bunge. Tembang-tembang di siki niko
0: bunge. Tembang napi niki.
1: Dialot niko sane tukang patri.
0: Tukang patri coba titiang cingat niki dumun. Tukang patri nggih sampun saya gange.
1: Suk semua bunge Krisna.
0: Miring.
1: Durung mau pamit pantun malu besek.
0: Bae man. Bunge
1: Krisna niki. Pembungkus plastik gentosin bendon pisang.
0: Cakep.
1: Penyiar nih cantik puling tuni subuh antos-antosang.
0: Mantap, suksema niki.
1: Santi om.
0: Inggih suksema Pak Dodi ring pangyangan Jembrana nggih. Sudah makin muali ring 223361 nggih. Sangre Titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng nunggu Cynthia cantik.
0: Ah, Titiang Agung Krisna niki.
2: Agung Krisna cantik.
0: Inge sira niki Haji Uban.
2: Patut pisan.
0: Oh, nge punapi dadas tumben niki nembe ne.
2: Tambah sidang ngeranjing
0: inge, inge. Pasti kak kena nih
2: monitor kan jadi
0: inge.
2: Tapi kena.
0: Kena mantan niki.
2: Kita kan padar bobogi je kena ngelanturnya. Pakai di rebubur panas.
0: Panas.
2: Kalau dingin kena.
0: Oke. Inge.
2: Nah, teman Siki dong, Krisna.
0: Inge, teman napi niki, Haji.
2: Uyang-uyangan nge.
0: Uyang-uyangan nge, jantas nge.
2: Wah, kesibang nge. Nge, dike kan.
0: Sebaiknya
2: dikirim perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, pada Rajeng.
0: Nge.
2: Oleh kami, kebetulan laku, sebetulnya laku rai di Jajak Benah. Jaga penangkin, mana rahajeng. Mereka kan sebenarnya untuk pelamat tadi. Om, santai om.
0: Inge, matur suksema. Haji Uban, niki sani sampun nyarengin. Inge, beli ketua Sumarja. Ring Banjar Menggal dan Pasar kesarengin Agung Ayu Chandra nyarengin. Suksema niki sampun satu satya ring perempat RRI dan Pasar. Sada makin, tembang lawas tumun ngirim piar sang sarang-sarang tukang patri.
3: Patri. Ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong. Meriki pasuang, Bu.
4: Beli tukang.

0: tanya sing manato nasib sajan. Patri Bu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temasa King Anagung Rakesidan antuk temangnya ne uyang-uyangan ge sampun kepiar sang sareng-sareng. Wali kesareng Titi Agung Krisna Rakelan Rai ring acara ngelila ulangun kantos puput ne jam kali siang Bali jebos. Ge gala on air katur Bali ring lan telepon 0361223361 ge Om Swastiastu.
1: Om Sasi Asura Hajang Siang
0: Gengge Inge, selamat siang Nita.
1: Ini badan pun api yang
0: dia gak ada tuh. Gak becek ke mantan, sampun ngajang nih kini.
1: Kereng, mau bangun nih.
0: Oh, kenten, sampun boleh berlayar ke Pulau Kapuk niki.
1: Pulau Kapuk niki mau bangun nih, Gengge. Istirahat.
0: Inge, tendingin nih, tendingin. Kan dingin.
1: Yang kali makin kan dingin.
0: Oh, nggih.
1: Panas makin.
0: Panas menyala nggih.
1: Ingin ini mau gatok aja kok nggih.
0: Inggih durus.
1: Ingin mau gatok majeng ring main irah, pun aku gatok mah boberan itu pada si nyarangi, jadi mau pada si. Ingin benton mah sumini, kak ciatok. Tak pedes, dia mampu nyaman nasi. Ini Ayuna, dia mampu merajo pati, dah hajang siang. Beka bebe, beka sempidi nyaranya tu.
0: Okay.
1: Semua beka, wenten yang kiranan, yang kesawa, Pak De Belas Jayo, Pak De Gunawan, Dr. Nak Rajeng, wenten Bu Janura, Bu Yan Suartini, wenten Bu Cinta, udah kenal aja. Mungkin ini Bagas ngarang
0: komen
1: nih. Semua nih Bagas, nih aku salon udah kenal aja. Sekarang kami ya, tunggu
0: deh.
1: Anda sekarang kami kenal aja. Ini si Pak Yana nengok ni si Pak Yana Narbo. Mungkin boleh bos Pak Yana, nampun boleh lingkungi munga. Ini wow boleh bisa nih si munga. Nyarain gongge ya kan?
0: Nggih.
1: Ini semua gongge. Antu galah, mantu kena satu gongge. Ini mau pamit om sati-sati, sati om.
0: Nggih. Susah mana kita majareng Nini Ita, kenten ge, sani sampun nyaringin ring seputaran Tabanan. Nggih mau lihat yang buka ring lan telepon 0361223361 ge om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gugge Krisna.
0: Nggih, selamat siang Nini Dania.
2: Nggih, Patut.
0: Punapi, sampun ngajang niki.
2: Sampun Gugge, Gugge ampun ki ngajang.
0: Sampun, Kak Dija niki Bubu.
2: Dan ngempun niki di belakang. Oh, kan tidur siang mangkin. Kan ngempun mangkin kenten tugas tugas niku Gugge.
0: Nggih, boleh tugas ngempun iya.
2: Gugge Punapi gatel talen.
0: Gatel becik-becik niki.
2: Dan udah tembang tangi Gugge
0: nggih.
2: Tembang ne sing nampi madu saking sira bagus sari jate sareng Sukawati nggih.
0: Sing nampi madu kenten.
2: Nggih.
0: Ten wenten lho. Saking sira bagus parijate kenten.
2: Nggih, sareng Pustawati niku enteng nggih.
0: Bagus. Yening bagus parijate niki wentene cara ngai penjor, panas dingin obat
2: panas
0: sakit.
2: Dingin, menten, panas dingin menten niken
0: nggih. Nggih.
2: Nggih, mangkate juta nama mangke sami gongge, majang gongge, rajang tugas, tanti.
0: Nggih, suksema Nini Dania, kesarengin Kak Talering Sanur niki nggih. Selamat siang beli de ole tukang prada uli Dharma Sabe, rajang olah seles nggih penyiar selamat bertugas ke manten niki. Lantur wenten ngakan Bapak ngakan weder ring payangan nyarengin nggih. Napi niki Agung Krisna gongge anak tiareng RRI kerja oh Laras inge uning oh mantap sekali niki ngge rahayu rajeng ngge dumogi sida terus berjodoh niki sarang RRI niki Laras niki ngge inge rekelan rai malah jebas ngge muali sangre titiang ring lan telepon 0361223361 sana makin temang deman ngiring biar sang

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge siki temang, saking vokalane blimang jeneng kena kecangkik ge sampun kepiarsang sareng-sareng. Rekelan Rai kanurunten gala maliki di durusang dicoba muali regala on air 0361 223361. Ge sang retit yang muali Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Genggek Krishna.
0: Inge, selamat siang Niki Mbak Indira.
1: Selamat siang Wali, dingin-dingin aduh.
0: Geset pokoknya Niki Inge.
1: Tapi gatro enak ya.
0: Gatro becek ke manten.
1: Masal enak kenten. Abis jalan-jalan tadi aduh.
0: Beh, kiju jalan-jalan eh.
1: Beli cukup toroban ajak pesan kelengis.
0: Beratu di jenuh mas nih.
1: Di kerambi kita.
0: Oh, geng.
1: Belum kelor saking riki kan. Dot saja kena cukup toroban nak butawang jam solat juga ke.
0: Pantas kencang. Nggih, terus.
1: Nggih, kados ini ita sampun wau pirang tiang enten Pak Depi nggih, Pak Dekarjo, Pak Depolo sudah pigatro. Mbok yen dinar ajeng, Melin daler nggih, Rini Duade, Bu Ayan Swartini. Mbah aku merajuk pati menang kan. Nini Ayuna, Mbah tu Nini kan. Niki Bu Ayah, Bu Putu Keboyo. Dan menten Bu Eka Bu bulan sampun pirang tiang mencuer. Wau kan di dagang ganta. Enak sampun. Dan bien bertanya-tanya tu. Lung wai kan pirang suaraan bertanya-tanya ya.
0: Nggih.
1: Wonten dene ayo jenengan taler nggih. Wonten Pak Dut Mancung Pak Denarbo. Niki nini Bagas ngarengin niki aduh. Niki taler Pak Gurun Pendi tukang jarit teng serunggu kan. Dan nggih menika nyedungan aduh.
0: Nggih.
1: Ini Daniar, yang Sanur, kakek, taler, nini Santa, talernya udah Wendy. Gung yang seri ini kenyolek cak mau mang bunda,
0: Inge Rahajeng.
1: Bunda taler yang penatis. Dan dia mau nikah duman.
0: Inge.
1: Nah, kalah wali yang masih nempuk Pramosanti. Om Santi, Om.
0: Inge, matur suksema niki Mbak Indira, inge sane sampun nyarengin. Sane tiosan, durusak muali, ringlan telepon 0361-223361. Inge, sanggera titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gomek Krishna cantik.
0: Inge, sarang sire ring titiang niki.
2: Sarang Bu Sinta Penate.
0: Bu Sinta ring Penate. Puna pigatra Bu Sinta.
2: Oke. Panas mencedar Gomek.
0: Inge, tenu enten dagang es daluman lewat niki.
2: Tenu enten borong ke es daluman.
0: Inge. Terus tak niki.
2: Kami anggen ampun toyo di dapur.
0: Nggih.
2: Mbah Indira mesane kan dungun Mbah Indira cantik, energik. Yang ngirim salam itu nggih.
0: Nggih, deres.
2: Wendan Bu KBB, wendan Bu Swatini, wendan Guru German, wendan Guru Kuku kalen. Wendan Suramade Dewan yang Kirana, Dewan yang Kesawa, Bisi yang Murni, Nini Ita, Nini Agus, Odah Agus Iman Bonyol, Wenten Kak Rai, yang lebihan sama Kak Anggat, Kalernya, Pandepi, Jero Mangku Sedani, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Gom yang Uban, Gom yang Dagang Bubuh, yang penatenya, Bu Yasmin, Kaler, Bu Mulyati, Wenten Pak Depolos, Wenten Pak Yanarbo sarang tugasnya, Wenten Sira Male, Nini Santa sarang Nini Dania sarang Kate, sarang Oda Desa Kalernya, Wenten Sira Sisi, Wenten Pak Komang Pandu Kaler, Wenten Nini Minyak ayuna sarang Mbah Haji sarang kira mulai cuci di koreng tabanan ni lalu ya. Minyak tu ada tadi leng ubut ye. Ye sarang sami
0: sarang sami.
2: Kemudi ini betul betul yo sarang kira betul ane cantik yang kesihatan ni. Sesak yang
0: Nge, sarang sami mantan nih nge.
2: Bungi kena rirahaja. Mailin nge. Puput untuk kama Santi. Santi.
0: Nge, matur suksesnya nih nge. Bu Sinta ring penati nge. Pindah ke penel pun terakhir. Ring acara ngelilo olangun rahinan yang makin. Nge, sani dulu presiden nyarengin ring on air. Benjang, dumagi sida nyarengin, kenten nge, tetap satya ke mantan ring perempat RRI Denpasar.

0: kumpul kebo.
1: Rakelan terakhir orang kidung di tengah ringin ide dan ering acara ngelila ulangun game melalui bos ring jam kali siang perempat RRI dan pasar pacang mesian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Sus maning mana untuk uratian rakelan rai sami menawi tawentani watur titiang dan lali titiang nunas kerana pengampura. Sedemakin saking udahan margi hamurek nomor pitung dasa dan pasar Bali titiang Agung Krisna Lungsur mepamit peputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wus Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan keseningan rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Ya beda ya. Jadi sini enggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber
2: zaman kapan gitu.
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih, Kak.
1: Oh, ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga. Luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kanun, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30, kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RP ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa itu Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Bata atau di Mandailing, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Yeah. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, yeah. Ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu, ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disini, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya, itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya, di kawasan Hindia, Samudra Hindia. Samudra Hindia. Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya, iya, Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Mm-mm. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah. Nah,
3: di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak?
3: Iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya. Ya. Tahu saya literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya. Nah. Dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera di pantai barat Sumatera Utara itu pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya, Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya.
3: Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya, Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti manggil Oge dong ini?
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi manggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida.
2: Sida,
3: sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya. Iya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu. Mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Pansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Mpok Nopa orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Ini nampaknya.
1: Mak bapak awak orang Padang kedua-duanya. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman Laweh.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapuik Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada. Tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke.
3: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan, laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
2: Dari seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Itu
3: di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
3: Betul. Oke. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau,
3: Minangkabau ada. Banyak, Melayu ada, Mandailing,
2: Mandailing banyak,
3: Kola, Jawa.
1: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Ya mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin.
1: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
2: Iya,
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Anum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-61-442-48.
1: Boleh diulang lagi, Kak Anum?
2: Boleh.

bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah.

0: ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anung.
1: Halo Pak Nopa.
0: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anung ya. Di Medan ya. Sudah ada kah?
1: Sudah ada.
0: Nih. Silakan Medan duluan.
1: Oke.
0: Sudah?
1: Iya, tidak terhubung ternyata.
0: Tidak terhubung, kita sambungan.
1: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih, Pak.
0: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
1: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
0: Dari siapa?
1: Nggak ada disebutkan pula dia.
0: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belaem-belaem.
0: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
1: Iya, Ica nih ya.
2: Halo juga.
0: Iya, udah lama kagak nongol kan?
1: Iya, betul Pak Nova.
0: Iya, makanya. Ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
2: Pak Nova.
0: Ape?
2: Ica habis sakit Pak Nova.
0: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
2: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
0: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
2: Iya.
0: Oke deh, oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
2: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak, siapa namanya Pak?
0: Pak Zahrin.
1: Pak Zahrin.
2: Oh.
0: Oke, itu panggilan.
2: Oh, panggilan.
3: Abang kalau di Betawi.
0: Iya.
2: Oh, abang ya?
0: Iya.
2: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
0: Oh, yang di Medan.
2: Iya,
1: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
0: Abang Mpok.
2: Mpok sama abang.
0: Iya.
2: Kita mau nanya nih Pak ke Hanum ya, Pak Nova.
0: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
2: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
0: Terus?
2: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
0: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
2: Iya
0: ada.
2: Habis itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
0: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa? Jangan bahasa Batak dong, iya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya. Oke, tadi katanya bahasa Melayu. Bahasa iya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
2: Oh gitu, iya gitulah.
0: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
2: Oke deh, Pak Nova itu aja. Saya mau semuanya aja ya.
0: Ya, salam juga. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Oke.

0: Jaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Merdeka Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka.

0: Dari WhatsApp Medan.
1: Oh, dari WhatsApp
2: ya.
1: Itu ya.
2: Kalau
1: ya,
2: besok pagi bisa nginap Oge di situ kan?
0: Iya ya.
1: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu, ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi, sejauh mana peran pemerintah
0: pusat.
1: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
0: Apakah cuma dibuat kilometer gitu aja
1: Itu ya persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
0: Iya, untuk pariwisatanya juga
1: itu,
0: gitu.
1: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
0: tulisan kilometer nol
1: gitu. Selebihnya gak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
0: Agak ya. Nah,
1: tapi sebetulnya.
0: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
1: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
0: banyak itu ya,
1: ribu.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
0: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
1: Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
0: Iya.
1: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
0: Indonesia.
1: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu.
0: Keras, ya.
1: Sehingga disebut, loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung, katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
0: Iya.
1: Nah,

0: dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Angkola mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Gitu. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Mm-hmm. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Mm. Nggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-jua, Enjuah-jua, Yahu
1: yang dari Nias ya.
0: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
1: Iya.
0: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah, itu dia penjelasan terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Pune. Pune.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan Medan. Kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada? Mm-mm. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
1: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-35-04-510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
3: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anum yang ada di Mbak Tengah Medan.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, tidak. Kita mendengar suara ya Mbak Anum.
2: Iya. Mbak Anum bisa dengar suara Ayu?
1: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Zahri ini ya.
2: Iya, oke.
3: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
1: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni,
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup

0: praktek kebiasaan yang berkumpul mereka.
1: Hmm.
0: Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling
0: tadi.
1: Memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal, orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, begitu kira-kira.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopa.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13 lebih 55 menit. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nopa. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta, nah kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus
0: kapur barus tadi.
2: Yeah.
0: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak
0: juga.
2: Lah. Oh, enggak juga.
0: Kalau sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan, Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Oh, iya, sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zarin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Reke dan Rai Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta berkualitas seperti penertiban akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwosideman, mendukung langkah tersebut karena masih ada ribuan akomodasi pariwisata yang disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai, sore hari ini Pro Dangdut ditemani Putri pastinya ya. Dan tentunya Putri akan menemani Raki dan Rai sampai nanti usai di jam 7 malam. Hari ini ditemenin sama si kecil juga ya, jadi bakal rame banget. Raki dan Rai yang ingin bergabung, nanti silahkan bergabung di 0361 223361.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Satu lagu dari Lilis Karlina featuring Tommy Ali tadi ya sudah mengudara dengan judul Musim Cinta Raka dan Rai. Itu sebagai lagu pembuka di Pro Dangdut ini tentunya. Dan masih banyak lagu dangdut lainnya yang siap mengudara. Silakan Raka dan Rai yang sudah tidak sabar untuk bergabung, Putri buka kembali untuk line teleponnya di 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut. Halo.
1: Oke, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Dangdut.
0: Wah, terus dapat karcis nomor 1 Pak Tut sekarang loh.
1: Kadung Leo dokpe sudah kertas yang masih gitu. Malu nopo.
0: Jangan-jangan ganti HP baru ini.
1: baru segar.
0: Oh gitu, habis dari kontar.
1: dari dokter.
0: Aduh, bisa enggak, aja.
1: Mungkin sinyal sekarang berbaik hati.
0: Astung kare. Oh, langsung dicolek.
1: Ya, ini Ita.
0: Ah, ini Ita nyolek-nyolek aja, enggak pernah gabung.
1: Nah, ini biar sehat selalu.
0: Astung kare.
1: Sebelumnya, ya Putri.
0: Inge.
1: Lagu dulu siapa tahu nanti.
0: Jangan
1: ya, Kak Daud, mungkin oh, Kak Daud semua, Kak Daud tiar kekeran.
0: Inge, lagu napi Pak Tut?
1: Rasa Pada Kiri dari Ida Lela, ada nggak?
0: Coba dicari dulu ya.
1: Tapi Ida Lelanya.
0: Oke, harus yang versi Ida Layla gitu ya?
1: Iya, itu kalau ada.
0: Oh, belum ada nih Pak Tut, kalau belum versi ada. Ida Laylanya.
1: Ya, mungkin tidak ada, bukan belum ada.
0: Oh gitu, wah itu dikerjain
1: kan
0: nih. Dikerjain, saya kan nggak kenal sama Ida Layla, jadi nggak tahu.
1: Kalau gitu, manfaatnya ada nggak, Mus Mulyadi?
0: Apa?
1: Mana tahan?
0: Oh, mana tahan? Harusnya sih ada, coba ya.
1: Harusnya ada.
0: Iya.
1: Lagunya sudah ada, tapi belum ada di sini.
0: Mana tahan? Ya. Tapi bukan versinya Mus Mulyadi ini.
1: Siapa yang cewek tuh?
0: Iya, Hesti Damara, mau nggak?
1: Iya, sudah yang mana tahan tuh aja.
0: Oke, siap.
1: Ya, Kak Daunnya udah tadi,
0: ceritanya. Iya. Lanjut lagi Pak Tut.
1: Ya, ada si kecil rasanya.
0: Iya. Dengar, ikutan dia nimbrung.
1: Dek kecil. Kalau sudah dek manis kan ada oleh-oleh nanti.
0: Astung kare. Maaf ya, ada ini jadi back sound.
1: Lebih senang, semangat. Itunya, kayak Putri kerja sambil ada anak kecil kan semangat.
0: Iya betul, lebih tenang ya karena sudah dilihat langsung di sini ya.
1: Ya langsung mencari anak biar bisa kerja
0: gitu. Langsung menurunkan ilmu. Iya. Bisa ada, aja.
1: Ada Mas Lindinya, ada Manggi, ada siapa tadi? Jerumangkus Dani, ada juga Aji Tak-Tak.
0: Okay.
1: Ya lagi. Bu Ladra, gimana kabar Bu Ladra? Kata pernah naik Bu Ladra, mungkin cerita bunga paca ya.
0: Waduh, kasiannya.
1: Bu Ladra sekarang ditekan sama pacahnya sebanyak 5 kampil.
0: Oh gitu, tapi habis itu dapat ditekan uang nanti habis itu ya.
1: Salam sama Pak Ladranya. Ada siapa tuh? Pak Eka Mamba, okay. Eka Plage, ada Mang Pandunya, gimana kabar? Ada juga ya. Siapa ya? Ini kita udah.
0: Okay,
1: ada Mbak Handira ya. Ibu Merdeka, gimana kabar Ibu Merdeka? Apa enggak mau naik sekarang?
0: Iya, yuk Bu Vera.
1: Apa sama mesin jahit? Aduh. Ada Pak Dekarjonya gimana Pak De? Ada studio lagi Pak De.
0: Ayo main lagi Pak De ke sini biar rame.
1: Main Pak De kan dekat ya. Sehat Pak Dekarjo ya, semuanya ada yang belum konek. Ini yang sering konek siapa Kak Dania
0: Malininya
1: ya.
0: Oh, iya di Sanur ya.
1: Biasanya dia yang pertama. Sekarang maaf dulu.
0: Di salib ya sekarang ya. Inge.
1: Ya, semuanya deh kayak Putri.
0: Inge Pak Tut.
1: Yang lainnya dibungkus pakai daun lagi ya.
0: Aduh, nyari daun dulu ya. Sekarang ya PR banget ya.
1: Iya. Ya, selamat tugas. Okay. Siapa nih maksudnya? Kok lupa saya punya saudara ya.
0: Siapa itu?
1: Maaf, saudaraku yang tersayang, Pak Yanarbo.
0: Semeton kapalnya di ini ya, ditinggal ya.
1: Kapal dilupain dari jauh-jauh, diingat. Sudah. Begonya pasir man.
0: Aduh, nggak apa-apa, namanya sudah mengudara, pasti gitu, ada aja yang tertinggal ya.
1: Ya, Pak Yan, naik-naik Pak Yan, jangan duduk di bawah lembu nanti injak nanti loh.
0: Iya
1: deh Utri, sini dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Pasir mundur dulu, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Pak Tut Mancung di seputaran kapal. Lagunya mana tahan akhirnya ya, setelah tadi minta dari Ida Lailanya belum masuk dan ternyata dikerjain karena memang gak ada katanya mungkin ya. Nah lanjut lagi satu penelpon biar sekalian Niki putrinya putarkan dua lagu ya, mengudara langsung lagu dangdutnya, silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Hai, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Kak Putri.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga Kak Dania.
2: Ya,
0: betul ya.
2: Masih kecil, ngempu.
0: Waduh, sama berarti saya juga ini.
2: Ya, tapi tetap semangat ya, Gepu.
0: Iya, pastinya. Setungkaro menambah semangat ya.
2: Iya. Lagi nakal dia di studio?
0: Lagi ini, main HP. Cuma itu aja ininya, obatnya.
2: Anak-anak kecil gitu ya, apa mobil-mobilan gitulah.
0: Oh, ini karena cewek soalnya, Kak. Dia mintanya mainnya itu dandan-dandan, nanti repot lagi saya bawa kosmetik
2: ya,
0: nanti.
2: Itu perlengkapannya.
0: Iya.
2: Putri sehat ya.
0: Astungkare, Kak sama Nini juga ya, semoga sehat selalu.
2: Nini masih lagi mandiin si kecil ini.
0: Oh, selit banget mandinya.
2: Iya, biar nggak kedingin nih katanya.
0: Oh gitu ya, benar sih ya, anginnya lagi dingin banget ya, biar nggak masuk angin ye.
2: Iya betul.
0: Semangat selalu pokoknya untuk Kak dan Nini ya.
2: Ya, terima kasih Kak Putri. Iya, lagu dulu ya. Satu Kak Putri.
0: Boleh. Lagu apa Kak hari ini?
2: Lagunya apa ya? Kata Pujangga ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ada yang dari versi cewek ya.
0: Oh, adanya yang dari Roma Irama aja Kak, yang versi aslinya.
2: Kalau Rido Roma ada ya?
0: Enggak.
2: Ada ngaper itu anaknya Rido Roma.
0: Oh ini versi aslinya ada aja, ada satu nih yang Roma Irama aja.
2: Cuman satu aja.
0: Sayang sekali.
2: Ya, ya gimana ya sih, mau aja memang sih Roma Irama yang menciptakan itu lah.
0: Iya. Mungkin ini udah dihadang sama Bang Roma ya, jadi nggak dikasih masuk yang lain nih.
2: Ya, saya kepengen kan yang
0: ya, yang update-nya yang ya, gitu, yang ya. Terbaru dari anaknya ya, ada ya, juga.
2: Ya, anaknya ada dari cover-cover wanita-wanita banyak itu. Ya kalau di YouTube, kalau ya. Di studio kan cuman itu aja ya.
0: Ya nanti semoga ini deh tak sampein usulnya ya. Semoga yang versi anaknya deh minimal bisa masuk ya.
2: Iya. Ya, itu aja ya Putri ya.
0: Oke.
2: Mau sengol dulu sedikit ya.
0: Silahkan.
2: Yang tadi itu
0: Pak Tut Mancung?
2: Kakeknya Kak Dwarka ya.
0: Oh, nama Dwarka, itu nama cucunya.
2: Ya.
0: Inge.
2: Selamat sore Pak Tut Mancung ya. Selamat bersihat. Ada Nini Ita.
0: Inge.
2: Ada Mahindira. Ada Nini Tuade. Siapa lagi? Ada Bu Pera. Ada Pak Yanarbo. Okay. Kak Cietop. Pandepi, ada Gek Mas Payangan, siapa lagi, ada Bukto Kuboyo, ada Mak Anik Kapal, siapa lagi, ada kruing-kruing dikit ya.
0: Iya, sedikit kruing Kak, tumben loh biasanya
2: ada
0: jernih.
2: Ada Pak Tunindi, ada siapa lagi, Bu Eka Batu Bulat, okay. Pak Eka Plage, okay. Pak Eka Mambal, ada Nini Ayuna, siapa lagi ya, buat semuanya dulu ya Putri ya, yang belum ke calling maaf dulu ya, ini keterbatasan untuk mengingat gitu ya.
0: Iya, dibungkus saja semuanya.
2: Terima kasih buat ya Putri, selamat bertugas atas waktu juga.
0: Iya.
2: Yuk dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Kak Dania di seputaran Sanur. Oke, kalau Kak Dania sama Nini ini sama nih kayak Gek Putri ya, selalu sambil ngempu gitu ya. Tapi semoga menjadi penyemangat juga untuk Kak dan Nini ya, karena rame gitu, ada cucunya juga ya. Dua lagu Rekedang Rai sudah ada, Mana Tahan ya dari Hesti Damara dan juga Kata Pujangga versinya Roma Irama ya. Kita dendangkan Rekedang Rai selepas ini Putri kembali lagi.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Rekan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyinga anggla derai.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, gitu ya kalau kata Pujangga nih, katanya Bang Haji Roma ya. Lagu ini salah satu lagu ikonik juga, Reka dan Rai, dari Haji Roma Irama, yang membahas indahnya cinta dalam hidup, namun tetap mengingatkan kita ya, Reka dan Rai, agar tidak jatuh cinta secara buta. Nah, lagu ini populer karena liriknya yang puitis dan musiknya yang sangat ceria. Memang pas banget ya, lagunya menggambarkan Kak Dania dan Nia yang selalu ceria gitu ya. Jadi yang tadi request juga kebetulan Kak Dania ya. Untuk versi lainnya, versi terbarunya gitu ya, mungkin dari beberapa penyanyi penyanyi wanita tadi kata Kak Dania ya, atau mungkin dari versi anaknya Bang Haji gitu ya, ada Rido Roma. Nah itu nanti kita coba carikan juga ya, semoga bisa menambah warnanya ya. Reka dan Rai, tidak lupa juga Putri ingatkan ya, selain bergabung via telepon ya, Reka dan Rai juga bisa bergabung di WhatsApp-nya kita untuk berkirim pesan di 0878-9882-2420. Seperti sore hari ini sudah ada Kak Naira di seputaran Lotundoh ya yang ikut bergabung. Selamat goyang dangdut, sahabat pro dangdut, selamat tugas untuk Gek Putri, rahayu, rahayu Kak Naira ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, silahkan yang ingin bergabung kembali sore hari ini, line teleponnya Putri kembali buka di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah
1: kita.
0: Iya. Waduh, agak sedikit nguing-nguing, siapakah ini?
1: Masih di kantor nih,
0: Gek Putri. Oh, kalau sudah di kantor, jamnya sama kayak saya, berarti Pak Ian, ya. Berarti.
1: Ya, kapal ya agak-agak mendung dikit ini.
0: Oh iya, padahal Denpasar cerah banget loh Pak Ian.
1: Ya, di sini agak mendung ya.
0: Tapi masih aman ya.
1: Hujan dikit nih.
0: Oh nggih. Ya. Tapi ternyata mendung-mendung sinyalnya bagus. Dari tadi Pak Tut Mancung naik, Pak Ian naik ya. Juga ya.
1: Iya, ya, mungkin kebetulan.
0: Pas Tungkara biar bisa naik terus ya, biar terus bergabung sepanjang program.
1: Iya, Tungkara bisa selalu ngikutin ya.
0: Iya,
1: sehat selalu. Ya Putri sehat ya.
0: Pas Tungkara sehat, Pak Ian juga ya.
1: Iya. Lagunya Ayu Ting Ting Alamat Palsu ya.
0: Waduh, alamat palsu ini nyasar ya. Ini Pak Iannya ya.
1: Iya, salam-salam okay. Dikit nih, jadi okay. Pak Mancung, tetangga dekatnya, kalau ada miss call dilupain dia.
0: Iya, hampir aja ketinggalan.
1: Iya, kadung kesem-sem sama tetangga soalnya dia.
0: Oh gitu, jadi lupa sama yang iya. Di sebelah.
1: Iya, memang rumput tetangga lebih hijau.

0: Udah sedang harganya nih. Nggak lagi mau lambung. Ya pokoknya tetap mentik bunga nih, Yodra. Tetap ingat 34 ya. Pokoknya naik nih. Ada juga Mbak Indira, Dewa Biang Kirana, Kak Eka Plago, sama Mbak Gekmas, Bu Swastini, Bu Sinta, ada Jero Susi, ada juga Bu Eka Bebe, Bu Jermannya, ada Kak Tiara, Bapak Leong S, ada Lueskin juga, Tugus Bawe, Bu Putu Keboiwe, ada Tu Dewi, Bu Jogelis Narsuci, Mokle Sekar Sateng, ada Pekak Dani, siapa? Haji Dewa Miang, Gombiang Yoga, siapa ini ya? Bu Maharani, ada Ninik Nika juga, Jeromangkunya mana sih? Kak Angga, Blimang Pandu, Pak Eka, Pak D. Gunawan ya, Pak D. Polos Jaya, Pak D. Karja, Patut Murdaya, Patut Wirke, Pak Wo juga naik Pak Wo. Ada Kak Ciatop, ada Kak Pedas, Jeromangku Sudani, iya siapa ini ya, ya pokoknya semuanya juga Dek, Dek Putri.
1: Iya Pak Ian.
0: Ya, Dek Putri selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Pak Ian Narbe di seputaran kapal tentunya ya. Semeton kapal lagi pada semangat nih, semuanya ikutan naik ya, Setengkare. Semoga setelah ini juga dari wilayah lain ikutan bergabung juga ya. Lagu dari Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, siap mengudara.

Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga dua buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widu. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Rakedan Rai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, meminta para peternak babi meningkatkan kewaspadaan terhadap cepatnya penularan virus ASF yang menyebabkan kematian pada ternak mereka. Diingatkan selain menerapkan prosedur biosecurity, peternak juga harus lebih peka terhadap indikasi klinis ASF, seperti penurunan nafsu makan secara drastis, kondisi tubuh babi yang lemas, serta kematian mendadak tanpa penyebab yang jelas, dan segera menghubungi petugas kesehatan hewan agar tindakan penanganan bisa cepat dilakukan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai sudah masuk ke di sesi kedua ya dari Prodangdut. Dan pastinya di jam 4 sampai jam 5 sore ini Putri kembali menemani ruang dengar Rakyat dan Rai dengan lagu-lagu dangdut yang siap menghibur istirahat sore ya. Atau mungkin di sore hari ini ada yang baru perjalanan pulang kerja atau bahkan masih ada yang bekerja ya. Tetap semangat selalu, semoga lagu-lagu dangdut yang didendangkan bisa menjadi penyemangat ya hari ini. Untuk yang ingin bergabung seperti biasa, silahkan nanti bergabung di line telepon 0361223361. Dan untuk sore hari ini di sesi kedua akan dibuka dengan satu lagu dari Vita Alfia, Yale Yale.

0: Yali Yali, lagu dari Vita Alvia ya, sudah menjadi lagu pembuka Rakedan Rai di sore hari ini untuk sesi kedua dari Pro Dangdut. Jam 4 sampai jam 5 sore ya Rakedan Rai. Dan tentunya sekarang Putri akan kembali membuka line teleponnya. Tapi sebelum itu Putri akan menyapa semeton yang sudah bergabung di WhatsApp, karena sudah ada yang colek-colek juga ini ya. Ada Pekak Gaul alias Bapak Wayan Suma ya di seputaran Keramas ikut bergabung. Rahayu untuk Bu G, Rahayu Mawali ya, Pekak Gaul ini di seputaran Keramas. Lanjut ada Ibu Janura di seputaran Bangli. Selamat sore Gek Putri, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat semeton ini katanya semua disalam-salamin sama Ibu Janura ya. Dan tentunya Ibu Janura selalu monitor. Terima kasih ya Ibu. Lanjut lagi, tentunya yang tidak pernah ketinggalan ya, ada Bu Turis Puteran Kebo Iwo. Gek Putri licin sekali, Gek Putri susah untuk nangkep. Waduh, waduh, waduh, kayak belut ya Bu Tu ya. Terima kasih Bu Tu selalu monitor, semoga abis ini bisa naik. Ada juga Pak Arya ya di seputaran Tabanan, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Gek Putri, kirim salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu, selamat bertugas untuk Gek Putri dari Pak Arya Tabanan. Oke, terima kasih Pak Arya, selalu monitor. Yang lain jangan mau kalah ya. Kalau mau bergabung langsung on air sama Putri, silahkan di 0361223361. Nah kalau yang belum sempat mungkin menelpon ya karena masih ada kesibukan, boleh juga seperti semeton yang lain ya, itu ikut bergabung di WhatsApp untuk berkirim pesan di 0878-9882-2420. Sudah Putri buka Rakedan Rai line teleponnya. Oke, ternyata sudah gercep sekali, langsung ada yang menelpon. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut. Iya. Kita adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Gimana tuh tadi, bersin atau gimana?
1: Kaget.
0: Ibu kaget, saya kaget Bu Vera.
1: Soalnya ngepung. Lari-lari kayak Putri.
0: Aduh, kenapa lari-lari? Lari sore ini maksudnya.
1: Iya kan cepet-cepetan, cepet-cepet dia dapat. Kita kan disuruh cerdas, cermat, cerdik.
0: Aduh, kayak ini ya, kayak pramuka ya.
1: Iya, makanya kalau dulu tuh 3x3 100, itu kan kalah.
0: Aduh, tetot gitu ya.
1: 3x9 kan kita 3x3 100, jawaban Vera kan keletain gidatnya.
0: Gak boleh pulang nanti ya.
1: Gak boleh pulang. Kalau zaman dulu kan gitu anak-anak
0: iya,
1: sekolah.
0: Iya betul. Kalau sekarang ya, enggak ya.
1: Mailin.
0: Ayo
1: Mailinku. Nanti dulu sama Bu Ani ya. Tadi udah calling-callingan sama Bu.
0: Oh, pasti ini ya janjian siapa yang lebih dulu ya. Biasanya kan gitu. Oh gitu, hadiahnya apa?
1: Ya, udah ada kayak gini. Siapa duluan beliin pulsa?
0: Gitu. Oh gitu. Aduh, hadiahnya sangat bermanfaat ya.
1: Bertiga darah, Kek.
0: Oh, siapa lagi satu?
1: Trio Macan.
0: Oh, Trio Macan. Waduh.
1: Bu Ani, Mailin, Bu Vera.
0: Oh gitu. Berarti suka ini, goyang-goyang rambut itu ya, Trio Macan ya. Sampai poyok ya.
1: Siapa cepat? Bu Vera cepat dibeliin pulsa sama beliau.
0: Oh, gitu. Ya ampun, senangnya ya dapat pulsa hari ini.
1: Kalau Mailin duluan dibeliin juga sama Bu Ani sama Bu Vera, beliin dia gitu.
0: Aduh, mana tahan. Udah lewat lagunya, udah lewat.
1: Udah tadi itu?
0: Sudah, mana tahannya sudah naik.
1: Oh gitu, ini Mbah Jero kanjiran nyolek
0: di Pasar Sabanan. Iya, Rahajeng.
1: Semeton tiang warga Pasar Sabanan, salam sehat, salam semangat, salam ketawa, salam berjuang.
0: Inge.
1: Ya, karena saudara-saudara kita karirnya sebagai pedagang.
0: Iya, betul.
1: Ada tukang jahit, ada petani, ada nelayan, buruh, penyiar. Mana sih kecil tadi dengar, Bu?
0: Iya, sudah dijemput ya, sudah saya kirim.
1: Bikin lagi enggak?
0: Aduh, 11 saja ya, biar jadi pemain bola ya.
1: Ya banyak anak, katanya banyak rezeki.
0: Aduh, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh.
1: Mustahil menurut dia. Kalau zaman dulu kan memang nasi piring tuh ajak daso, kayak.
0: Kalau sekarang enggak, dua piring sendiri.
1: Aduh, satu piring itu sendiri. Enggak ada itu, apalagi kita disuruh mungkin anak empat sudah. Kayak ada empat di pindah anak-anak, nyumbang apa pemerintah.
0: Dina Sampura dulu ya, kalau disuruh empat ya. Masih kejar-kejaran. Oke.
1: Okay. Payan Arbo mana tahan.
0: Udah naik masih juga nyolek-nyolek.
1: Ya namanya kita bergembira, guys.
0: Gitu.
1: Bergembira ya.
0: Iya.
1: Hidup ini tanpa ada pemikiran yang kita keceriaan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ini Agus lagi.
0: Oh, semua nyolek.
1: Tanpa ada keceriaan.
0: Mm-hmm.
1: Engal kita nyanti gini enggak? Harus kita ceria.
0: Oke, jadi semoga sehat selalu ya, karena ceria
1: iya,
0: selalu ya.
1: Kita ini sering saya katakan di Perompar ini, mm-hmm. ini ilmu besar yang kita dapatkan di Perompar RRI.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ilmu kecerdasan,
0: mm-hmm.
1: ilmu cerdas cermat.
0: Oke. Okay. Sampai cerdas cermat dibawa-bawa ya.
1: Iya, cerdas cermat ini kan siapa dapat dia dapat kan cerdas mm-hmm. cermat itu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Berarti
1: oh, itu aja yang ngelolet lagi nih.
0: 3C berarti Bu Vera cerdas, cermat, ceria gitu ya.
1: Cerdas, cermat, ceria. Seperti Kak Putri.
0: Astengkare.
1: Jadi ada ibu, ibu-ibu banyak ada di sini ya.
0: Yang sudah bergabung.
1: Ibu ini banyak ranyar gitu tadi nyari ngusap tuh.
0: Oh, ini di kroyok Bu Vera tadi.
1: Di kroyok.
0: Dapat kostiman.
1: Ya jarit-jarit gitu, Gak.
0: Astungkara rezeki ya hari
1: potong
0: ini.
1: Kaki celana, motong baju kebaya, dipentein, kecilin.
0: Potong kaki gitu kan kaget, kira potong kaki apa ternyata celana ya, masih aman ya.
1: Nanti kalau kayak Putri,
0: mm-hmm.
1: ya bikin kebaya,
0: mm-hmm.
1: gratis.
0: Waduh, dikasih langsung sama ownernya ini ya. Tapi agak jauh ya Bu ya, dari Singapadu saya ke Tabanan nanti ya. Kalau sambil melali mungkin ya nanti mampir.
1: Ini kan basa-basi gak? Yang penting kan sudah saya bukti jadi saksi. Udah apa
0: aja.
1: Kita punya segudang uang ya? Dan segudang emas, untuk apa
0: Untuk
1: saya
0: kehidupan.
1: Saya sekarang punya pada
0: penyiar. Untuk kehidupan, tapi tidak dibawa mati nanti ya. Jadi harus menabung kebaikan juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Segudang emas dan segudang uang untuk apa kek? Nah kan itu kek ya. Yang penting Perompat RRI tetap jaya di udara.
0: Astengkare, lagu dulu Bu Vera sebelum kelewatan.
1: Lagunya mau nyadu adu itu udah deh.
0: Udah tadi Pak Tut Mancung yang ngambil.
1: Oh Pak Tut Mancung cuma nanying.
0: Nanti kelupaan Bu Vera request lagu kek waktu ini. Cet hilang langsung.
1: Inul Daratista ya deh.
0: Yang
1: ini
0: mana?
1: Karena di Pasar Sabanan ada Inul Daratista.
0: Oh iya. KW-nya ada di situ ya.
1: Iya.
0: Lagu Inul yang mana bebas?
1: Yang mana aja bebas karena orangnya mirip tapi tak sama gitu ya.
0: Serupa tapi tak sama bagi pinang di belah-belah ya.
1: Tapi itu waktu penyiar.
0: Iya, aduh.
1: Oh ini lagi mm-mm. Pak Surya canggung nyolek semua ini. Aduh Ange. Banyak sekali ya.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya mm-mm. Radio Perompat RRI.
0: Iya.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Oke, bercerai kita berantakan ya.
1: Berantakan gak? Jangan, gak boleh
0: gak. Iya, Astungkara ya. Selalu ini ya, ya. Jaya di udara
1: Radar
0: semuanya.
1: Radar teguh itu mm-mm. pesan-pesan perjuangan-perjuangan kita.
0: Iya.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita cerai kan cerai berai kan ya.
0: Betul, jadi tidak ya. Baik bercerai-cerai.
1: Bagaimana, kalau kita hidup nih harus cobaan dan godaan bermacam-macam.
0: Mm-mm, betul.
1: Kalau kita ingin maju, dengar kayak Putri lagi siaran.
0: Iya, Astungkara. Yuk, ramaikan.
1: Meramaikan goyang dangdut Perompat RRI.
0: Yes.
1: Mantap, jaya, merdeka.
0: Astungkara.
1: Om Santi, Santi, Om.
0: Bu Vera yang selalu membara, ya. Oke, satu penelpon lagi biar ada yang ngikutin lagunya Bu Vera. Kalau tadi Bu Vera mintanya Inul Daratista ya, karena ada versi KW-nya katanya di Pasar Tabanan ya. Siapakah ini versi KW-nya? Semoga nanti bisa ikut bergabung juga di Perempat ya. Putri pilihkan lagunya yang Cemburu ya Ibu ya, dari Inul Daratista. Lanjut lagi satu penelpon, silahkan yang mau bergabung. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Sore, Ge Putri. Akhirnya ditangkap mulutnya.
0: Iya, setelah gelebak-gelebuk. Karena licin
2: iya,
0: ya.
2: Iya, gak bisa. Kini ngejuk Ge Putri, jelek gak jantung. Gara-gara Bu Merdeka.
0: Iya, ternyata Bu Merdekanya yang ini nih, ngasih oli ya, biar beling.
2: Jangan. cermat, cerdas, Bu Merdeka. Mana jak melalui kan Bu Merdeka? Ayo gagah kita melalui.
0: Udah diajak janjian sama Bu tuh.
2: Oh, kita melalui Bu Merdeka.
0: Jangan lupa oleh-olehnya dikirim ke studio ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu tuh?
2: Driki gulem kayak di sana gimana?
0: Oh iya, di sini terang. Tadi kapal juga katanya gulem juga kata Pak Yanarba tadi.
2: Iya, sempat hujan sebentar Rejek gitu pas Bu tuh mandes tuh langsung hujan. Kan bersih-bersih tadi. Kalau hujan tiba-tiba gitu.
0: Alah, di sini aman untungnya. Tadi kan saya ngajak ini juga si kecil juga kan untungnya aman. Jadi di jalan tidak kehujanan.
2: Iya, oh ikut dia si kecil.
0: Tadi ikut, sekarang sudah dikirim kembali.
2: Sudah dikirim dari jemput.
0: Iya, sudah dijemput sama bapaknya.
2: Ge Putri, ada pameran apa, Ge? Pameran rakyat.
0: Oh, yang di ini, yang di Art Center.
2: Hah?
0: Itu Festival Seni Bali Jani namanya. Jadi sejenis sama PKB tapi dia lebih ke seni modern gitu.
2: Oh gitu. Sampai tanggal berapa, Ge?
0: Sampai tanggal 25 kalau enggak salah, Bu tuh.
2: Tanggal 25.
0: Jadi kan kemarin penutupan PKB tanggal 11 langsung pembukaan Festival Seni Bali Jani gitu. Jadi lanjut sampai tanggal 25. Ada lomba-lomba juga kayak lomba grup band, terus teater yang gitu-gitu.
2: Oh, kan bisa juga melalui ke sana.
0: Bisa. Jadi
2: makanan
0: masih,
2: itu kan masih ada ya, guys.
0: Masih. Cuma itu udah keseniannya lebih ke arah seni modern gitu.
2: Ya,
0: bisa nonton-nonton juga, Bu. Tuh, nanti main-main ya.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Kita gini dulu lagu ini.
0: Oke, boleh request lagu apa
2: Ona
0: hari
2: Sutra
0: ini?
2: Sutra ada enggak?
0: Ona Sutra yang mana?
2: Bola. Tadi Bu Pera Inul Daerah Sista, sekarang itu Bola.
0: Oke, ada. Nanti didendangkan ya.
2: Salam dulu nih.
0: Inggih, silahkan.
2: Salamnya sama Bu Janura. Selamat sore. Ada Mok Loh Kardiasi.
0: Okay.
2: Telepon karena diangkat Mok Loh, padahal udah nyambung.
0: Iya, karena baru comeback mungkin banyak yang gini ya, colek-colek ya.
2: Ada Bu Eka Sempidi, ada Bu Eka Batu Bulan, ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada Mangku Sudani, ada Pak Depi, ada Mbah Tunindi, Mbah Hanggi, Mbah Nini Agus, ada Pak Dekarjo ya kayak ya?
0: Iya, yang di Kenyeri.
2: Ya, Pak Dekarjo, selamat sore Pak De. Pastinya Pak De terus monitor ya. Ada Pak Yan Polos Jaya, Pak De Polos Jaya.

0: ada Nenek Dania sama Pekka, ada siapa lagi ya? Ada Pak Eka Kapal, Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada Mo Ani Kapal, Mo Ani Plage, ada siapa lagi, Ge? Ada Pak Mang Pandu. Ada Pak Ciatop, ada Gusti Biang Murni, ada ibu siapa? Bu Jerman, Bu Jero Jerman, ada Niang Kirana, ada Nini Santa, ada Bu Jero Cita Arse, ada Nini Abi. Ya, semua-semuanya dah, Ge. Bung Biang Yoga, Ge. Semoga monitor. Ada Bu Jero Gede Sinar Suci, semoga monitor. Yang belum di calling, dibungkus jadi. Ini Agus sudah ya, kayak tadi ya?
1: Ini Agus sudah.
0: Iya, yang belum di calling, dibungkus jadi satu. Kayak Putri pakai kertas minyak dah sama di kaca tuh, biar gampang kayak nyarinya.
1: Iya, siap.
0: Biar
1: tinggal ke warung.
0: Biar gak begini, nyari daun.
1: Iya, betul-betul. Udah sore ya.
0: Iya, sore lagi nih. Kayak Putri, selamat bertugas. Butuh mendarat. Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Bu Tut. Terima kasih sudah bergabung dari Seputaran Kebo Iwa. Dua lagu nge dari Inul Daratista dan dari Ona Sutra. Ada Cemburu dan juga Bola. Kita dendang karaoke dan raih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Lini, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Bola, lagu dari Onya Sutra ya. Tadi requestan dari Bu Tudi Kebo Iwa. Nah, lagu Bola ini Reki dan Rai, salah satu karya dangdut paling populer ya dari penyanyi legendaris Onya Sutra. Lagu ini dirilis pada tahun 1991 sebagai bagian dari album dengan nama yang sama, yaitu Bola. Nah, lagu ini bercerita tentang seorang pria yang sangat tergila-gila dengan seorang wanita yang bernama Bola ya. Jadi Bola itu panggilan untuk orang terkasihnya gitu ya. Nada lagu ini unik karena menggabungkan unsur musik etnik India yang dipadu dengan ketukan dangdut beraliran upbeat yang

0: cepat ya. Jadi memang asik banget untuk berdendang dan bergoyang Raky dan Rai. Nah, karena tadi sudah diputarkan dua lagu yang di request oleh Bu Vera dan juga Bu Tukebo Iwa, sekarang Putri akan kembali membuka line teleponnya. Silakan untuk Raky dan Rai yang ingin bergabung di 0361-22-3361. Silakan untuk bergabung. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut udah lagi ya Putri cantik.
0: Iya, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, siapakah ini?
1: Dengan Bu Losekar, Risa Tumpayana.
0: Oh, Bu Losekar, gimana kabarnya Bu Losekar?
1: Baik, ya Putri, ya Putri gimana kabar?
0: Baik juga.
1: Cuaca udah pulang ya?
0: Iya, sudah dikirim dia, ribut-ribut dia soalnya.
1: Lamanya tadi Bu, Mama. Oh,
0: iya gitu, makanya supaya tidak mengganggu saya kirim dia.
1: Ya, udah umur berapa tahun ya?
0: 2,5 tahun Bu Lo.
1: Lagi-lagi gininya lagi.
0: Nggak bisa diam, terus banyak bertanya.
1: Dan sedang gininya, sedang suka mainnya, apa itu dipermainkan gitu.
0: Betul, jadi diajak ke studio semua ditanyain ini apa gitu.
1: Ya, soalnya segitu kan pingin tahu tahu aja.
0: Iya.
1: Ada minta lagu dulu, Ge.
0: Boleh, Bu. Boleh, Bu. Minta lagu apa hari ini?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati.
1: Mus-mul tadi Endalela itu ada?
0: Ada. Nanti didendamkan.
1: Ya,
0: oke, okay, salam-salam dulu.
1: Salam-salam dikit dulu ya.
0: Oke,
1: silakan. Tadi udah banyak yang masuk, susah saya masuknya dari baru mencuber gitu sih saya pengin masuk lagi.
0: Rebut-rebutan ya semua ya.
1: Ya, sudah Pak Yanarbo juga sudah, Pak Tut Mancung, Bu Putu Kebuiwo, Nini Indira, Bu Vera, Nini Dania. Ada juga Kak Siatop, Kak siapa namanya itu, Maylin sama siapa itu, Mas Sunindi, Bu Jerma, Pak Eka Plage, Pak Eka Mamal, Pak Tuskarje, Pak Depolos Jaya, ada juga Jero Mangku Kuta Waringin, ada juga siapa lagi namanya itu ya, Ken Arok juga, ada Pandodi. Pokoknya sama semuanya aja deh.
0: Oke, di
1: bulan tahun produk di mana pun berada, semoga semuanya dalam sehat walafiat.
0: Astengkara.
1: Dan ini suami saya tercinta, semoga sehat selalu, selamat menyabet Padang.
0: Waduh, semangat.
1: Semoga selalu sehat. Astengkara. Terus keluarga semoga sehat selalu ya.
0: Iya, Bu Losekar juga.
1: Nanti pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Iya, Astengkara, terima kasih.
1: Ya, oke, Putri, selamat tugas yuk. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ada Bu Losekar di seputaran Satung Payangan ya, sudah bisa bergabung. Senang banget hari ini rame yang ikutan bergabung ya. Dan tentunya karena tadi sudah di request lagu, supaya tidak berhutang langsung Putri dendangkan dulu ya, supaya tidak nanti terpotong lagunya. Jadi kita bisa dengerin sampai tuntas lagunya ya. Dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi, Suara Hati.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini, seiring perkembangannya, mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

Rakyat dan Rai, tidak terasa 5 menit menuju jam 5 sore ya. Dan itu artinya Prodangdut edisi hari ini harus putri akhiri. Tapi tidak usah khawatir ya, karena tentunya besok akan kembali lagi Prodangdut menemani Rakyat dan Rai. Dan putri akan kembali untuk melanjutkan kebersamaan kita nanti di program Lingsir Sanja ya. Nah, Rakyat dan Rai yang tadi belum sempat bergabung di Prodangdut, semoga bisa bergabung di program-program lainnya ya. Terima kasih banyak sudah meramaikan. Dan satu lagu penutup Putri akan berikan dari Zaskia Gotik, ada Cukup Satu Menit.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niluh Gede Sukardiasih, mengatakan lansia yang masih mandiri difasilitasi melalui sekolah lansia sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat dengan berbasis 7 dimensi yang mencakup kesehatan fisik, keterampilan, kesehatan mental, sosial, hingga lingkungan. Dikatakan saat ini, Bali telah memiliki 55 sekolah lansia yang terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Niluh Gede Sukardiasih menambahkan target BKKBN Provinsi Bali akan memperluas sekolah lansia hingga menjangkau setiap desa. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajalai Kelandrai, Semotan Perempat RRI Denpasar, pastikan kantong susatia Riki sarang putri nge. Seni pacang nyarengin Rahajalai Niki nyantos puput malih jebel, sering galah jampi tuengi. Dan Rahajalai ring rahina seni becik pun Niki nge, matemu ring galah jam 5 Niki. Titiang pacang ideng rekelan rai ring program Lingsir Sanja. Nah, rekelan rai niki sane susatya kita nge nyabran rahina pasti kesampun uning niki. Yening matemu ring galah jam 5 pun niki, yang tos puput malih jebos ring galah jam 6 sedurung puja trisanya. Niki pacang kewentenan informasi ngenenin inde wisata nge, utawi destinasi wisata ring lokal Bali kenten nge. Malah jebas rekelan rai, ngiring niki melalui-lalui sarang putri nge, ngenenin inde informasi wisata, pastikan niki pacang putri siapkan dumun kentan nge. Usana pun niki, pastikan putri mewali malih, makte niki informasi sane bece untuk rekelan rai niki sane arse melalui-lalui melancaran niki nge. Rekelan rai ring program Lingsir Sanja puniki titang ingatkan malih nggih nenten kedah dosen anto megatre lan nunas tembang nggih sinampura dumun sedangkan iki mangda fokus kenten ring topik ke mantan nggih ngeneni inde destinasi wisata iwawu. Nah nangi rekelan rai niki sampun khawatir santukan wenten iki makudang-kudang tembang nggih tembang Bali sene becik pisan iki pacang nyarengin rekelan rai ring sore hari puniki.

0: apa? Apa? Tinggalin kertas dokumen apa?
1: Kertas?
0: Mimi, bapa! Kata kena yang ni apa?
1: Bapa?
0: Bapa, bapa, apa? Nawang dokumen penting ni apa?
1: Bapa si nawang, ya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: pertama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak ada

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadimakin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung gang pakan
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

mangsa ngenenin indek destinasi wisata kenten nggih. Niki pastika ring Bali setiap sudutnya nika maduwe nilai pariwisata kenten nggih. Santukan Bali niki sampun terkenal anto genah pariwisatanya nih. Tapi malah niki wisata-wisata budaya kenten nggih. Rekalan rai dari raga sampun masuk kenten nggih niki dari zaman putri kari TK SD kenten nggih pastika wenten niki genah sane ada dos tujuan pariwisata utawi melancaran kenten nggih. Tapi malih niki kegiatan sekolah pastika niki mengambil tempat niki ring Bedugul utawi kebun raya Bali nggih ring Bedugul. Nah niki rekalan rai ternyata ring bulan Juli puniki kenten nggih nika bertepatan antuk perayaan hari ulang tahun sane kaping 67 niki ring kebun raya Bali Bedugul nggih. Ternyata sampun 67 tahun rekelan rai nggih yening manusia niki sampun pensiun minat nggih. Ingin rekalan rai santukan niki bertepatan untuk perayaan hari ulang tahun ring kebun raya Bali Bedugul puniki. Niki wenten tema seni diangkat ngenten nggih ring perayaan puniki nika wantah ajegan buana ngurepang budaya nggih dadasnya ne tetep niki kebun raya Bali Bedugul puniki mengangkat tema-tema budaya nggih. Wenten serangkaian kegiatan niki rekalan rai ring tanggal 12 rorah selan 12 Juli nggih warsa 2/6 likur puniki ring kawasan Bedugul pastikan niki nggih ring kebun raya nika serangkaian perayaan hari ulang tahun puniki wonten kegiatan-kegiatan sane niki bentuk upaya anggen memperkuat niki fungsi konservasi sekaligus anggen memperkenalkan niki kekayaan budaya Bali majeng ring masyarakat luas.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hund.
1: Jan! Wah, Jan! Woi! Wah, Jan ngapain?
0: Wah, Jan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
1: Hei, Jan! Wah, Jan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
0: Lah, kenapa Pak De? Ini kan mengganggu.
1: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Dimana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
0: Oh, begitu ya Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
1: Ya iyalah, Yan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Informasi wau ngenenin inde perayaan ulang tahun niki nggih utawi hari ulang tahun sane kaping 6/7 niki kebun raya Bali Bedugul kenten nggih. Nika titiang rerai informasinya nih ring rri.co.id nggih. Rek lan rai informasi wau kenten nggih niki mengingatkan iraga kembali kenten nggih. Iraga niki sareng sami meduwe genah pariwisata objek wisata sane niki sampun suwe wenten nggih lan niki pasti ke para pengelolanya nih setata niki berusaha untuk selalu mengembangkan niki nggih mengikuti niki perkembangan zaman lan pastikan niki melakukan penyesuaian nggih sekali wenten wau nika ring kebun raya Bali Bedugul kenten nggih sampun niki mulai mengambil tema-tema budaya nggih dadasnya nih lebih lengkap malih niki reklan raya sane arsa niki melancaran melalui lali kenten ke kebun raya Bali Bedugul kenten nggih sampun makin lengkap manggen nggih sareng alit-alit sareng orang-orang tersayang niki dados genah anggen berwisata pastikan niki alam budaya lan edukasi nggih reklan rai sampunan niki lupa untuk mengingatkan nggih para-para alit-alite para yowanane niki untuk selalu menjaga lingkungan nggih napi malih niki objek wisata kenten kemanapun berkunjung kenten nggih tetap niki menjaga kebersihan, menjaga tata tertib kenten nggih, lan mengikuti aturan-aturan sane sampun wenten ring genah pariwisata punika. Inggih, malih pisan niki putri mengingatkan sampunan lali nggih, iraga meduwe kebun raya sane pinih becik niki nggih ring wewidangan Bedugul, jangan lupa niki mengingatkan nggih para yowana lan para alit-alit teh untuk berkunjung juga malih niki nggih, mangga tetap setata rame niki kebun raya duwene. Regalan rai punika wawu informasi nggih ngenenin inde niki genah pariwisata utawi destinasi wisata. Wasan puniki regalan rai ringgalah jam 5:55 nika pastika pacang iring titiang jagi nyiaga yang mepuja trisandia. Dan rekelan rai pastikan niki sedurung puja trisandia malih jebos niki piar sayang sarang-sarang. Kawentenan bisa melontar batur kalawasan taler wenten renungan sedurung puja trisandia. Dan rekelan rai sedurung menuju nika persiapan trisandia nggih. Niki wenten asiki lagu penutup nggih saking Tamara Dewi wenten godoh mewadah ingkel.

kita berarti aksel kirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangal bur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening perajam.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6 nih.

Aing gera kelan rai punika wau sampun iraga sareng sami nguncarang puja trisandya dumugi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajangan. Rekelan rai ringgalah jam 6 puniki nyantos puput meli jebos ringgalah jam 7. Iring titiang niki kanton ring program Lingsir Sanja, sane pacang niki mausa ngenenen inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Sedurung mudika rekelan rai, meli jebos ringgalah jam 6 kaliwat 18 menit, pacang kewentenan niki kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sekali iwawu rekelan rai ring Lingsir Sanja puniki, pacang kewentenan atau tembang-tembang Bali niki sani nyaringin rekelan rai. Pastikan niki untuk beristirahat nggih, wesan mepuja trisandya wawu dibagi sampun sami tenang, sami lega kenten nggih. Niki presiden nyarengin titiang malih jebos titiang mewali niki pastike antu informasi ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali.

Rakyat Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat Rai, sudah hampir tiba di jam 6:30 malam. Kita akan sambung kebersamaan kita di Lingsir Sanja, yang pastinya nanti Putri akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu, mari kita dengarkan dulu lagu-lagu yang siap menemani kita di petang hari ini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Reklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten. Reklan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Reklan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia

0: Dek, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Dek, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Dek, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.

0: tula. Seperti namanya, tula atau tola yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buteyatnya.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ariel Ageng lagi saking beli Rai Penny niki nggih pinakel niki wujud bentuk rasa syukur juga kenten nggih niki menceritakan tentang kawentenan karya Agung niki pasti kesamian semeton Bali untuk diingatkan selalu bergotong royong kenten nggih. Sekali mau kenten nggih sampun Putri bahas sedikit niki ngeneni Indik Cana nggih sane pinakel sarana paling dekat paling sederhana niki sarang Iraga Sami kenten nggih rekalan Rai. Nah, Hanika juga bentuk wujud rasa bakti nggih, kerja sama juga niki nggih, mina preng griyo utawi jero kenten nggih. Wenten niki biasanya ne tugasnya ne nanding canang, ngaryanin canang kenten nggih. Niki berbagi tugas salareng hari menghaturkan kenten nggih. Niki berbagi tugas juga nggih, si rasane menghaturkan, ring dijake manten menghaturkan canang puniki kenten nggih. Sane penting niki karekelan Rai pasti ke kawentenan niki komponen-komponen sane wenten ring canang punika nggih utawi niki bahan-bahannya nih kenten nggih. Sane kebawasan niki wajib kenten nggih wenten ring canang punika pastikan niki alasnya nggih baik niki berbentuk sekali wau bawasang putri wenten ceper nggih wenten itu-itu wenten kokoan wenten canang daun yang pasti niki nganggen tataan sane asalnya dari alam kenten nggih dari busung dari selepan dari daun kenten nggih daun pisang nggih. Miwah, wenten taler sane makin mengkreasikan cingak di tiang di sosial media. Kenten wenten sane ngaryanin canang dari daun pandan taler. Nggih, ini ke bentuk kreativitas tapi tetap berasal dari alam ya, rekalan Rai. Taler kenten ini sampun medue tataan punika kenten nggih wadahnya ne. Pastikan niki harus mendaging porosan nggih. Porosan nika sampun lengkap kenten nggih daging daun kayu wenten basi kenten nggih sane sampun medaging sane kewatanin sirih kapur pinang kenten nggih sane lambang Trimurti niki sampun lengkap terus porosan nika dipasang nggih leng alas punika taler niki tanding nggih ngangen pastikan niki kawentenan bunga nggih sane dari alam taler malih kenten dimasukkan ke dalam wadah punika nggih sane wau ke bawah sang tataan punika nggih. Biasanya nih kalau putri pribadi nih kira-kira Rai nggih nika bunganya nih mengikuti arah mata angin kalau bisa nggih. Tapi niki kembali lagi seni juga nggih dan kawentenan bunga napi sane wenten kenten nggih. Kalau kebetulan memang niki reng rerainan kenten nggih putri nganggen canang ceper kenten nggih. Pastikan niki kan metumbasan bunga pacah kenten nggih. Pasti niki ngerereh warna bara, pelung, putih kenten nggih. Ran kuningnya nih biasanya nih bunga mitir kenten nggih. Di tengah nika ngangge nah kembang rampe pastikan nggih sane asalnya nih dari daun pandan. Nah nika biasanya nih kalau putri nika ngenahang sesuai dengan arah mata angin. Jadi merah nika lawannya pasti dengan pelung kenten nggih santekan utara lan selatan kenten. Putih sareng kuning kenten santekan nika kangin lan kauh kenten nggih. Utawi timur lan barat kenten. Jadi nanti ketika menghaturkan nah tinggal diputar-putar manten canangnya nggih menghadap kemana kita menghaturkan ke timur napi ke utara kenten nggih. Nika kalau putri pribadi kebetulan seperti itu diajarkan kenten nggih sareng tetua-tetua sane dumunan. Tapi kembali lagi rekalan Rai, yening minap niki canangnya ne membentuk tangkih kenten nggih. Utawi niki wenten canang itu-itu kenten nggih bentuknya kan nenten lingkaran, nenten kotak kenten nggih. Nika menyesuaikan ke mantan. Yang penting aturannya tulus ikhlas pasti nggih. Menyesuaikan dengan warna bunga sane wenten taler nggih. Nika taler saat menghaturkan canang rekalan Rai pastika wenten rentetannya nggih sekadi dupe lan tirte nika nggih angin menghaturkan canang punika. Niki pastika nyabran rahina sampun rekalan Rai ngaturan canang puniki kenten nggih. Nah rekalan Rai punika wau ngenenin inde sila senunggil kementeran budaya ring Bali niki nggih hasane penaka sarana iraga ngaturan bakti nggih canang iwawu. Niki sampun nampak ring galah jam pitu nenten kerasa rekalan Rai satukan ke banda untuk galah niki titiang pacang lungsur ma pamit nggih. Wusan puniki pastika wentan malih acara-acara lianan nggih sekadi kawentar lila cita malih jebos sarengin nggih ring galah jam pitu nyantos jam kutus salan ngelantur galah jam kutus ngantos jam sia petang kenten nggih.
Sek semangat orang titiang, majang ring rakalan rais nareng sami, sani sampo nyarengin titiang, sinampura, nyaring wenten keuangan, selami titiang ngeter acara duwe ni. Puputan titiang rakalan rai, antuk ngaturang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi Om.

Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur minekadinyane. Kawentenan Koperasi Desa utawi Kelurahan Merah Putih Madue Kaluehan sajroning ngukuhang bage perekonomian desa. Tren nerima pajak nasional sane terus nincap, nilainya ne dada sinyal positif majang penguatan fiskal Indonesia. Inggih pamirsa, sane mangke Titiang Putri ngaturang gatra sejangkepnya ne. Rekalan rai kawentenan Koperasi Desa utawi Kelurahan Merah Putih Madue Kaluihan sejroning ngukuhang bage perekonomian desa majalaran ngolah utsaha kadasarin anto kawagadan lokal keramane. Pengawarti ekonomi Dr. Made Pratiwi Dewi majeng RRI dan Pasar Ngawedarang Koperasi nentan wantah pinake lembaga ekonomi sakemaon nalar pinake sarana sane prasida nincapang pikoleh pasar, permodalan, distribusi, naler, nincapang, pikoleh majeng krama desane. Sejroning napda pewangunan ekonomi lokal, koperasi dados ruang konsolidasi majeng petani, bendege, pelaku usaha mikro, kecil, lan menengah utawi UMKM, naler kelompok usaha produktif tiosan. Gatra selanturnya nih, tren nerima pajak nasional sane terus nincap nilainya ne dado sinyal positif majeng penguatan fiskal Indonesia. Panincapan punika patut kaimbangin antuk tata kelola sane becik, mangda rasa percaya kramane majeng sistem perpajakan. Akademisi Universitas Warmadewa Denpasar, Dr. Putu Ngura Suyatnayase ngerasa yang pikoleh nerima pajak nyinayang panglimbak politik sane ngerembe prabeya pembangunan nasional. Kanan punika sampun nyinayang sayan ageng pengabdi kramane mangde ngolah pajak sane transparan, akuntabel lan micayang kawigunan sane becik. Suyatnayase ngawadarang pemerintah patut naler ngupepire pantaraning pikoleh panegara antuk dunia utsaha sane naler pinake UMKM lan iklim investasi. Kawijakan fiskal punika sinampura patut karincikang becik ngawit saking hulu kantos hilir antuk pengawasan sane kukuh kesarengin antuk niki micayang insentif.

0: Re Basa Bali Puniki, kesiaran oleh RRI Denpasar.
1: Raka lan rai gatras lanturnya ni bencana kekeringan meteorologis katarka nibenin makudang wewidangan ring Indonesia punika naler Bali. Kawentaran punika mamargi rikala puncak masan panas sane kacihnayang antuk wewidangan sane katiben sane kebawasang hari tanpa hujan selami abulan antuk intensitas sabah kirang ring sekat milimeter per dasarian. Wawidangan HTH selami tigang dasa lembang punika, ngingkupin Karangasem, Jembrana, lan Buleleng. Kahanang punika, matutang kramane utamanyane petani, ring wawidangan sane dengan keni bencana kekeringan meteorologis, antuk nganutin soroh tetanduran antuk musim tanam. Pangawarti Pertanian Bali, Profesor I. Ketut Suambe, ngawadarang Denpasar, kawentenan musim antuk soroh tanaman lan pola tanam dadas pidap-dap ageng, nekes kawentenan gagal panen, inggian rikala masan panas, masan sabah, miwah, ring, masan pancaroba. Manut Profesor Suambe, makelingin indek galah sane bece anggen masa nandur, sane ngawetuang ius majeng panglimbak tetanduran, sane sehat lan mikolih bece. Gatra sane kapengunta perekalan rai, DPRD Bali ngemargiang rapat paripurna, anto agenda penyawis para dewan ngenenin indek pikayun gubernur, mapai ketan ring inisiatif DPRD Bali, ngenenin tata cara penyusunan produk hukum daerah lan jawaban gubernur, ngenenin inde pandangan umum fraksi-fraksi, majeng raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan lan belanja daerah utawi APBD, Provinsi Bali warse anggaran 2025, ring ruang sidang istimewa kantor DPRD Bali. Penyawis Dewan Kawacen Anto Nyoman Wirya sanen latarang raperda puniki kaptiang praside ngukuhang harmonisasi pantaraning kebijakan daerah anto uger-uger sanen maka. Selian punika majalaran raperda puniki talar kaptiang praside incapang momot regulasi daerah nalar nekes kawentenan sanen singsal. Wakil Gubernur Bali I. Nyoman Giri Prasta, rikala ngewacen penyawis gubernur ngenenin indek pikayun fraksi-fraksi, majang raperda indek pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali warse anggara kali talislai. Hingga pamiyarsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin, titiang putri kesarangin antuk pengrembe gatra basa Bali ngelungsir mepamit, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Asapunika wau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
2: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti itu mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
2: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
2: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
3: Ayo Bunda, wujudkan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor gak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk.
2: Awas.
1: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
5: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, kondisi sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
7: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
5: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
8: Ja, ja, ja. 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Om Ige Namastu, Namo Sidam. Selamat malam, Rakalan Rai Rahajong Mawali, Nyaringin Ring, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Nge Rakalan Rai Ring, Rahina Mangkin, Rahina Buda 15 Juli, War Sekali Tali 6 Likor. Diwawa samun kesarengin Mak Putri, Rakalan Rai, Sane Mangkin Kantun, Penyiar Istri Druene, Wenten Gongge Sintia, Saning Lantur, puniki siaran kantos jam roras wengi mali jebos ring waktu Indonesia Tengah nge. Pasti ke Gatra Rakalan Rai ring semang wau nge inuni kantos mangkin stata kena rahayu rahajang seluir sudarma suwagina suwakari Rakalan Rai ring rahide mangkin sampun kemargiang margi antar pastekannya netur lap de karya sana mangkin gala masana kandumun nge saran titiang gongge Sintia puniki Rakalan Rai talor puniki gongge Sintia stata mapekeling siaran mangkin mungkin kantos jam roras malijebos dadus puniki pirengah ring aplikasi RRI Digital sane sampun dadus keunduh ring Play Store utawi App Store talaring streaming rri.co.id. Sane mangken gongge sinen informasi andumun napi ke mantan edan acara sane pacang kemargiang selami gongge Sintia bertugas nge ringgala jam pitu lintang kantos jam sie wengi mali jebos nge Rakalan Rai wenten Rahine Latri ragam irama nusantara siaran Lila Cita wesan punika wenten drama legenda niki Rakalan Rai wesan drama legenda ringgala jam sie kantos ringgala jam sie lintang duang dasa menit kentan nge lanturang ring acara kelanguan ngarsan tembang Bali kantos jam solas wengi mali jebos. Ring kelanguan ringgala jam dasa kantos jam solas wenten acara bernostalgia nge turinggala jam solas kantos nampak ringgala jam rora sungi wenten Rahine Latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Nika dumun nge Rakalan Rai sekali biasa acaranya nih mali jebos sekali biasa gongge Sintia pacang sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361 dicatat nge Rakalan Rai mang dan yang terlali turupun iki ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 kesarangin niki mali jebos gongge pastikanya nih update status ring Facebook programa budaya RRI Denpasar. Sane mangkin nyambilang Rakalan Rai mesanekan durus dumun pirangan pun iki ring acara siaran Lila Cita sani memurde bebonangan sulahan susut Bangli.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Husaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Istana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
4: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
5: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
5: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
5: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
6: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
7: RRI Denpasar, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
7: Bisa dong, Kak.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih, selamat malam para kelontrai mewali nyarengin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongge Sintia. Inggih, sampun matilar kali paletan puniki ring acara siaran Lila Cita. Inggih, antuk mekudang-kudang tabuh nggih ra kelontrai. Pasti kenyani nyarengin ra kelontrai mang denetan sepi kantan nggih nyambilang puniki mesandekan wengi ka dimangken nggih. Sane kanton sepi-sepi puniki mina pering popukubon nggih tenang ke mantan santukan mang Ringgala jam sia kantos jam dasa malah jebos wenten acara kelanguan ngarsan tembang Bali karena iki galahnyane kidek ke mantan kantan ngera kelantrai santukan sedurung nyaringin rekelanguan ngera kelantrai dados dipilih antara salam-salam utawi ngarsan tembang utawi request lagu kantan nge durus dumun pirengang puniki sarang-sarang drama legenda ngera kelantrai turinggala jam dasa kantos jam solas kali biasa wenten acara Rahin Latri bernostalgia. Ingin rekaman rai sana mungkin sedurung lantur yang acara kelanguan ngeh ngarsan tembang malah jebas gue sapa sangres kali biasa ring pesawat telepon 0361-223361 ngeh ring whatsapp pro 4 0878 9882 2420 kesarangin ring Facebook programa budaya RRI Denpasar wenten drama legenda memurde Tugu Batu kantan ngeh wosan drama legenda lantur anggongnya ring tembang tembang Bali mungkaring acara kelanguan. Doros sarang-sarang pirangan mini drama legenda Tugu Batu.
1: Tunggu kak, jangan tinggalkan aku.
2: Cepat Anjani,
3: anak cengeng.
1: Ari Bang, Ari Kuning, jangan kasar pada adikmu.
4: Resi Gautama dikaruniai tiga anak dari istrinya yang sangat cantik, namanya Dewi Indradi. Kecantikan Dewi Indradi abadi, membuat para dewa terkagum melihat kecantikannya.

0: Cerahnya sinar surya membuat seisi alam menjadi tampak indah sekali.
1: Hei, siapa itu? Hanya suara, tidak ada orangnya. Apakah ada yang melihatku mandi di sungai ini? Lebih baik aku cepat-cepat pulang.
2: Dewi Indradi cepat-cepat berkemas dan pergi. Namun di tengah jalan, langkahnya terhenti. Di hadapannya muncul Dewa Gagah Perkasa, Dewa Indra.

0: Dewi, mau kemana? Kok terburu-buru?
1: Ih, Dewa, ampun Dewa.
0: Dewi, aku mengagumimu. Kecantikanmu tiada tara, merambat ke seluruh alam semesta. Tetapi, kenapa kau biarkan keningmu mengkerut seperti tidak bahagia?
1: Ampun Dewa, hamba tidak apa-apa. Hamba bahagia.
0: Apapun yang terjadi di dunia ini, aku tahu deh.
1: Ya Dewa, permisi, hamba ditunggu Ida Resi.
0: Dewi, Resi Gautama adalah bakta yang sangat setia. Dia masih dalam puja. Aku kasihan padamu, jadi istri seorang petapa.
1: Ampun Dewa, hamba mohon pamit.

Sejak pertemuan itu, hati Dewi Indradi selalu gelisah. Begitu juga Dewa Indra tidak mampu membendung hatinya, membuat mereka sering bertemu. Pertemuan mereka ternyata diketahui oleh anaknya, Dewi Anjani.

0: Dewa, putri hamba Dewi Anjani melihat kita.
1: Jangan cemas, Dewi. Ini aku punya sebuah cupu manik Astagina yang bisa memenuhi segala keinginan. Berikan ini kepadanya.

0: aku, sayang?
1: Iya, Ibu.
0: Hari ini adalah hari lahirmu. Ibu punya hadiah untukmu.
1: Wah, apa ini, Ibu? Cantik sekali.
0: Ini namanya Manik Astagina. Kamu bisa meminta apa saja yang kamu mau dari cupu Manik ini. Bermainlah bersamanya.
1: Terima kasih, Ibu.
2: Dewi Anjani senang sekali dengan cupu Manik Astagina itu. Tapi saat Ari Bang dan Ari Kuning melihatnya, mereka meminta hadiah yang sama seperti adiknya kepada ayahnya.

0: anakku Haribang, ayah tidak pernah memberikan apa-apa kepada adikmu. Dewi, kemarilah nak. Perasaan ayah tidak pernah memiliki barang seperti ini.
1: Ini dari ibu ayah sebagai hadiah ulang tahunku.
0: Oh, agar ayah tidak dikatakan tidak adil kepada saudara-saudaramu, sekarang begini sajalah. Cupu mani ini akan kulempar. Kejarlah. Siapapun yang mampu mendapatkan cupu manik ini, dialah yang berhak atasnya.
2: Cupu manik itu dilempar. Bergegas ketiga anaknya mengejar. Tanpa diketahuinya, cupu manik itu berubah menjadi telaga. Haribang, Ari Kuning mengira cupu manik jatuh di telaga itu. Terus mereka turun dan berenang di telaga Wajah. Namun, cupu manik tidak ditemukan. Justru Haribang dan Ari Kuning berubah menjadi kera. Resi Gautama tahu, cupu manik Astagina itu diberikan agar Dewi Anjani tutup mulut atas kelakuan Dewi Indradi.
0: Dewi Indradi istriku, ternyata anak-anak kita sudah pada besar. Dan di ulang tahun Dewi Anjani, kau telah memberikan sebuah hadiah yang sangat bagus. Di mana kau dapat cupu manik seperti itu, Dewi? Adi, apa kau tidak mendengar apa yang ku katakan? Di mana kau dapat cupu manik itu, Dewi? Lagi sekali, di mana, Dewi? Karena kau telah membisu, tidak menjawab pertanyaanku, maka aku kutuk kau menjadi batu. Jahatah semat menadi watu buk.
2: Sejak itu, masyarakat membuat pemujaan kepada dewa menggunakan batu yang mempunyai sifat abadi dan bertahan sampai sekarang. Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Legenda Tugu Batu. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Batun Bedil si peluru yang kenyal legit. Nama Batun Bedil alias batu bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingerah aja ngerakalan terakhir mewaling nyerengin gongga Sintia punikiring program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali. Nge sampun mirengam punikir sarang-sarang ring drama legenda Tugu Batu ngerakalan terakhir tersampun. Tapi wastane gongga putarkan kali tembang ya. Nika artinya nih gongga sampun mungkar ring acara kelangon mangkin ngarsang temang Bali nge karena galanya nih setengah jam kemanten atau ngarsang tembang tur bersalam-salam nge. Dados dipilih salah satu kemanten Mangda akeh nggih semeton ngeranjing ring ambaras. Kali biasa ring pesawat telepon 0361-223361. Sira punika sane presiden nyarengin. Inggih Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, rahajang wengi.
0: Inggih rahajang mawali, Nini Ita Titiang.
1: Inggih patut, Gongge.
0: Patut. Tan sirap selit-selit nih.
1: Dan kali mungkin
0: dereng. Dereng, kanton setengah dasen iki nggih. Mungkin ya, sapun api gatran ini dumun iki.
1: Becik niki nak wenten setengah di muka omah teh kalau sekarang wau roh di puro.
0: Oh kenten.
1: Wau pacara.
0: Oh, sampun puput acarane nikah.
1: Sampun, sampun.
0: Oh, sampun. Sampun ngelinggih langsung nikah nih.
1: Sampun, sampun.
0: Oh, sampun. Oh, nggih yang kenten. Nggih, sani mangkin mesandaan dumun nih. Nggih.
1: Ini megatra nggih.
0: Megatra berarti ten ngarsan tembang.
1: Nggih,
0: nggih ten kenapa. Nggih, durus-durus.
1: Mali bos semetuane ngarsan tembang nih. Kau biragian.
0: Nggih, nggih.
1: Mak ni kita cakap sesuatu. Bu putu ke bu ibu ni kena itu semua butu.
0: Inggih, suk semua butu.
1: Nih, wentan ni ke Pak Yanar bu, tut mancung, lu sekar, bek mas, rajang wengi. Wentan ni ke, mas, Jauh ni kena mas nindi ni, kari masih magadang tu, bongge.
0: Inggih, siram batu nindi ni ke?
1: Nih,
0: inggih. Kantun berusaha nih kiragana inge.
1: Eh, wenten Pak Putu Yasung, kena raja mbok marani payet. Wenten ini Dania, sangka menurut kena raja. Wenten ayo tuban nih kita main nih nyule ayo tuban tu semua yuk.
0: Inge.
1: Menurut kena raja. Wenten Pade Polos Jayo, Patut Pirko, Patut Murdayong, Dukena Rajang, Pak Pandi, Wayan Tamo, Pak Pandi, Madi Ngabung, Dukena Kak Tiara, semua Kak Tiara. Pade Gunawan, Dalon, Dukena Rajang. Cita-cita sarang sami, Gongge.
0: Inge, cita-cita maka sami. Suksomo nih, Ita. Inge.
1: Gongge, mau Dukena Sato, Gongge.
0: Langsung gara, kena mewali Nini Ita.
1: Semua Pak Depi, muka Pak Depi.
0: Inge.
1: Semua, Gongge.
0: Inge mewali Nini. Inge
1: mau pamit, Om. Santi, Om.
0: Inge, suksomo nih, Ita. Dados, penelpon kah pertama, Niki Inge, sampun ke daerah Tabanan, Midoh Sajan, Gongge melancara Niki ke Tabanan. Sana mangkin ngukur nih Ita sira puniki durus sering widangan api sana nyarengin wengi kadi mangkin. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam Gongge.
0: Selamat malam nih Ayuna niki. Aduh.
2: Terima kadang niki Gongge.
0: Aduh. Nyait napi niki terus nyait gen ini Ayuna tiang.
2: Aduh, tiang ngodale nengara kasih niki Gongge.
0: Oh, malih kudang dina dadosna niki nge.
2: Malih pidan ya niki. Jahit kidek-kidek.
0: 6 dina minap niki nge, Selasa depan nge.
2: Nge.
0: Oh, alah. Sarang sira nika nyait mungkin.
2: sendiri geng ke di Bali ya sambil nengen kenten mirangan radio RRI.
0: Jadi status satia nih kinge nih ayuna tiang. Sana mungkin mang dia nonton sepi nak ya sambil lang menjahitan.
2: Tiang mak kenten geng ke magatra geng ke niki. Magatra. Tiang ki ten lang kenten. Tapi dan suka munggah, soalnya niki sinyal san wenten geng ke.
0: Oh, kenten.
2: Ah nanti berasida munggah geng ke.
0: Ingin
2: ini ita wau ingin ini ita kari megadang ini ingin Mbak Tunindi, ya Ibu Pera, selamat malam niki di rumahku Prajapati kari ya niki kenten begadang.
0: Minap niki patas kadi geginani ayuna mungkin niki nyait. Aduh.
2: Pak Epi, Pak Yanarbo, Pak Nyuman Pandu, Ibu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Nini Santa, Bu Ian Suartini, Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kisawa, Nini Jerman, Cira maling eh. Citat sarang sami genggek nggih.
0: Oh, citat makasami. Mandong
2: nggih, mendelakean polis semeton niki, rajang wengi niki.
0: Inggih.
2: Nembe titiang nyarengan nggih. Genggek.
0: Titiang.
2: Gas genggek.
0: Inggih, seksama niki.
2: Seteto kena nggih, sarang sami. Galah soal yang Om Santi.
0: Inge, suksoma nih ayuna sampun nyarengin gongge Cynthia wengine mangkin. Nge reungkur nih ayuna wih, kantun galanyane makin akeh niki galanyane keangen rakalan rai, mang de akeh semetan sami nyarengin nge. Om Swastiastu, selamat malam.
3: Om Swastiastu, tabanan.
0: Nge, wow tabanan unggul, banggiang pun, ampun anak pengarah main dira. Aduh.
3: Boleh nyarengin nih. Tumen mah megadang wengi ya kek.
0: Iya wau setengah dasa kanton selit nih kita. Biasanya jam kuda nih kasirap.
3: Wih bipuannya jam itu bos wad ngipi.
0: Oh kenten be pun ngipi kurang jam boleh sirap berarti niki.
3: 10 jam.
0: Bi 10 jam be lebihan saja nyuma ambil 2 jam. Icien kok gak kide 2 jam nih nak eh.
3: Nggih,
0: nyananin
3: transfer
0: jam rikannya kayak. Aduh, asung karo kena gatro main dirange.
3: Asung karo makinan
0: kono encik-encik. Ben saja niki talar goge encik-encik ya mangke niki pate.
3: Nggih. Pak Yanarbo pangkejang-kejang.
0: Dados ya kejang-kejang Pak Yana.
3: Mana
0: sing botabana nih menek. Oke, okay, entan. Bek nyindir nih kan nyindir.
3: Botak itu binsopin pekak mangku sedani menek gitu.
0: Sira uning eh tabanan jak sekan nih ki unggul. Oh. Coba mali jebos tan uning reungkur main dira sira aja sematan sani nyarengin nih gini.
3: Berkat ini ita nenek. Botabana munggah ada deneng. Tapi juga buka mangku sudah nih ibu merdeka
0: terus ngeliat gitu. Gih, mina malah jebol sih aja sama tahun sani nyarin. Mbak Indira mungkin nunas tembang, tapi ngarsan nunas tembang, tapi ngarsan tembang, nunas tembang, tapi bersalam salam nih gih.
3: Beunya bukan masalaman nenek, nanya tapi nya tembang nih, kok pirengang mas itu.
0: Oh.
3: Bin bekerjanya man di nostalgia nya kan teman pemegatro kan. Dan
0: nge. Mangkin
3: megatra niki nge.
0: Megatra kenten nge.
3: Pertama niki majang gungge Cynthia. Campun kenten ngicen tiang galah munggah.
0: Nge.
3: Campun kenten ngicen Pak Depi, Niang Kirana, Niang Kisawa. Mas Tunindi binsap menek Mas Tunindi. Ampun kenten ni yang seri ring kekeran mahegi mok mang buduk niki nyarengin ge.
0: Inge suksema bu mang buduk.
3: Wenten mok yang jinar, wenten mailin, mok putu ke boywo. Selamat bertemu nanti tanggal 18 mok tu.
0: Tanggal 18 kenten.
3: Nge, nak tiang reunian.
0: Oh, alah, nge.
3: Amun kenten-wenten nih gini. Siro ya malah nge, tante Jerman pun api gatre. Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Mama Endang, Bu Putu. Noh niki nini Jerman pun nyolek doh. Bicebot munggah nyen panggianyar nyen terus munggah ken.
0: Enggih sungkara niki.
3: Sampun kenten siro ya malenge Bu Nini Tuade, Bu Sinta ring Penate, Mok Lu Sekar ring Satung, Pak Dikarjo. Siro ben bedik niki Nini Santa, Odah Weni, Bu Ludre munggah binje bos Bu Ludre. Ampun kenten siro ya malenge gak nggih. Niki jero kukuh taler sarang jero Eva ajik tang tang amunika dumun gengek Cynthia cantikku.
0: Inge suksema Mbak Indira cantikku
3: galah waliang mah ampun pun lelep penyen sirapa boman megonyaan sarang gengek Cynthia.
0: Oh kenten
3: ampura banget niki mbak nak ngeracuk dek nak gengek nge
0: inge
3: nanging hati mas ten ngeracuk ken keluar.
0: Oh baby, inge inge mbak suksema mbak sama nyerang ya.
3: Sekarang pak mancung trailer ya. Ya mau nikah demun sana durung konek mali jebos nyen semeton ngonek ken dan majang nungge Cynthia rahajang tugas mali jebos budal saya goreng margi.
0: Inge pasti.
3: Nampak itu dah jangan kajongnya dek ya.
0: Nampak nampak 30 menit nekat. Nggih, sangkar.
3: Mungkin wali yang bae kayak nggih.
0: Nggih.
3: Lagu tapi tembang nan iko pirengang mah. Dan lah mungkin wali yang mah sina beduk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Inge suksema Mbak Indira sampun nyarengin gonggek Cynthia. Pe samian niki semeton bersalam-salam kenten nge. Agat niki nge napi wastane sampun sayaga wenten tembang niki nge. Dan dosnya wenten gonggek putarkan dumun ring ambara sedono malaji bos gonggek pacang mewali sapa sangra rakelan raya ring acara kelanguan nge. Dan dos niki bersalam-salam atau niki nge nunas tembang nge. Tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Tiba-tiba nih Kingge. Ya ini selamat pagi Benjang. Ada sebenarnya siaran subuh nih. Selamat pagi, selamat malam. Maksud gue gak nih kira kelantrai. Memalih nyerengin gue gak Cynthia. Ring acara kelanguan nge. Sampunan kedek nih kira kelantrai. Tapi kedek ngakak tan kenapi. Yang penting tetap happy kentan nge. Nah dari sini gue gak nih kan selamat pagi. Nah kadang biasa siaran subuh nge. Sana mungkin mewali serius dulu nih serius. Tapi serius santai kentan nge. Ring acara kelanguan ngarsan temang Bali. Utawi bersama salam-salam. Nah, sedurung gonggak sapa sanggra, puniki ring la telepon, gonggak colak-colak dumun nih. Niki sana sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4. Nah, sira puniki wau sana metaken, oh Pak Cekuk XL, kantor nge bapak nge. Sira pasangan bapak, niki bapak ring ambare. Inge sampun gonggak informasikan tata cara mangde presiden ranjing nunas tembang, kantor nge galah malek kide ke mantan niki bapak kantos jam dasa. Langsung ring pesawat telepon 0361223361 nge. Wayan Maria sekemenu hadir niki nge. Mungkin acara kelanguan niki santukan ngelila ulangun siang-siang nge. Terus puniki wentan jero mangku nyaman kota waringin rahaja muwali jero mangku. Ring jero mangku niki tetep salam majang ring bu EKBB sana luar biasa mantapnya. Napinya mantap niki jero mangku. Rahaja masanekan jero mangku nge. Ibu putru manggis puniki sampun status nyaringin gong Cynthia, salam sehat, bahagia selalu, suksema. Ibu Eka Bebe niki nge merespon napi nikang ni Ayuna. Dados ngar kasih budak leuan pegatuakan teni Ayuna. Nge, suksema Bu Eka, sampun nyarengin. Pak Tut Murdaya niki Pak Tut. Gongge jak borongnya jak tabanane giyanyara bendan je pulih nikina nge kanggo monitor gene. Sampunan nae berkecil hati, sampunan nae putus asa. Kan kanto niki galahnya ne patut murdaya. Minap niki mangkin gongge jagi muka ring lain telepon mangkin semeton giyanyar kentan nge. Tergantung niki kecepatan tangan semetona otak ati HP mencet-mencet nomor telepon Pro 4 kentan nge nyambilang niki berdoa. Nge sana mangkin gongge sapa apa dumun kantun galanyane Om Swastiastu selamat malam sira puniki
1: Om Swastiastu Raja Wangi Gongga Cynthia
0: ingge Om Swastiastu Raja Muali Bligus Bawa
1: ingge nikampun
0: ingge sehat Bligus
1: kagak sehat gitu nembe ngindangnya
0: ingge nembe ingge talar gongga nembe niki siaran malam bakat nikah selamat pagi wow
1: nikampun
0: aduh pusing niki pala berbi.
1: Pedagang.
0: Aduh, nge, tan kenapa ya Bligus, ane mungkin Bligus ngarasan teman tapi bersalam-salam nih ke Bligus.
1: Mengusap sebagai ngasan tembang tulisnya STE Geteh Bali nge kan?
0: Geteh Bali nge sangpun saya gesuk sama Bligus
1: Mari maja gongge kan tugas kan mari jebos budak agan-agan bagi sama rahayu nge
0: nge siap laksanakan suk sama Bligus.
1: Wali Om Santi Om.
0: Inge Rakelantrai mewali sapa sanggra niki nge 0361223361 Om Swastiastu. Inge selamat malam.
2: Om Swastiastu rahayu wengi. Ampun sama sakit dong.
0: Wi wentan semeton sanengah kan malu dados yeah. Negongge niki.
2: Ngeten kan artine mecande ceria. Awak dingin jadi hangat gitu.
0: Aduh, jantos numun sarang sira gongge macuwer mangke niki.
2: Saking kero kadan bangli jero susi.
0: Ibu jero susi uning gongge ibu jero kan boleh nyarengin nge tapi sampun lami.
2: Karena pulangnya malam-malam kerjanya.
0: Oh pantas, nge. Mogi-mogi Bu Juru tata kena. Inge.
2: Astung karo kena.
0: Iya nih gongge. Astung karo sehat pisan niki Bu Juru.
2: Punapi anu nih cuacanya tianya buruk gongge.
0: Oh mungkin terpantau astung karo niki luar biasa. Mendukung lah niki kegiatan di luar. Tan wentan Sabah mendung tan wentan mungkin.
2: Tapi kan terasa dingin ada ya.
0: Wih dingin saja niki kota Denpasar oh, belakangan hari niki
2: Ini kan lain dengan di Bangli. Bangli sih bergetar.
0: Bergetar napi bergetar niki. Cokora bergetar ini saking ya. Dinginnya kudang lapis nika selimut tuh Bu Jeroa.
2: ampun kami kau satu panggil napi niki jaket, begitu selimut. Lama-lama juga panas.
0: Panas nge, best tebal laten. Nge. Oh, magatra nge, 200.000 jero.
2: Ampun. Yang
0: ini kan yang nunas tembang. Oh, kentan. Oh, iya nih, sampun magatra. Tanda ada nunas tembang, dipilih salah satu dumun.
2: Ini kan magatra mantan.
0: Oh, magatra mantan. Ingge, 200.000 jero.
2: Kangen yang kirana Nini Uta pecaten Punapi catrene Nini Pak Yanarte Bu Eka Batu Bulan Pansu di Bluhu Pak Eka Mambali Opo Pak Kabare Pak Mbak Indira Bu Sinta Biroskane Nini Tuadi Pandeti Pak Angga Nini Uta Bliku Mampandu Pak Eka Plate, Yoga Saputra, Bu Eka Sentiti, Tunini Tanahlok, Tunapi Katrene, Tunini, Pak Gunawan, Bu Ana, Wangayu Kedi, Pak Polos Jaya, Kangge Niki Sena Cintiangi, anget-anget nonton pun, Niki Kopi nonton pun. Niki Sena Cintiangi. Megatre,
0: Nggih, sampun terkabulkan Niki Megatre, sampun Ibu Jero.
2: Ayo, cepet lah, ya. Rinting nih.
0: Aduh, nggih.
2: Nggih. Yang ngaturi. Ya mempamit tuh.
0: Santi, Om. Ibu Jero Susi, Widangan Bangli, sampun nyarangin. Minap Niki gongnya tanrima telepon ring. Paletan ka pertama acara kelangwa. Niki galanesane sampun telas. Kenten nge santukan Niki malisiki tembang durun keputar nge. Jejah nge gongnya yen napi wasane mewali Niki nerima telepon. Wenten nak ngarsan tembang. Tuan cukup waktu nenge. Ring palatan kaping kali mewali marejo bos. Tapi Nike bernostalgia bercerita-cerita nge. Rakelan renge. Mungkin wenton cerita menarik Nike. Rakelan rai sani happy-happy nge. Sapa sanggra malekide Nike wenton Patut Sumarje Bidangan Bengke. Sarang Agung Ayu Chandra nyaringin nge. Suksema Patut Sumarje. Ibu Putu Keboiwe nyaringin gongge. Rahajang tugas gongge. Suksema Nike Ibu Putu. Bu Ana Wangaya Gede nyaringin gongge Sintia. Pagi tentunya. Ya, pagi yang luar biasa semangat tugas nggih sukses semang kesalip terus nggih tan kenapi Bu Ana wanin mali binjang nggih. Pak Sunarto Laras sampun nyarengin selamat malam giannya terima kasih nggih. Kelangwan saking masubut nyarengin klungkung tegak sampun hadir penasan klungkung wentan Pak Nyoman Landung niki nggih wentan Pak Wayan si aja Pak De Apong niki nggih. Ingra klantre sukses semang niki sane sampun nyarengin gongge Sintia sekali penikang Bu Jero Susi nggih akhir-akhir niki dan pasar nak mulai saja sekan dingin kentan nggih tidak hanya Widangan Bangli dan Tanwantar yang tabanan kemanton tapi dan pasar pun sampun diselimuti dengan cuaca dingin nggih. Nah hitung-hitung karena dingin pasti kerakelan rai berlapis-lapis angin jaket kaos kaki selimut kentan nggih. Ya ini ngampun ngangin selimut. Nah memang saat cuaca dingin nike bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh, mempercepat tidur, meredakan stres, taler mencegah penyakit. Nabi Malih selimutnya nih berbahan bahan wol, bulu domba, kentangnya atau bahan katun sane tebal. Ingin akalan rai nike demuan nge menutup ring palatan ka pertama acara kelangwan. Malih jebos mau linyarengin sane mangken tembang nge rakalan rai wenten mo trisna este geteh Bali. Magi menghibur.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu itu bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Yes, gak tau loh. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Dan pasar suara budaya Bali.

0: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Pance dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Gambo biasanya disebut tetantriang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat malam Rakelan Rai, Kanton Nyarangin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara selanternya nih, Galah Jam Dasa, Kantos Jam Sola, Sungi Malaja Bos, Wentan Terahin Latri, Bernostalgia nih King ya. Sedurung Sopo Sanggra, Niki Ring Line Telepon, Niki Gongge Sekali Biasa, Icin Kesempatan, Colak-colek Rakelan Rai, Sane Susatya, Ring WhatsApp Pro 4, Lan Facebook Programa Budaya RRI Denpasar nih. Hajeng Mawali, niki Wentan Ibu Janura Widangan Bang Lingge. Wentan salam, ring Ibu Janura, majeng ring semeton sami, mogi kena lantrahayu. Nge, talar punikir ak lantrai, Mawali gongge sapa sangra ring lain telepon, sana jagi bernostalgia, sana sampun mempersiapkan, kentan nge cerita napi, sana menarik ring wongine mangen durus. Inge Om Sosiastu, selamat malam.
1: Sosiastu, selamat malam.
0: Inge, selamat malam. Widangan api nih, Ki?
1: Iya, widangan kapual.
0: Widangan kapual. Patut mancung.
1: Iya, tuh.
0: Iya,
1: amat mitang ke lah, tuh.
0: Bij, manis saja.
1: Itu, tentuin tangke, santarkan kalahan, lewat kentik si malu.
0: Enggak, setengkara aja. Suwi tentangkil, sekali tangkel aja si malu, kentan. Berpihak berarti ke Pak Tut tiang niki?
1: Menau ya tuh.
0: Nggih, Pak Tut. Napi?
1: Enak sekarang tuh.
0: Enggak, setengkara. Pak Tut sapu napi.
1: Aduh, di tiang talal napi malih boleh tangkil mungkin cek seger ogar.
0: Cek seger ogar, setengkara.
1: Ya apa sih?
0: Usa niki pasti kiap mewali niki, jakti aja.
1: Harus kiap.
0: Harus kiap. Oh iya ya benar nge, pangtan sekadi napi burung hantu kentan nge, patut nge.
1: Karena bernostalgia.
0: Nge, wenten bernostalgia napi nih ke patut.
1: Ini tidak-tidak itu nostalgia nge.
0: Nge, oh patut wau nembe nih kenyari nge nostalgia patut.
1: Nembe nganjing wirang lupa sering.
0: Oh ming, nge nostalgia napi nih ke sana sampun saya ge.
1: Nostalgia ternyata
0: yang
1: momo yang langsung 18 sudah 6 tahun aduk nikel nanti umur 5 tahun umur jadi yang kali ya ngeramo ternyata belum wani makin lumen mau mang budu
0: niki kantong cerita sedih berarti niki milu kantan mimi
1: ibu mang budu oleh bos ibu mang
0: inge bu mang
1: ini kan tiang pun niki kalena lengan rapo loh wani umur 5 tiba lo niko kocak kocak pasti jampun jantan wenten hati lengan Ling memek tiang nak kalian mau mulai bacang ngajak kocak padi do niko tengenan nih di kesuasuan cerita langkung nih dan cerita malih kentan lah sampun cerita langkung tiang nyusul 19 utai 18 tahun kentan
0: nih
1: yang maro menek trono pas do niko nanti kan niko banyu pinaro.
0: Banyu Pinaro nggih.
1: Nggih, tiyang kan melali ini kan sudah lemah. Mau Banyu Pinaro oleh pantai seseh.
0: Eling oh nggih, heeh.
1: Nak Banyu Truno nang enten nak mara menek Truno. Lepung nak baca. Dikikis ke dan. Niko dia mekenal. Nak baca niko. Ternama saling ada.
0: Nggih, heeh.
1: Oh, tiang di siling udara, padat mancung dengan kan.
0: Inge.
1: Lala, lu tiang kenal gak? Nak lu, tiang, ya kis nih kok. Nah, tiang kenalan, almagir mangit. Tiang ngalmat nada, nipunnya mat nada, mirip pada ada tiang wirato, ipun wirati.
0: Oh, nge,
1: Iki cerita asli, nih kita ngawi-ngawi.
0: Oh, nge.
1: Terus kan kesan saya, sampun saya, mulih nih kak.
0: Nggak.
1: Ipun mulih mas saya. Disubari pun mulih. penjangnya malis tiang kenten lari semangat di kau.
0: Mm-hmm.
1: Ipun tiang jago kenten. Mungkin mesirim kenal di kau. Kocap ipun boleh matakon. Meme yang man kenal jangan malinya di kapal madan dolar tu. Kok mirip madan gak yang ke?
0: Yeah.
1: Sing beli yang kita pun kolek kaya me. Nah, antur ke situ. Kan lari di depan rumah Niko. Jago dia. Ternyata Niko setopo ye Niko tu nak beli ya kentang. Lalu yang lah beli di pangalang. Jadi Niko dan ngawi-ngawi.
0: Ngi.
1: Niko cerita di Subang dong boyo. Ipun lah waktu dia kalin dia yang memang aja nak jenis umur 6 bulan setelah nikah kocap. Siang umur limang tiban, bulan tiban saya ini kau kering kering lah ternyata Adi.
0: Adi, terus pun api ini ke?
1: Di Subang nak kenal dong boy, tiang dong kenal dan luung satu boh, makangin makau kalau nak sing nyamuk.
0: Sing nyamuk ge.
1: Oh, boleh sebantu yang jaga. Ya, tu beli yang ada leh. Ini selantur rumpun tiang tu. Nyerita ini. Ini dia tiang nak pindah nak kalin memek lah. Lalu adua sini aja memek. Dan rumpun dong boya. Kita tiang ini selalu nak ngawi. Kita yakin. Ya, jati kita. Kali kota selalu mau tiang uling. Tunggu lahan. Kita. Ini di Subang, sesuai tuur kelih bajang sekan ikun tiang pun tuo. Terpaksa lih tiang adik tiang ajak tiang jumah.
0: Maksudnya ajak ring jumah ni ke? Maksudnya napi ni ki ampun jadi?
1: Adik kan lu ya aja pantas kali di ke meme. Nah ni kan jajak jumah di kiring kapal.
0: Oh, kenten.
1: Ini nak ajak tiang jumah. Kenten di Subang ikun kawin, nesun. Rangasem, kemon mungkin pun kan kari kenten.
0: Oh kenten, bih melekat sajan ceritanya Niki berarti.
1: Niko yang aduh mengenal di pantai Niko nak teman sajan nanti aja ni mahal berasa Niko ngon teman deh kenten mana lekat kenten, luang satu aduh Niko kenten. Dong ba ya adik kandung.
0: Ratu.
1: Tentang gawe. Akeh anak nikang niko namula lati lah nek di jemia kalin. Oke memek teng lah yang putan kari ya kan ta.
0: Nggih, ton uning dah dos nenge.
1: Eh niko sampun cerita tiang dong ge. Niko cerita kadi drama. Jadi tiang
0: nggih.
1: Luang saja nak lu tu begitu pun mengenal,
0: mengenal.
1: Ketimpal, jangan nakal aja najak melalui dan jangan nakal seng man gitu.
0: Inge batut, ten kecantol dados ne nak Adi pegelan, ten dados kenton patutnya.
1: Ampun dari sewayang adik dia.
0: Oh, kenten nge, sampun berbahagia sarang rarama Pak Tut Rike.
1: Ini tiang udah serangan nih kalau umur limang timpang. Tiang kalina dengan bapak. Bisa berorak lembaga. Remek tiang ngalir.
0: Iya ratu.
1: Rumah panjang di munggu.
0: Oh kenten.
1: Nak duduk nikah, napa yang mau asal negara gontak ni entah. Kau capai mek tiang dipitnah entah. Nih, duduk nikah kan lumun-lumun nak ingat saja nyusup entah pisuno entah. Mau ini pun mulih nih entah tersidak kau cap meriki entah. Lalu ini tiang dan terus panah ubuan entah. Ini panah ubuan.
0: Napi nih ke?
1: Karena upuhan.
0: Tapi kan?
1: Dia lelia mereka memiliki tiang-ancang-ancung lah, gede-gede nasi, mawin tiang jadi tercung-tercung.
0: Oh, kenta.
1: Tiang-mancung ini, tiang-mancung pangadon aja, landuk cenik lah, kenta.
0: Kadang kongnya Pak Tut mancung, tapi jakti loh, cungoh Pak Tut nak mula mancung, Pak Tut. Kelebihan, Pak Tut, kelebihan nih ke, Pak Tut.
1: Mawin nih ke, ya nge.
0: Iya, Pak Tut.
1: Jadi, tiang-mancung nih ke, mancung nih ke, dumun, dan lah ramo. Tercung-tercung itu yang jirit nih, Kenten. Nah, jadi dia ngelak-ngelak terus mancung-mancung nih. Nah, Kenten atasnya mancung. Man, manusia cung-cungah. Nika, ampun manusia cungah. Kamu main deh nasi, pengen panggilan hidup.
0: Oke, Kenten. Tapi Kenten Niki diambil pelajarannya, Pak Tut. Nge, Pak Tut Niki sebagai napi wasitane sosok yang tegar loh, Pak Tut. Dengan ceritanya Pak Tut, Nika, Pak Tut. Aduh. Nge, tetap semangat, Pak Tut.
1: Nika, Kenten timpah-timpah lo. Aja lah mau... ke pulau lucu tiang ten aja ada nak mau belanja tiang lengo ada nih keiling ini boh ya tapi yang lah tanda nih di situ masih makin nah segar-ugar remani ngelah biar anak cucu pangtan kali di tiang dek kirim kita kamu main deh deh
0: ya yang perwenteng generasi gih Pak Tut gih yang
1: nak kalau kaki ya kecap gih
0: gih Pak Tut dan kenapa kita tampung Pak Tut hitung-hitung Niki melepas kentan gih yang terpendam minap Niki Pak Tut.
1: Nika sampun awin tiang man jerit netir mancung.
0: Tapi nagongnya ngerti yang Pak Tut mancung nak cungu Pak Tut mancung soalnya.
1: Nah, di samping Nika minap ya ti jalan jerit-jerit tiang mancung-mancung kan Nika kan kalau tiang malah di Pak Tut mancung Nika man manusia cung-cungah kamu mau yak ti dok dikin. Kas sejan semeton kami berlama bisa gojek lek ngestap mangi deh kentan.
0: Nggih. Sirani kesana nyolak Pak Tut.
1: Oh, Bu Eka sing ngomongi di nasi.
0: Nggih, sukses Pak Tut, sama nyaring bernostalgia.
1: Nggih, ampun nika nggih, nek kena cerita nyata, kata nyawing.
0: Nggih.
1: Nggih, sukses semua. Tangane mirang ampuro nika pakapongah teang mencito gitu.
0: Nggih, tapi rapi Pak Tut.
1: Nggih, rajang tugas.
0: Nggih, rahayu wali, tetap semangat.
1: Wali, Om Santi, Santi.
0: Inge, sukses semua Pak Tut, sampun bersedia Niki bercerita, nge Pak Tut nge, nyaringin bernostalgia, nge rekaman rai. Sana makin mesanakan demon, malah juga sering sesi selanturnya nih, gongge mawali, sapa sangra, ring lain telpon, kantong tengah acara bernostalgia, perempat RRI dan pasar suara Budaya Bali.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tomat.
1: Eh, Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gat.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingeri Marga yang murup hitung desa Denpasar kantun ring acara bernostalgia perompat RRI Denpasar suara budaya Bali patut mancung niki wentan napi wastane respon ring jero mangku nyoman ketawa ringin sampun mirang wau cerita utawi nostalgia patut mancung bi betul-betul menyediakan kantan nge ceritanya patut mancung rahayu patut ingge suk semanto doanya nih pak jero mangku nge nyoman ku tawaringin nge ingir yang kerpatut mancung serap puniki sane mewali nyaringin bernostalgia ring 0361223361 ingi om swastiastu selamat malam
1: om swastiastu selamat malam
0: selamat malam hidangan api
1: titi yang frito
0: oh iya bebe gongkan akan tuh menebak-nebak Niki ngangin napi kau sama dua suara Niki ternyata kangen Niki
1: kangen kau
0: kangen gak nak esiki yang mau nangis ngau-ngau bu
1: nak mau margi kan harus kangen kau
0: nih oh inge benar sih
1: jero mangku nyoman kuto waringin suksomo setate megatre ring ditiang lewat SMS
0: nih
1: rahajeng jero chandra malesiki ni itau sampun mengah nih ring kelangwan
0: nih
1: mahindira sira malah jero susi sana nge.
0: Inge bu jero susi wau.
1: Gus bawa malah siki nge.
0: Inge ini ayuna tala.
1: Iki kak mangku sedih niki. Semeton gongge eh.
0: Inge kangku sudani.
1: Megatre. Rahaja kak.
0: Inge rahaja.
1: Sarang mah niki nge.
0: Inge.
1: Kenten menek semang-semang nelpun dane meriki.
0: Oh kenten.
1: Karena tiang sakit kena jak mah takena. Kan jak sakit jak kengken. Semangan jak. Kadang kene mungkin agak sibuk tiang semangan.
0: Inge. Ampun alit ngeranjing tase.
1: Inge niko sampun. Tetap je monitor kalian beradio payang aja kerja kuyuk di kamar di dian
0: gitu.
1: Yang berdua masih nostalgia sedih niki.
0: Oh sedih, oh ngelantur iki sedih.
1: Sedih nih ke perjalanan hidup. Ya nak mosen jangan kalau berjalan jangan menoleh ke belakang, kenanglah ke depan. Gitu. Tapi kalau terlalu sedih san tidak bisa dilupakan gonggengnya. Nah ini ke wastane perjalanan hidup. Jelek malah harus diingat juga nih di tahun 83 niki.
0: Inge.
1: Tiang sudah punya anak dua waktu niko cewek cowok. Tapi kebobolan KB-nya tiang hamil. Hamil pun kenten. Tentawang hamil gongge biasanya tiang hamil kedua niko pertama aja kedua itu tiang nggak lengah gongge.
0: Muntah-muntah kenten.
1: Tertidur dongge. Niko ten gitu. Homokoh mengenah pasang tiang lah timpal di jalan Usainah buka salon niko timpal jak tiang uling banjang. Mu tiang melali terus jeru niko jeru

0: pun kenten kona bot yang ko dokter aw mennya kiret to takon lah go kudong lah nak ceni kan gitu
1: nggih
0: kudong mure lah panak maro dua pasti bisa nyak kiretnya dokter eh
1: Untuk
0: bisit lah len kiret gitu nade nego nggak akhirnya tak jadi bawa ke dokter setelah mau pijet nih kau gengge lah nego nggak ajak bapak nunasi co panak rago pang selamat lahir gitu artinya selamat mau kud dan itu kementan cacat kenten lah gengge akhirnya setungkaro doa kita didengar oleh yang kuasa anak ibu lahir dengan normal selamat tidak ada suatu apapun cacat kenten nggih Nah, ampun genten setelah nenggong ge umur bulan pitung dino, ibu mulai biri-biri gongge. Karena ibu habis melahirkan itu langsung masuk steril gongge. Biri-biri.
1: Pantan kebobolan kenten malih.
0: Kenten biri-biri ibu. Nah, ampun genten biri-biri yang mau jujuk, yang mulut terus mau jujuk sampai ke basang rorah gongge. Bosud masak mau jujuk, babatis bu dur mejong oyong batis agak memartangkan menya iya tapi akhirnya ibu cek kesanglah harus ibu mau puasa dino malam mungkin puasa benjang akan diambil kencingnya dicek kelab setelah niko wau boleh menunas tengen tengen enggak nah dawak niko tiang negak dokar uling di buana kubu tu kal kesanglah enggak nah dawak niko enggak jinah sasur tali tu bok sanjan dawak niko enggak mantu belum atas seket jani ya
1: kan itu enggak. Oh kenten.
0: Yeah, ampun kenten setelah diperiksa lab boleh makan. Nah, niko ampun enggak. Maka jinah sasur tali enggak.
1: Yeah.
0: Beli nasi nyepen sing lah pipis opos dokar. Nah, niko enggak. Jadi terpaksa numas roti. Kan tidak boleh nyebut namanya. Numas roti sarang numas teh gen anggelas enggak. Karena abis niko kencing diambil lagi untuk menentukan penyakitnya ada apa-apa. Akhirnya tidak ada. Ternyata dicek-cek-cek kita ada gangguan lain dari medis. Kenten pengalaman nggak yang nahan masinglah pengalaman kenten dulu. Jinah asasur tali bakte ke rumah sakit sanglah bulak balik ni ke yang ragam beli nasinya pongkos mongkos dokter.
1: Pongkos budal ten wentan.
0: Ya, kenten lah pernah dia mengalami seperti itu. Makanya nak emosan dong ingat ni sebuah-sebuah. Nah, itu dilupakan enggak?
1: Selalu karena melekat soalnya
0: perjalanan bu. Hidup juga namanya.
1: Nami malih Bu Eka makin tase ke seputaran pekan sanglah minap niki metumbasan pasti ingat malih nika dengan cerita niki dados netan.
0: Iya, mas roti zaman niko roti jikudo jese asane tunge paling mudah pokoknya numas teh as roti siki to. Pangwenten kan perbedaan perut kosong dan perut sudah
1: isi nggih.
0: Niko mumpun maksud tiang tuh kenten pengalaman tiang gongge. Hidup niko tidak selalu mulus kentennya. Ada aja amatan seperti memargi kenten ke Tanjung. Nanjung Batu maksud kenten ke Tanjung Ranga Pasawo tumen niki po. Leng mau kelusan Ranga kenten meneh engken kabaran ya Ranga Pasawo nge rajang Ranga.
1: Minap niki sibuk niki berfoto-foto model Pak Rangga Bu Eka.
0: Soale model video klipnya.
1: Niko pun.
0: Astengkare. Pernah punya pengalaman seperti gitu. Akhirnya yang berulang kali ke medis tidak ada gangguan apa-apa. Ternyata dicek-cek gangguan di luar medis niko. Akhirnya tiang selamat sampai tiang mau menanam bro di Padang Galak. Makin kan di Panti Matahari nih ke. Matahari terbit nih ke. Lumun di Padang Galak nih ke. Wenten pelinggih nih ke. Sampai tiang menanam mereka peran ke. Nggak kayak batu nisan tuh. Jam telur itu amat kebus pasir nih ke.
1: Pasir
0: nih. Tuh. Harus menanam sirah agen ngenah ke nggak. Besi numpang bemo. Ajak panak peling-keling ke. Ini Murat Marit yang di tahun 83 nih kok nggak yang untuk mengalih sembuh nih kok. Akhirnya tapi keadaan kok nggak sakit nih kok. Lengit jelas saja aja jahit mukikih. Itu angin ngurut setiap hari terus keluar daki kok nggak terus keluar sampai kenyal limau. Akhirnya pelan-pelan asung karo kayang mangkin tenan malih kumat kenten.
1: Ampun bersih berarti nggih.
0: Niko perjalanan hidup yang bosan nemelah akeh yang bos

0: mulai ngawit begitu nikah itulah nge banyak sekali cobaan dia hadapi. Tapi ya sungkare mudah-mudahan nanti anak cucu dia nge menemukan yang sane becik
1: ngendi.
0: Iko mantan dia pengabdi rago sampun melarat sebagai ibunya, sebagai bapaknya. Udah nanti anak cucu kita menemukan yang lebih baik dari kita. Menikah mantan ya harap nengnya jongkeknya.
1: Inge ya sengkara doa terbaik
0: Inge, untuk Niki Jero Chandra Tante Mbak Odah Yuda Talernya Agung Biang Yoga Niki Kantun Menjagro Mugi Polih Mali Jebos nge.
1: Inge
0: aman nikah dumun gongkek.
1: Inge seksama ibu sama presiden lagi
0: mantan selamat rawarin jero.
1: Astengkara
0: kapan tuh ibu lewat dua kali tuh ketembau gongkek.
1: Oh ketembau simpang nak ibu Eka.
0: Mending salah jalan gongkek nge
1: enten galah. Nggih, sanggar.
0: Rajang margi yang Sudarmo galah katur. Ibu pamit.
1: Inggih.
0: Santi.
1: Inggih, sik semua Bu Eka sampun nyaringin go nggih Cynthia Patah. Nggih memang nabi wasa zaman-zaman pidan stato wenten mantan nggih. Cerita-cerita yang dados pelajaran untuk generasi gongge kenten nggih ten aluh nggih dados nabi wasane nak tua zaman pidana kantos mangkin. Yang sampun nak pidan-pidana bercerita tentang masa lalunya di masa kini kenten nggih ngetel bana ya peningal kenten nggih rek lantrai nggih tapi wonten lah pesan untuk gongge kenten Bu Eka nggih seksama talar Bu Eka patut mancung sama presiden iki berbagi wengi kadi mangken sana mangken mesanakan dumun Malaysia iki penelpon minap nggih rek lantrai ning wonten galah malah jebas gongge sapa sang ramawali tetapun dikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Ingira kelentrai, selamat malam mewali nyarengin gongge Sintia ngeh ring acara bernostalgia ringgala jam napi puniki westane jam dasa lintang limang dasa 5 menit waktu Indonesia Tengah. Nenten kerasa gala samun telas kentan ngeh bih jek cepat gati cepat sajan kantan nge rakalan rai ring acara bernostalgia niki sampun pupuk nge susuma niki sane sampun bernostalgia nyarengin gonge Sintia stongkareng nge rakalan rai niki bisa menjadi ruang cara berbagi nilai dan pelajaran hidup nge taler nge rakalan rai mengingat dan menceritakan kembali pengalaman hidup niki juga merupakan bentuk latihan bagi otak nge atau membantu menjaga fungsi otak. Bagi-bagi semeton, geh. Napi wastana bisa mengambil cerita nilai di balik cerita sana sampun kecerita yang oleh Bu EKBB talar patutnya mancung kantan geh. Ingin rakalan rai tur teman-teman sana sampun kepirengan, mogi menghibur waninga rakalan rai santukan iki sampun galah geh. Sampun telas dumun, gonge sapa sangre ring line telepon geh. Wenton deole niki tukang prade uli Dharma Sabar. Rahajeng olas-oles lan penyiar RRI rahajeng tugas suksoma nunas semang ari kencana judulnya bebas santukan iki pas sajan nggih deole niki tembang siki menutup ring acara mangken wonten beli ari kencana nggih ra kelantrai kasarengan Marco Wisesa hobi kerauhan.

0: Iya, selamat malam rekan Rai, mewali nyaringan gongge Cynthia, Kanton Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ringgala jam solas lintang, kantos nampak ringgala jam roras. Ngi mewali nyaringin ring acara Rahina Latri, apresiasi budaya, kesenian tradisional daerah Bali, merupa kerawitan inovatif, lan tabu barongan lan selonding nih kengge. Nyaringin rekan Rai, menutup perjumpaan ring Rahina Mangkin, ngi ring Rahina Buda 15 Juli warsa kali tali 6 likor. Ini minta natur gongnya dorong manun selami gongnya sini bertugas gongnya sini yang lunsa gang renang pengampura yening wentan mepikule nge duro sarang-sarang keambil manfaatnya ne kentan nge rakalan rai terpastikannya ne menghibur semeton suami ringungi kadi mangkin nge ingin rakalan rai duro segalah mesanakan ke angin mali benjang wanin malih kentan nge mewali nyarangin ring perempat RRI Denpasar hingga lah jam 5 semang. Enggara kelantrai, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih ya murid yang tunggu di pasar. Gangnya Cynthia yang langsung mempamit dumun bertugas nge. Maka wasana yang atur, ku petang gongnya Cynthia untuk mencarang para mua Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaja waje juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaja wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
2: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
3: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
4: Jangan ada genangan air.
5: Kuras tempat penampungan air hujan.
6: Menutup tempat penampungan air bersih.
3: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
2: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dalam Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat, terdapat upacara mapekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mapekelem Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mapekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara mapekelem di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai dua ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mapekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ayo lo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pa?
8: Iya, Ma.
7: Mobil ini bagus ya?
8: Iya.
7: Keren loh.
8: Beli aja yang itu.
7: Pa?
8: Iya.
7: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
8: Tenang aja. Jak beli.
9: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
10: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
9: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
10: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
9: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
10: Kapan kamu mau bayar?
11: Tidak!
12: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
13: Majukut,

0: dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja, Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Hai nggih, Raja Semang, Raka Larai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nggih. Tala Rajang Muali niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz, rompat suara budaya Bali, ring rahina ni mangke, menikinya sampai ranjing ring rahina Respati, tanggal 16 Juli, kali tali 6 likur mangkin. Nggih, mau saking galah mangkin, kita ngira kerai sampai puput, kita ngantas pupun aja bo. Seringkala jam dah sesemang puniking ye titiang dari hari sana jaga nyarangin rakerai puniking reng sejeraning pekubuan suang-suang niking ye reng DJ pada begena magi statek sami magiang kerahyuan miwa kerahajangan taler pasti kesampun nenten kekirangan punapa punapi. Rakarai niki siaran dari presiden rakarai pirangang reng aplikasi RRI digital sani sampun presiden kunduh niki ngereng App Store utawi Play Store tala reng streaming rri.co.id. Rakarai mungkin dari hari pacarnya bea informasi ke dumun niki ngereng wargi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar. Inge, pasti kesempatan kena titi yang bertugas makin inge. Winky, Wentan, Edan, Acara, Sani Pacang, Kemergia, Malaja Bos, Nyantos, Puput, Renggala, Jam, Dase, Semang. Inge, niki, Malaja Bos, Pacang, Katurang, Dumun, Nge, Ring, Ambare, Kenten, Renggala, Jam, 5, Lintang, Molas, Menit, Peniki, Wentan, Aturang, Titi, Ring, Ambare, Adzan, Subuh, Niki, Nge, untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah sebentar nge. Oke, lanjut titiang niki suasana azan subuh pacang lenturan titiang untuk teman-teman niki nge, teman-teman kerohanian niki pacang presiden katur yang ambara lala ringgalah mungkin niki meja bos pacang lenturan titiang untuk siaran surya puja nge, siaran surya puja dulu niki meja bos pacang angkat topik ring etika Hindu bagi generasi muda remaja ya. Sane kedagin oleh Niketut Suwarniti niki nggih pinake angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ini pacang yang rengkalah jam 6 mulai jebos niki pacang turan titiang bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja Trisandia. Usahane punika niki nge lakrai mani jebas ringkala jam 6 jaga aturan titian yang bara untuk galang kangen nge pasti kesampun lagi membawasan tawi tapi wasitane bantam bawasan sana ringan-ringan kenten nge sana biasa niki ditemukan tawi kepanggehin kenten nge setiap harinya terus lagi kegonjakan-kegonjakan ringan talar nge kemohon nentan lempas saking tetua-tetua kehuripan nge ingin lanturan titian mani jebas talar susane galang kangen puniki kementen informasi sane jaga turan titiang miwah tembang-tembang maju pos karinin anto informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali tala ring arus lalu lintas nge. Inge wau ring kala jam pitu maju pos nyantos jam sio jagi ring ditira kerai ring ambare puniki kawintenan interaktif niki ke mau sangen ini topi aktual saking sudut budaya kenten nge. Wawu meja bos ringgalah jam siang nyantos jam dasa ya niki bentan obrolan komunitas. Ingi kadesa punika sani presiden turun titiang anto edan acara sani jaga kemargia meja bos madak madin niki presiden nge rakarai sarang sami para pendengar anto nyarengin edan acara sani sampun sebiah titiang di wawu taler pacang sapa sanggra dayu kadi biasani niki nge durus meja bos ngeranjing ring line telepon 0361223361 meja bos. Kalau ring WhatsApp niki jaga kejantosan titiang kenten nge ring 0878-9882-2420. Ing era kerai sana makin menjaga aturan titiang numun niki pembuka bandara kerai presiden mulai hangs energi tapi semangat kenten nge sedungi pacang beraktivitas mulai jebuan. Nah niki bentan tembang saking gonggalin niki pinaka pemungka kenten nge niki sana mamur dema timpal.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
3: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
2: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
3: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
2: Tapi, main game kan seru.
3: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
2: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
3: Katanya seru.
2: Iya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program Rohani Hidup Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai suci, ajaran Sanatana Dharma. Saya, Niketut Suwarniti, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara Surya Puja untuk membahas satu tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu. Etika Hindu bagi generasi remaja. Pendengar setia RRI Denpasar, remaja sebagai penentu masa depan. Sering kita mendengar ungkapan bahwa remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Ungkapan tersebut bukanlah sekedar kata-kata indah, melainkan sebuah kenyataan yang harus kita bisa sadari bersama-sama. Masa depan bangsa, agama, dan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya saat ini. Jika remaja tumbuh dengan nilai-nilai yang baik, maka masa depan akan dipenuhi oleh kedamaian dan kemajuan. Sebaliknya, jika remaja kehilangan arah, maka masa depan pun akan menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Pada fase ini, seseorang mulai bertanya tentang siapa dirinya, apa tujuan hidup, dan nilai apa yang ingin ia pegang. Remaja mulai belajar mengambil keputusan sendiri, mencoba memahami dunia di luar keluarga, serta membentuk karakter dan prinsip hidupnya. Inilah masa yang sangat penting, karena apa yang ditanamkan pada masa ini akan melekat kuat hingga dewasa. Remaja juga dikenal sebagai masa yang penuh energi, penuh rasa ingin tahu, dan penuh semangat untuk mencoba hal-hal baru. Energi yang besar ini sesungguhnya merupakan potensi luar biasa jika diarahkan pada hal-hal positif seperti belajar, berkarya, berorganisasi, dan melakukan kegiatan sosial. Namun, jika tidak diarahkan dengan baik, energi tersebut dapat membawa remaja pada pergaulan yang salah, penyalahgunaan teknologi, bahkan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Pendengar setia RRI Denpasar, pada masa ini, seseorang sangat mudah dipengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan, maupun perkembangan teknologi yang begitu pesat. Media sosial, informasi tanpa batas, serta budaya luar yang masuk dengan cepat dapat membentuk pola pikir dan perilaku remaja. Tanpa kemampuan memilah dan memilih, remaja bisa terombang-ambing oleh arus zaman. Oleh karena itu, bimbingan orang tua, guru, dan tokoh agama sangat diperlukan agar remaja tetap berada pada jalur yang benar. Karena itu, remaja memerlukan pegangan hidup yang kokoh. Dalam agama Hindu, pegangan tersebut adalah dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Dharma diwujudkan dalam sosial atau etika, yaitu perilaku yang baik, sopan, dan sesuai ajaran agama. Dengan menjadikan dharma sebagai pedoman, remaja akan memiliki arah yang jelas dalam langkah, mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat. Pendengar RRI Denpasar, apa itu etika dalam Hindu? Etika Hindu mengajarkan bagaimana manusia berperilaku yang baik dan benar sehingga terciptanya keharmonisan. Agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar, yaitu tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau ritual. Tanpa susila, pengetahuan filsafat tidak akan bermakna. Upacara pun menjadi kosong jika perilaku kita tidak mencerminkan kebaikan. Kitab Saramuscaya mengingatkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang utama untuk berbuat kebajikan. Artinya, sejak muda kita sudah dituntun untuk menanam dharma. Dasar etika dalam agama Hindu bersumber dari kitab suci sebagai Bhagavad Gita dan Manamo Dharma Sastra. Salah satu sloka dalam Bhagavad Gita yang menegaskan pentingnya pengendalian diri dari bagian etika, yang artinya setiap dharma mengalami kemerosotan dan adharma meningkat. Pada saat itu aku menjelma. Sloka ini mengajarkan bahwa dharma atau kebenaran harus selalu ditegakkan, termasuk dalam perilaku sehari-hari. Etika Hindu tercermin dalam ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik atau manacika, berkata yang baik atau wacika, dan berbuat yang baik atau kaika. Ketiga hal ini menjadi landasan moral agar manusia tidak hanya tampak baik dari luar, tetapi juga suci dalam pikiran dan ucapannya. Dalam Manamo Dharma Sastra disebutkan bahwa pengendalian diri, kejujuran, kesabaran, dan tidak menyakiti makhluk lain adalah bagian dari kebajikan utama yang harus dijalankan setiap manusia. Dengan demikian, etika dalam Hindu bukan sekedar aturan sosial, melainkan wujud nyata dari pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang menjalankan etika akan mampu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Melalui susila yang baik, kehidupan akan menjadi lebih tertib, damai, dan penuh makna, serta menghantarkan manusia menuju kebahagiaan lahir dan batin. Pendengar setia RRI Denpasar, mengapa remaja harus beretika? Remaja harus beretika karena masa remaja adalah masa pembentukan karakter. Apa sudah dibiasakan pada usia-usia muda akan melekat hingga dewasa. Jika remaja seseorang sudah terbiasa bersikap sopan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka ketika dewasa, ia akan menjadi pribadi yang matang dan dipercaya. Sebaliknya, jika remaja tidak dibekali dengan etika, ia bisa tumbuh tanpa arah dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Remaja juga di tengah pergaulan yang sangat luas, baik secara langsung maupun media sosial, tanpa etika, hubungan dengan teman, guru, dan orang tua bisa terganggu. Etika mengajarkan cara berbicara yang santun, menghargai perbedaan, serta mengendalikan emosi. Dengan beretika, remaja mampu menjaga persahabatan, menghindari konflik, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam ajaran Hindu, etika merupakan bagian dari pelaksanaan dharma. Remaja yang beretika, ia sedang belajar menjalankan kewajibannya dengan benar. Melalui ajaran Trikaya Parisuda, berpikir, berkata dan berbuat baik, remaja dilatih untuk mengendalikan diri serta tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif. Ini sangat penting karena masa remaja adalah masa yang penuh godaan dan pengaruh dari luar.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Setia RRI Denpasar. Trikaya Parisuda. Dasar etika remaja. Dalam ajaran Hindu, etika dan susila berdasarkan pada ajaran Trikaya Parisuda. Kata tri berarti tiga. Kaya berarti perilaku atau perbuatan dan parisuda berarti disucikan. Jadi Trikaya Parisuda adalah tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Ajaran ini menjadi dasar utama karena mengatur seluruh aspek perilaku manusia, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Bagian pertama adalah manacika, yaitu berpikir yang baik dan benar. Pikiran merupakan sumber dari segala tindakan. Jika pikiran dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dan prasangka buruk, maka ucapan dan perbuatan pun ikut buruk. Sebaliknya, jika pikiran dilatih untuk selalu positif, penuh kasih, dan jujur, maka perilaku yang muncul pun akan mencerminkan kebaikan. Oleh karena itu, pengendalian pikiran menjadi pondasi utama dalam etika Hindu. Bagian kedua adalah wacika, yaitu berkata yang baik dan benar. Ucapan memiliki kekuatan besar. Kata-kata dapat membahagiakan, tetapi juga dapat melukai. Etika Hindu mengajarkan agar kita berbicara dengan sopan, tidak berkata kasar, tidak menfitnah, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Berkata benar juga berarti tidak berbohong serta mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun dan bijaksana. Bagian ketiga adalah kayika, artinya berbuat yang baik dan benar. Perbuatan adalah wujud nyata dari pikiran dan ucapan. Berbuat baik berarti tidak menyakiti makhluk hidup, menolong sesama, menghormati orang tua dan guru, serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Jika manacika, wacika, dan kayika dilaksanakan secara selaras, maka seseorang telah menerapkan etika secara utuh dalam kehidupan. Dengan demikian, Trikaya parisudo bukan hanya teori, tetapi sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini membentuk pribadi yang harmonis antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Inilah dasar etika dalam agama Hindu yang menuntun manusia menuju kehidupan yang damai, tertib, dan sesuai dengan Dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, Tatwamasi, artinya belajar empati. Dalam ajaran Hindu dikenal ungkapan suci yaitu Tatwamasi yang berarti Tuhan atau kebenaran.

Ketika melihat orang lain menderita, kita ikut merasakan penderitaannya. Ketika orang lain bahagia, kita pun turut bersuka cita. Empati inilah yang menjadi dasar hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Tatwamasi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Remaja yang memahami ajaran ini tidak akan melakukan perundungan, berkata kasar, atau bersikap emosi karena ia sadar bahwa perlakuan kepada orang lain sama seperti perlakuannya kepada dirinya sendiri. Prinsip ini juga memperkuat nilai kasih, sayang atau ahimsa dan persaudaraan. Dengan demikian, Tatwamasi bukan sekedar konsep filsafat, tetapi pedoman hidup untuk membangun empati dan kasih dalam diri. Jika ajaran ini benar-benar dihayati, maka akan tercipta kehidupan yang damai, penuh toleransi, dan saling peduli. Melalui pemahaman bahwa aku adalah kamu, manusia diajak untuk hidup dalam harmoni dengan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Pendengar setia RRI dan Pasar, dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menekankan pentingnya pengendalian diri. Musuh terbesar manusia bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri, yaitu nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Remaja yang hebat bukanlah remaja yang paling kuat berkelahi, tetapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Bentuk etika remaja dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, hormat kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah, berbicara dengan lembut. Di sekolah, menghargai guru, tidak mencontek, disiplin. Di masyarakat, aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, menjaga sopan santun. Di media sosial, inilah media ujian terbesar. Jangan menyebar kebencian, jangan pamer berlebihan, jangan berkata kasar. Tantangan zaman modern. Globalisasi membawa dua sisi manfaat dan bahaya. Informasi mudah diproses, tetapi pengaruh negatifnya juga mudah masuk. Tanpa etika, remaja akan terseret arus. Karena itu, bentengnya adalah iman dan susila. Peran orang tua dan lingkungan. Remaja tidak bisa berjalan sendiri. Mereka perlu teladan. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus memberi contoh nyata, bukan hanya nasihat. Anak akan lebih mudah meniru daripada mendengar. Remaja Hindu yang ideal. Remaja Hindu yang ideal adalah bakti kepada Tuhan, taat kepada orang tua, hormat kepada guru, setia kepada teman, peduli kepada masyarakat. Jika ini terwujud, masa depan Hindu akan cerah. Pendengar RRI Denpasar, anak-anakku para remaja, kalian adalah harapan keluarga, harapan desa, harapan agama. Jangan sia-siakan masa muda dengan hal yang tidak berguna. Gunakan energi kalian untuk belajar, berkarya, dan berbuat kebaikan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, pasraman, seni, olahraga, ngayah. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ajaran tentang etika ini tidak hanya didengar, tetapi benar-benar dilaksanakan. Semoga Ida Sang Yang Widiwaso selalu membimbing langkah kita. Om Santi, Santi, Santi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

teu-teu perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranggelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

urip rinjagate wantah meruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya ni wantah darmu sane angin dasar meruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun munc.

снести отростки у русах, у рек и ракетов.

ร้อนคือต้องกอดมอมมือเชื่อสอรัวพบเพียง

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Balinge, Dakar Radio para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge. Ya kantor musiknya Niki ring perempat RRI dan pasar Niki ring FM 106.4 MHz sarung titiang Dayu Ari kantor ge sampeng ngeranjin Niki ring gala jam 6 lintang roras menit. Kalau di bawah sampeng aturan titiang kadi azan subuh kantor ge majang ring umat muslim yang berada di wilayah kota dan pasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah. Kalau Niki ring siaran suri puja sampun margi talur nge sani ngangkat topik etika Hindu bagi generasi remaja nge sani kedagin oleh Niketut Suwarniti dan tos ring puja trisan ya nge nge rak rai legeran titian untuk mengulas kembali nih nge napi sani sampun kebosan di bawah ring surya puja kenten nge niki pasti kesampun jenis mausan ngenin indik etika Hindu macam regenerasi remaja generasi muda nge ya memang beberapa hal yang bisa dipetik niki pasti kesampun etika Hindu nih ke praside membentuk karakter remaja yang berakhlak mulia kenten nge. Nah niki preside kedadosan refleksi nge untuk menerapkan trikaya parisuda nge rakerai punapi untuk berpikir kenten nge berkata dan berbuat baik nenten nge bantare ajaran kami Hindu kemantan niki ke bawah basic manner juga kenten nge sebuah etutut yang dasar kenten nge sane patut niki dipegang teguh ya tapi malah niki panjang generasi muda kenten nge niki itu tujuan napi manda presiden niki untuk memposisikan diri kenten nge manda beci untuk makteraga ya tentunya niki yang tidak paling kalah utama ya niki bentan hormati orang tua nah sirasani ke bawah guru miwa sesama kenten nge ring kehidupan sehari-hari ini sampun niki remaja niki ke bawah beretika pasti kesampun dados penerus budaya kenten nge preside penerus budaya miwah agama sane berkualitas kenten iya bagi-bagi pikeno niki rakerai saran sami untuk siaran suri puja di wawu kenten nge dados pengiling niki minap rakerai wenten sane wawu mutangi renggalah mangkin rahajang dumun atau rantitiang selamat pagi kenten nge ngiring mulai aktivitas duwe untuk pikiran yang tenang yang jernih kenten nge eling-eling raga ya sering pacang beraktivitas meja bos yang kira kerai talar meja bos niki jaga terang titiang untuk obrolan kelangkangin ya niki sane mamurde jangan mudah percaya gosip ya niki memang sesuai sarang fenomena sosial kenten nge memang kita sering jumpai ring kehidupan sehari-hari kenten nge nge napi ke wenten niki ring daging sastra sane nuwak tawi merefleksikan kenten nge untuk kewentenan fenomena puniki kalau pasti kesampun presiden menghibur akarai antuk kegonjakan ringan sani kedagin oleh ring galang kangen puniki antuk nike ngiring piasa yang sarang-sarang puniki siaran obrolan galang kangen.

0: Om Swastiastu Ji.
1: Eh, butuh. Om Swastiastu tuh.
0: Semang tuh kenyalon dadas bupati itu di sana wau di. Bupati. Men wau kenyalon dari bupati itu di sana.
1: Sing kado buku tantri ini dor mejo.
0: Oh, oh, anu nih kap. Napi suka wau. Anu tantri.
1: Tantri.
0: Seribu pati itu tuh. Ada yang nak di bupati.
1: Ada.
0: Ada kenyalon di bupati.
1: Sambil aja naga minum kopi ada buku. Ye. Nu ngil buku.
0: Ya mau munyi buku yang baca. Ya tuan baca ngil buku.
1: Aduh. Pas tuh sengkat baca tuh.
0: Napi niko satuan niko dijampu niko.
1: Nih. Ikecap. Po
0: kecapo
1: kecapo empat
0: oh empat oh di napi dengan anda ke aran api dan ini
1: anda ke arano
0: arano nih kok
1: nanda ke arano
0: nanda ke
1: nyumur mah coba
0: nanda ke arano oh nih kok satuan empat nih kok
1: benar empat yo karena mau timpal ngajak iyang so
0: gih mau timpal ya empat
1: benar ada di tuh di lagon nih gitu
0: kumudo saro gitu sana
1: ingat tuh oh nenek pak coba
0: di buku Mang lihat deh.
1: Kada nak nau mau nak waco.
0: Dan mang lihat buku.
1: Iku mudo saro itu. Yang so kan berpikir yo. Kan nuwun-nuwun ya lagu dia.
0: Nah, niko ampun kemarau kering niki kalau panjang.
1: Panjang ni. Yen ganti be 6 bulan tuh kalau ni.
0: Ah, yang pun tuh tuh mulu yo yang pasti ya.
1: Nggih. Ngalah yo kena kal Mekad yang tengok itu.
0: Ah, iya kalau Mekad yang so.
1: Nah, kalau Mekad ngalih telago
0: ane luman lah,
1: ane sing nyat nyat gitu. Apa rado itu timpal ne impas?
0: Nih,
1: matahari yo kerio.
0: Matahari yo setia kawan yo.
1: Nah, eh kecapo kata. Ajak somah saya ini. Yang nak ke Mekah itu ngosennya ada di tu di puncak gunung Indrokilo ada di tu telah golong pesannya yang itu ngalih dan saya berlah-lah
0: asut limang tiban nu ada ajang-ajangan gitu
1: ya ada yang santun ya kan ya bisa kalau nyat kan
0: aduh apa yang ngidang ngalih
1: baya gitu angso awak mau timpal ketekan yang icang ajak icang barang kemo
0: oh kenten ya ngidih dulu
1: berpikir yang so engkel ngajak
0: kan? Oh, tongos joh.
1: Tongos joh. Yen dia mau jalan ke ngerepe.
0: Mau jalan pas amat ya. Indah ya kadang
1: kan ya. Benar. Oke deh san benar. Nek kayu angon cang ya nih petitis gitu. Angon cara. Cang nengal subilang tangguh wajak kuren cange. Itu yang so. Jadi di tengah terus dengal nih kayu nih. Ke walo donyin ngomong.
0: Apo jado di jalan nyep.
1: Siap pengibone.
0: Jawat wale ke jawat egen gitu.
1: Yen ganti ci ngomong mati gitu. Oh gampang. Kata siap
0: gitu. Oh udah siap aloh siap.
1: Aloh
0: gitu. Karena aloh kan guys siap gitu.
1: Ijak saja gitu makna kayu. Dan ngalah kan yang saja aduh. Di tengah-tengah apa ya lantasan impas.
0: Impas lu moni.
1: Ah nangal masih itu.
0: Nangal masih tekak nih ngugut dan ya.
1: Pur.
0: Ber nih pun. Lepas lepas lana sebut.
1: Bo sekal ungkol no ada Tegal
0: jadi. Tegal nih.
1: Itu waduh cicing beten yang ngalih tetedan lah ya pasang
0: bos pesan oh cicing
1: ya tapi main bos itu ya kurang nih ada yang sang aja yang sing
0: nih saya nih yang sang aja yang sing tuh
1: toleh kayak kurang nih lenek jelengnya beli apa yo nih mata nai dor beli soleh pesan nih bos tawang kan yang sang nih moni Sing tuh senjum matahari. Oh. Tawangi tuh yang so ngobaran ten sampai.
0: Oh. Ten sampai.
1: Oh. Pedeh impas.
0: Oh, pedeh impas.
1: Pedeh bisa kalau nang ngobaran cangkel ten sampai orang.
0: Masa selesai sampai jenang. Oh.
1: Sing ya gitu ya mau tahun. Oh. Tuh. Ngaro yang orang sing
0: dapat. Merengang ya.
1: Prek.
0: Ketoten. Langsung dari santapan.
1: Gentoy tumbear ya nyate aja ngule empas ya.
0: Aduh, kayak.
1: Tak masang nih cicing.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Itu kan isin nih pesan. Nyak kan siap nih ban ya.
0: Nah, sing satrio satrio napi ya satrio wacano yo ya numpas. Bu ngarong orang gampang gitu. Jadi boget maro walek bedik kan boget ngang
1: ngang. Len bo pidan mo gayang kan beten bo ting-ting kan no jadi kan yang so. Betegah na ngejang.
0: Betegah sedur bang.
1: Aduh nak walek bedik jeng.
0: Meh
1: rasanya. Lawan nah udong
0: nah,
1: rasanya
0: nah dan jadi aku nak harus apa yang namanya logika dek tuh ngediapin ada nak ngwalek tuh belum tentu nak tujuannya tuh tawang ada ngomong napi nak gosip kita yang kang dun kalau mungkin itu ada orang kini ada orang itu ampun nang gugu mata-mata gitu. Tujuan itu tawang kalau yang sang ya angsing kan ampun jelas tujuan itu kalau ngalih
1: ngalih maman maman
0: apot sedih orang yang penting nyak ulung gitu.
1: Ih aduh udah lahan luung nih gitu.
0: Oh tepuk nih iya tepuk nih beh nih ajangan-ajangan jalan nih kayaknya beh kentan
1: bener. Aduh. Apakah nak rawah tuh kalau membantu apa kehulian macano. Apakah mulu sengaja dia ingin menjatuhkan
0: Oke, dan masih yang so masih setia kawan yo.
1: Setia jadi, kawan.
0: Mungkin jo pakai wah anu asaan kayak wah dot yang nulung timpal. Laksana masih ngelah masih yo lo apa namanya usaha, pangidang isin timpal lah kentan.
1: Usaha nih nolong tuh sing pajian ada dene. Nyak kan tuwut namu nyene yang so.
0: Nggih, jadi mendo bebesan, bebesan bo. Artine situasional pun tawang nu tegah rago.
1: Kalau yang bijak sana jangan yang so. Bo takon namu sih kengurana suwe nangal kita bulong tu. Aduh beli. Kengkeng yo ne nyamo ne impas bulong. Mati yo ne mesaut ne mani. Nah depan belo. Nak mulo nasib yo, takdir yo mulo harus gitu.
0: Harus gitu.
1: Oh, gitu ada dene.
0: Yang leden. Bo, jarak gue mau usaha ngurin yo, nutur lang. Nu masih yo gitu tuh. Aduh, madan nasib.
1: Nasib.
0: Yang bo nyak ya berusaha, nuteng anu rago. Nah itu, nah gitu udah dene selamat ya tuh.
1: Kewalo nak ngerawosan. Padom sing dadi timalen sing dadi bang nak len mulo yong lah dom teh yo cuma kata
0: yo yo
1: Mungkin betul. Rencana Tuhan itu singa anu karido cicing sedok nan ne mang
0: anu. Cicingnya ya lu anu yo nasib yo. Oh, nyodok ge man pas. Sing sing usaha napi get peman belum-belum pas gitu. Nah, dia di jelek ada luung, di luung ada jelek gitu. Oh, mungkin artinya nah di jelek ya impas dicek nepung lu.
1: Oh, nah kawin sekancanannya ada di jagate terasang tiang tuh sing ada warna jelek tuh.
0: Nah ini kompon
1: mekejang lu
0: nggih napi orang jelek
1: ada nepuk tiang jelek
0: yang napi orang jelek bisa muneng ya sing ada api dan kita masih ragu kemudian nyatakan iya orang jelek yang banjir yang tuan dan doyo dan masih kita udah kau nyame dan jelek dan lu nge
1: tergantung yang kita mau maknai atau misalnya cara ada kedas luung tunggu se memarmoran ada ini sih teman kan gitu
0: tapi itu teman
1: ibrudo ada i itu mati itu teman
0: kan teman jadi gitu
1: yo jangan gitu saya hidup yo
0: oh yang kali saswan ya teman jenah ben meniat jenah tanah ben meniat banyak lung kerukir kena do
1: iya ini ibu do bang bungo bangkas bangkas ya
0: apa nih gitu yang ibu yang bang bungo dan mesinnya ya yang kupu kupu mulo maman ya do
1: iya nado yang lalu meluk-luk, mesti masam, mesti bengong.
0: Ah,
1: ya nah. Buyong, deman.
0: Ah, deman ya buyong, semang mau bergeriung. Nama taloh ya itu, jadi. Nih, pas, enggak? Nih, petengah ini gitu. Ya, man, ini tidur dong-didong, nih.
1: Kalian deman, oke, nih, John.
0: Buku, buku, nutur,
1: nagol.
0: Nagol, masian, kan. Isin buku, nih. Gak, makanya, sukses semua
1: nih. Alat tuh.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggera kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya baling ya. Ya, kantong sang setiap meniki dayu hari, ring FM 106,4 MHz. Kantong nyaring inak kerai, ring galah mangkin meniki nge, sampung renanjing, ring program acara due, niki ring rahajang bali, sani motong indi informasi, makemibah tembang-tembang. Inggi telah diwa sampun kemargiang niki, aturan titi hari yang bare, antuk galang kangen, niki nge, sani mamurde, niki jangan mudah percaya ya dengan gosip. Ya memang sering sekali terjadi ya ring kuripane kan nggih, ring kehidupan sehari-hari biasa dijumpai, biasa ditemui dan biasa dialami niki nggih. Nggih, tapi kesane ke bos gosip niki nggih, ning dados setiap welas kan nggih. Gosip niki memang obrolan ya ataupun desas-desus mengenai kehidupan pribadi ya, berupa rahasia juga ataupun perilaku orang lain ya yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka yang dibicarakan. Nah banyak Niki juga sisi negatifnya dan bahayanya gosip untuk Nike, pasti kesampun sangat disarankan utawi dihindari kentan untuk percaya dengan gosip ya. Dua ning kentan tapi wasane tapi ring menyebarkan gosip Nike kentan kita disarankan untuk tidak mudah percaya. Niki harus dipastikan dumun kebenarannya nge. Biasakan untuk mencari informasinya dumun dari sumber yang terpercaya. Lalu Niki hindari fitnah ya rakerai dan juga berita yang belum tentu benar adanya kenten nge. Niki matu tujuan mangda presiden jados pribadi yang lebih bijak lagi dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kenten nge. Pantan gak ada konflik nantinya nge. Ingin Niki becik pisan anggen penggiling taler nge rakerai yang memang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari kenten nge dan dijajan niki nge rakerai mengenai kenten manda beci antung ngelingi rage sarang-sarang sami niki nge manda lebih percaya tapi keadaan yang sebenarnya kenten nge secara faktanya kenten lebih dipercaya lagi. Inggih sana mangkin lantunan titian niki rakerai kenten nge antung mau sang ngenin indek perakiraan cuaca provinsi Bali kenten nge nge niki patut unik ning dumo sedunia pacang beraktivitas meja bos niki duaning kantun ke bos hari produktif ya niki titik yang ngutip saking bmkg.go.id kenten nge mau sangring perakhiran cuaca niki yang terpantau cuacanya cerah bentan ring kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng, Miwah, Kota dan Pasar. Ingiring Kabupaten Bangli niki terpantau berawan mewah ring Karangasem nggih, Kabupaten Karangasem niki terpantau cerah berawan nggih. Ya tidak adanya tanda-tanda hujan, minap menjebos astung karep niki ring cuacanya ne preside bersahabat sarang raga sarang sami kenten nggih. Ya ring aktivitas utawi kesibukan nenten-nenten kapiambeng ring cuaca. Kemaon tetap saja niki titi ami kelingin kenten nggih rakerai yening ring cuaca nika nentang preside ketar ke ya tidak pasti juga nge becek antuk yani rakerai sedia pamen sebelum hujan kenten nge yani ngangin pelinggehan roda kalih utawi motor makte mantel mantan ya ring bagasi utawi ring jok durus genahan kenten nge. Inggih pengabden napi astengkare mejebos napi sani kekaryanin kemargiang lastengkare lancar nyantos puput nge lantos sani makin yani mau sang ring arus lalu lintas kenten nge ring margi hayam muru nomor pitung dasar dan pasar peniki genah titi yang bertugas titi yang pantau ya sudah mulai ramai aktivitas ring margi niki nge seputaran hayam muru niki mentan alit-alitnya jageng ranjing yang diantar sarang masing-masing orang tuanya nge mentan sani sampun beranjak mekarya kenten nge taler niki wenten ke napi asana istri wau mutangi mangkin sampun meranjak ke pasar kenten mutumbasan kita nunas kelon-alon kemanten ring margi nge sampunan gegeson sampunan ngebut-ngebut mandes sami kenten nge dados pengguna jalan mandes nyantos ring tujuan niki tetap selamat kenten taler yani sampun dados pengguna jalan kenten nge rakarai makten napi sani patet kebatayang kadi ID pengenal kenten nge identitas pengenal kadi SIM KTP STNK kenten nge. Ingin
ya pengabdian api titian lunas mangdara kerayu nyantos ring tujuan wanda aman selamat kemantan nyantos pupur meja bos budalne taler alon-alon nge ingge kadia sapunika titian matur han inde kering perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinani mangkin taler ring arus lalu lintas nge sani mangkin iki jaga meng, titian menghibur akarai malih kentan nge ring perjalanan minat iki akarainya ne tawi ring gria jero suang-suang ring pegumah suang-suang kenten nge kantun menikmati penyemengnya nih. Ini antuk ya iki aturan titik hari kan ditembang-tembang sanes ide aturan titik hari ambarang nggih. Meja bos mali lanturan titik yang pentiki renggal jam 7 nyantos jam sio. Kenten anto interaktif ngomongsa ngeninin indik topik-topik saking aktual nggih saking sudut budaya. Sane mangke ngiring sanekan dumun pacan aturan titik yang tembang saking ayu duari sane mambude tusing juari.

Nasi Tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Suci Sang Hyang Glodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Glodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aci Sanghyang Glodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Glodok diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Glodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Glodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Glodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Selamat pagi Indonesia, Solar Summit atau ISS 2026 di Bali mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS guna memperkuat kemandirian energi nasional. Dalam forum yang digelar 14 hingga 16 Juli tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali mengembangkan energi terbarukan, termasuk PLTS, atap, dan terapung, serta mewujudkan Nusa Penida sebagai Green Island dengan target 100% energi terbarukan pada 2030. Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa, mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dan tantangan saat ini adalah mengubah potensi tersebut menjadi investasi, proyek energi bersih, serta lapangan kerja. Melalui ISS 2026, EASR berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan akademisi semakin mempercepat pengembangan energi surya untuk mendukung target net zero emission. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ingin akrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kantor musik ian, Niki, Ring FM 106,4 MHz, Sarang Titiang, Dayu Ari, Niki, Ring Rahajang Bali, Sani Motong Indi Informasi, Makamiwa, Tembang-Tembang. Ingin, kadiwa galah di wau, nge, kadiwa setitian di wau, taler, Niki, Ring Titiang Rakrai. Ring galah mungkin nyantos jam siya, meja bos, Niki, antuk interaktif, kentan geng, mau sang, ini, topik aktual, saking sudut budaya. Ingin serung titiang lantur niki, titiang ngaturang rahajang dumun. Selamat pagi majara kerai, sarang sami nge, pamiarso sarang sami. Nih niki pengatinya nih ring rahinan nih mungkin sampung ranjing ring rahina Wrespati nge, tanggal 16 Juli kali tali 6 likur nge. Kita nunas mandara kerai, tetap semangat ke manten margiang rahinan nih mungkin kenten nge, taler napi sani kekaryanin presiden Presiden Mesari, Presiden napi pastinya margi antar kenteng kan dengan tos puput Malaysia bos. Inggih lian renike yang harus dijaga juga lian ring kesehatan, ring semangat. Nah niki wenten harus dijaga ya, tentunya tetap menjaga alam kentengnya rakrainge yang menjadi rumah kita bersama. Inggih yening rakrai nane mirengang kalimat pun hi rakrainge, buanglah sampah pada tempatnya ya. Rasanya niki sampun sering sekali ya, sudah akrab sekali ya. Jadi dawa ke alit sampun kita itu diajarkan kentengnya melihat tulisan di sekolah, di taman, di rumah sakit, dan di jejak enten ge pasti ke wentan mantan puniki kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Namun pertanyaannya mangkin enten ge, apakah slogan ini ke kantun tawi sudah benar-benar menjadi kebiasaan kita? Tanda tanya. masih sering memang kita melihat sampah berserakan di jalan. Nah nike padahal menjaga lingkungan nike sebenarnya kan tidak selalu membutuhkan aksi yang besar enten ge. Justru nike kerai memerlukan kebiasaan-kebiasaan yang kecil mantan niki, kemauan niki dilakukan secara konsisten setiap harinya ya. Niki sane presiden memberikan dampak yang luar biasa. Nah niki sampun ngira kerai ring galah makin ditian jaganya ring kerai antuk berbincang santai niki ngemausa ngenin indik kebiasaan kecil kinten nge yang presiden niki sane presiden ngewantu antuk menjaga lingkungan. Rai kerai mai jebos meduwe pengalaman kenten nge napi astanya utawi tips sederhananya mai jebos minap saking rumah kenten gria pekubuan suang-suang kenten nge sana presiden niki secara tidak langsung menjaga keasrian lingkungan, kesehatan lingkungan talor nge dados mai jebos niki berbagi cerita, berbagi aspirasi dan inspirasi ya kesaringin titia mai jebos seringgala jam pitu kenten nge susane tembang jaga aturan titiang talor niki sana presiden nyaring titiang mering ambara terus ngeranjing ring soal telepon meja bos ring 0361-223361 utawi ring WhatsApp niki sampun nang lali loh sama gatra sarang titiang niki ring 0878-9882-2420 sane mungkin nih ring titiang rakyat rakyat sane kan dumun kenten nge siapkan niki napi sane jagi ke bawah sama meja bos. Niki temen-temen tembang saking campur sari layang kangen kenten nge terus biar sayang dumun.

0: Makasih Mas ya,
1: udah. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal Hoyak Tabuik di Kota Pariaman. Indonesia bukan hanya memiliki keanekaragaman suku dan budaya saja, tetapi juga dilalui beraneka ragam ancaman bencana. Namun, dari keberagaman tersebut, setiap wilayah memiliki keunikan dan kearifan lokalnya tersendiri. Tingginya potensi bencana ini memaksa nenek moyang kita untuk belajar bagaimana cara menghadapi atau memitigasi bencana, dan saat ini cara tersebut menjadi salah satu budaya yang terbalut dalam kearifan lokal bangsa Indonesia dan hingga saat ini masih dipelihara oleh masyarakat lokal di Indonesia. Di Kota Pariaman ada tradisi yang bernama Hoyak Tabuik atau prosesi mengguncang patung tabel. Adanya penanaman tanaman cemara dan mangrove yang dilakukan masyarakat di pesisir pantai serta keyakinan akan terlindungi oleh pulau-pulau kecil di sekitar laut Kota Pariaman juga dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Pariaman ini sebagai antisipasi dalam mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge diwalu sampun katorang siki tembang, nikinge tembang Nusantara ya. Sane memburde layang kangen, kentangnya sane kebatayang oleh campur sari. Inge bagi-bagi terhibur di kira kerai, kentangnya mina bentan sane jagi. Mekarya kentangnya bentan sane ring margi, tapi ring pegubuan suang-suang peniki menikmati ya. Asungkara presiden menghibur nikinge. Taler, sebiah titiang untuk tips tangga bencana. Kearifan lokal saking sani memuda hoyak tabuik ye ring kota Pariaman ye mugi-mugi presiden mau pikir no sarang raga rai sarang sami nge sani mangkin iki ini mau sang topik di wabu kentan nge mau sang ring gaya hidup ramah lingkungan kentan nge dan iki pinake pola hidup yang bertujuan untuk meminimalkan kentan nge dampak negatif terhadap alam mangkin saking raga rai sarang sami sapu napi kentan nge bentan ke niki tata cara kentengnya utawi tipsnya utawi napi wastane ampun kebiasaan-kebiasaan sanes sampun memargi kentengnya sanes sampun margi yang raka-rai ring peguban suang-suang peniki pinake silih senunggil cara antuk ngemargi yang gaya hidup ramah lingkungan ya sanes mangke niki angin galah duwe niki ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp durus niki nge kejantosin gatrenya nih inge sang retit yang demun nge om swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Semong Atu Dayu.
0: Rahajang Niki, selamat pagi Nini Itaku.
1: Kan boleh nyarang ini.
0: Ini harus membe nyarang tiang lagi Niki.
1: Dan presido ku nyarangnya topik remeh.
0: Beh, ini masem-masem dotnya kengke Nini Niki ya.
1: Ini siang cermin ada mau buah aja nih cermin titi atu.
0: Eh, ada nih jadi kau madue punya ane?
1: Ya,
0: madue punya ane nini.
1: Benten, bling benten, cermin benten.
0: Eh, lengkap. Wei, tunas saya tiga kedek nak.
1: Ya, ini akan mau anu bertian atu masan atau tu.
0: Oh.
1: Dan benten nak ngeruah mungkin tu.
0: Oh, tapi ingat je buah nih nika.
1: Nak
0: kan kan ke buah nak tu. Oh, kenten. Man buah ni bete kan ada pupuk ni kan ini. Ya. Ni buah ni murah kan ada pupuk dia ada sampai ramah lingkungan.
1: Ya, ke dalam ramah mangai tu yang titiang nak ten bani ngano nak macam-macam tu.
0: Jakti ampun nah, pi lagi. Heeh, ampun sensitif kenten. Ngiring Ibu Janura Rahaja. Heeh.
1: Jakti tu. Bling-bling yakti nak kan di mah.
0: Kan pusing. Ya sa. Ulian ada nak ngrumah. Yang
1: ada ratu.
0: Oh, kan.
1: Dan bani napi ngan macam-macam. Lu dia mah main dira biasa melalui miliki tu nak buat yang rujak blimbing tu.
0: Asa. Apa yang ngapa bahasa ni Mbak Indira aja lah kena ni kawan
1: kita. Tak ngapa pelang bahasa tu waktu miliki kita tu.
0: Oh, be.
1: Natu nasi masih kita nak.
0: Ingin.
1: Tu aja kita perlu nak yang nah, yang malas kalau ten bani sering minas nak kita tu.
0: Nggih, nampunang nak ngundi yang paksa ni ke. Cuma yang ngarian kan ada semua adol ni ke ngarian api ya.
1: Iya, betul nak kita kami yang budik kan
0: dan kita tu. Betul.
1: Iya, budak nyaring saya semua.
0: Nyaring raja.
1: Kencan tu yakin je ten boleh nyaring yakin nak buah ni tu.
0: Nggih, enggak saja
1: nak. Ini berjoran ni ke nak kita yang kan donat yang anan manfaatan tiatu don.
0: Adonnya. Oh, kentang.
1: Yang duanya ya yakin ni muda-muda tu angin jangan tu.
0: Nggih.
1: Ini kacang marah daging nangka tu beja.
0: Oh, mekuah dadosnya kan kentang ya. Nggih.
1: Mekuah. Jadi, becik ni ke tu.
0: Nggih.
1: Daunnya yang muda-muda ni ke dados angin jangan. Hmm. Nah, minap nak beriki nak tenang ni nak ngadangi masa guling ke tu.
0: Oh, tenang.
1: Becik ni ke dalar ya tu. Iya. Dados angin jangan pasti becik.
0: Mungkin ya yang dumuna karena tenuning ya angin don singkong bersidat mungkin don kenten angin cermai ya.
1: Don cermai don mali-mali salah tu
0: bisa juga ini
1: mesti yang don mali-mali daging pinang becik dan nah topik aja becik-becik kan ni seru aja ngajengan ke sana rumun napi mungkin topik itu.
0: Ah, mungkin topik kebiasaan kecil sana presiden membantu menjaga lingkungan. Kadi nenek pun api.
1: menjaga lingkungan dan itu nanti ya mau bersih-bersih sejak punya aku dan katanya tuh.
0: Betul sekali. Nah, kadi kebiasaan tapi biasanya biasa memisahkan sampah organik, memilah sampah. Yen mungkin ini yen mau belanja nih ke kantor, kantor nganggian tas belanja sendiri nih kan, Nini.
1: Nini nak makro kerahnya.
0: Ah, Nika termasuk loh cara tapi biasanya menjaga lingkungan, Taler.
1: Ini satu ini waktu keranjang, waktu jalan-jalan tas lainnya dagingnya di keranjang, kenang, kenten
0: itu. Nah,
1: tas daging keranjang ya waktu.
0: Oh, bergenap daging keranjang ini ke full. Ngireng.
1: Nah, ini enak di kepekan ya, ini. Melah, waktu, daun, waktu, tapi ya kenten, waktu, kenten.
0: Kenten.
1: Ini mulai nak numpas lantas yang senek-senek nak alis-alis kenten tu.
0: Cempung langsung ke keranjang. kenten.
1: Pertama ni ke ampun ajengang ubo. Edang ni ke pertama tu dah selaliang itu.
0: Ya harus misi ni ke di keranjang ya.
1: Dah tunas di pasar.
0: Oh langsung di pasar.
1: Kopi ada nak ngenang lah haluh ni ke tu. Teko kopi je. Nggih
0: teko nasi bubuk. Obeh jak komplit 100% terus nyemeng.
1: Jadi tuh nak kenten dibal-dibal masih beli napa ya ini keadaan kita wahid yang kenten tiba-tiba demen nanti tuh ya nak ya nak ke pasar tuh
0: kenten
1: nanti dia nak ke ketam pun demen melalui tuh tiba-tiba ngajak melalui ini kita tanggal 18 yang reunian dalam tuh
0: akhir misi reuni sarang reuni napi nih ke SMP kenten
1: dia yang bareng tuh kok ada bareng ini kok
0: ditunggu tuh jangan sampai tidak hadir kenten
1: ini ya sih tuh nak kenten yang sarang kenten aduh bareng sih bong lemeng melalui kemo gitu dia kita pokoknya bareng.
0: Nggih artinya ikut serta memeriahkan talent. Dan
1: kadung biasa-biasa sareng-sareng merumuk-rumuk gitu tuh.
0: Nggih.
1: Nah kalau ya nanti di subuh ngantek dikali di tuan lah masih rasa nah malu-malu paling yang tahu saat
0: udang lah nih kalau ampun
1: ampun nah setiba-tiba nak wenten ngalahin mereka di kompon bubut mereka anak bengani gak santi yang nasiin juari
0: ampun kijak kada laku satu. Aduh inggih anak-anak happy mantan rerah dika boleh mau pupul kan happy mantan boleh temu kangen.
1: Sangat cipa-cipa ngajak Nini tu je tak je mahu Nini tu je Nini tak nak pun
0: Nini nak. Nge senang artinya. Bentar Nini nak kosong.
1: Jero pun nak kau munga jero. Ampun kedatin dia nge.
0: Nge.
1: Gila dalam buk perak. Nge ni terapi kedek ni.
0: Terapi kedek. Masuk.
1: Nak kenten dari yoga ketawa tengah tu.
0: Iya betul sekali. Makin inspektur Bu Vera dikit.
1: Yoga ketawa, dalam tu.
0: Ya melepaskan.
1: Kenten rerah ya tahu tengah tu.
0: Iya, yang penting.
1: Ini semua makan ini. Mamku sudah ni dalam nyerai tu.
0: Ngiri ngiri.
1: Tu dayu, tuan. Ini mau pamit om, santi om.
0: Inge, susah banget nih kini kita saking bidan tabanan sampun nyarengin. Inge, kocap enten jadwal dikini tanggal pelukutus dikini nge, tanggal 18 niki enten reuni. Inge, nika sampun ke bos temu kangen nge, ya melepaskan rasa rindu kenten nge. Pokoknya Nini tetap berbahagia nge. Talar niki nih mau sang ngering topi duwe kenten nge. Untuk kebiasaan kecil sani presiden ngewantu untuk menjaga lingkungan ya, kadi kebiasaan Nini Ita. Kadang tiang Nini Ita napi wasane tak kalem tumbasan nika nganggen kantong plastik ya ternyata nenten ya Nini Ita mangken kantun niki nge nganggen keranjang nge lain nge porsi ini ake-ake presiden nyemblung mereka. Inge, nika sampun becik pisan niki nge kebiasaan ini Ita niki presiden niki ditiru minap sarada karai pamiarse kenten nge tak kalem tumbasan niki presiden mengurangi sani kebos sampah plastik nike kenten nge tale tak kalem tapi tumbasan nike lebih enak rasanya tinggal nyemplung ke mantan makanya sampun barang-barang yang bisa kita beli. Inge madamannya niki presiden menginspirasi nge inge rakarai malah siki penelpon ke mantan sani presiden nyarangin titiang nurus niki ngeranjing nganggen galah duit niki memasang nenen indik punapi cara untuk menjaga lingkungan. Ingin rakyat ini kita terus nih sampai ngeranjing sanggret titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, dayu hari cantik oleh.
0: Aduh Om Swastiastu, niang yoga.
1: Bunga di atas meja pak.
0: Pas.
1: Sudah hari paut, tak boleh nyarengi. Karena di bilik semang titiang sampun sibuk.
0: Oh, ten kenapi, penapiang man. Yang penting sami memargi.
1: Titiang plebon, temeton, karena di bilik. Kalau Riki tanggal 18 kan kadi nini tak boleh reuni. Sani rawat ring rumah sakit, campur kelayu sekar, budal tanggal 18.
0: Oh, budal tanggal 18.
1: Tanggal 20 plebon, mali deposit yang lagi memunyung ke rumah sakit.
0: Oh, kenten, inge, kenapi turut berduka cita talengen yang yoga.
1: Inge, itu dayu, maka boleh jenazah ini patuh,
0: sana kecik,
1: sana ampor yang ikut dia. Kalau diampuni, dosa-dosa beliau, dawak. Hari murid, hari ketiga, mana tabah, sekadi gong niang yoga.
0: Iya, harus tabah, niki penapi je. Nak sami semua kan kesana kemauan, kan makin penapi, kantun urip ya. Terus semangat dapat hidup yang harmonis, yang bahagia, kenten kan?
1: Yakti, kadi lalu nanti request, indah pada waktunya.
0: Asik.
1: Ya, pasti indah pada waktunya.
0: Selalu request, Nika.
1: Walaupun makin, niki mau buruk harus ngantar putun di tiangnya.
0: Iya.
1: Ampun ngeranjing, waktu emer, kocak, penge, ampun ditiang-tiang.
0: Kenten ya, ring pendidikan sampun nge memargi, menjaga lingkungan diajarkan, sampun nge niang.
1: Sampun astem paru.
0: Becik.
1: Dan ditiangnya nak mengerti, ipun sampun menderita. Semasa kecil, nenten toleh kasih sayang tangan ibu. Makin ditiang jadi ngerawat ipun, malu becik.
0: Inge, yang penting nih. Ya, kebiasaan kecil yang bisa membantu menjaga lingkungan nih, ring yang yoga, ring jeruk, kentengnya pun api biasanya yang biasa yang lakukan kentengnya untuk merawat lingkungan, menjaga lingkungan.
1: Ditiang, ngomong utangi, membersih-bersih, antar murid, ke pasar, ditiang kan mata kresek, ditiang duit, tas, numun ke jawi, mesin sayatro, numah, seriko, kantun, kayang semangkin.
0: Masa, oh patah cara nini itang
1: ya? Iya, dikulang ya, ditiang, awet, itu, Surabaya dengan numas sih
0: kok. Betul. Inge. Oh, ring kenten ya, ring jero, enten kebun, tapi tanaman kecil yang dirawat sarang niang niki.
1: Jepun niko warna-warni asal pun melalui ring dijo. Aduh becik saja nona sarang nengi. Tiang bungo
0: jakti.
1: Angkret tiangnya mebungo dadu kenten terus cangiram.
0: Oh kenten ring napi merawat taman niko napi anggen yang dikirim pupuk nih pupuk organik.
1: Tiang adalah ngareni lumun di YouTube juga. Kontrak yang kalau sarang haji nemutu udah banyak beras juga pun kotek-kotek tiang. Tapi waktu tiangnya jadi membuah
0: setelahnya. Biasa. Oh, idong nu mas.
1: Entah tiang dan senang kabio paling ke dalam tiang ngangen apa singa-singain mata lampun kuning ngobu petik tiang.
0: Oh, kenten. Akeh madue. Kentennya.
1: Ketigang pun dayu hari.
0: Oh, nge, lumayan nih ke becik sana.
1: Nge, kemangat nasi tiangnya, warna ungu, sarang putih, dada siki nih ke becik.
0: Oh, kembang kertas, wih. Makin pun arang ya, manggil tiang menten kembang kertas. Yang margi biasanya dumun makin pun arang, san.
1: Ya, maksud saking bangli, karena ranyu menten. Tiang ngeyas nih kok, ya arang rumah sekar, paling tujung mantan tuh dayu.
0: Wih becik pisan niki ngene yang yoga sampun melestarikan juga niki ring taman-taman kenten nge menjaga taler. Betul.
1: Tapi hidup niki cilik tidak sengat pisan mangkin taler sotong ampun mebungo. Nih kelapu sampun daging kentennya bungsil tapi kayak
0: aneh. Nge betul bungsil nih.
1: Cilik Bali wenten, cilik kani ungu wenten kentan tidak seneng loh
0: nge. Selain mengisi waktu juga nih kenge niange.
1: Nyiram setiap sore nyiram.
0: Oke.
1: Kalau namun kalian tidak layu pun, kan tidak dan kreatif sudah yuk.
0: Inge dan kreatif.
1: Cowok masalah.
0: Abe nak patah nih. Inge yang nih yang medue galan, nih ke dirawat nih yang. Mana seneng?
1: Tidak, kami mau sekar mungkin nonton. Inge. Di video aja pelancaran, Jepunan udah sekidik nih. Langsung hidup di yang tanam tuh dah yuk.
0: Ini baca aja perawatannya nih ke
1: itu malah ya pucuk nih, gempuk-gempuk kan tuh dah yuk.
0: Betul-betul.
1: Ini tuh dah yuk makan suwe di yang hilang.
0: Ini
1: aneh ngukur ketep-ketep. Niki di rumahku sudah nih sarang merdeka nyar-nyoleh.
0: Merdeka.
1: Kau Bu,
0: ya Bu Vera,
1: Bu Rani, Rani di kapal.
0: Oh iya, ngirim.
1: Tante Jerman, munggah nah sarang WKBB.
0: Ngirim.
1: Itu dayu, sampun munggah apa jemang niki lali di tiang.
0: Tanpa boleh napik tiang angin kenten manten minyak angin.
1: Aduh kasihan nanten kirim nge.
0: Ada.
1: Aduh roti ya kan niki.
0: Ada Dunas, kide. Ingin yang yoga sukses banget.
1: Semua malah jebol sudah luas sadar lagi. Selamat rahayu rahoring grius. Tahu itu mak kami cutet sarang kami titi yang mau pamit.
0: Enggak
1: apa itu promo Santi. Om Santi, Santi.
0: Ingin sukses banget niki yang yoga sampai nyarangin niki kaping kali kentan ge. Iya niki juga sangat patut ditiru niki rakerai kentan ge. Napi wastane menjaga niki lingkungannya nih anto ring jero tahu pekubuan suang-suang niki ya membuat taman mini kentan ge. Ya ring yang yoga sampun jangkep sih panggil titiang bawa kentan sekar-sekaran kentan ge taler ring buah-buahan kadisile tabia niki ge. Taler niki napi astane niang niki mau sang anggen pupuk organik entan nggih daging wabu nggih nggih niki pinake silih sinunggil cara niki untuk menjaga lingkungan mandane tetap asri kenten rekrai ning sampun asri niki pasti ke sampun udara niki becik antuk ke niki hirup kenten nggih rekrai mewah ring penyingakan pun segar kenten nggih rekrai terkala wabu metangi kenten nggih mangkin ki sekar mau mewarna-warni kenten nggih amat je legeg manah kenten nggih rekrai pacang aktivitas kentengnya aduh becik pisan iki. Ingge rakrai maju bos mali lanturan titiang kentengnya jaga aturan titiang mendiki kudu informasi makem miwah tembang-tembang seni aturan titiang ring ambar.
2: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang hapot, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Hingga kantor musik yang diriki Rang FM 106,4 MHz, Propat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nge wali-wali sarang dayari peniki kantan nyarang enak rai ring rajeng Bali kantan nge ring informasi miwah tembang-tembang nge seni mangke lantaran titian niki mosa ngeninin indik topik due ring galahi mangke peniki penapi cara kantan nge seni presiden kemargiang peniki nge kutawi kebiasaan-kebiasaan kecil seni presiden ngebantu untuk menjaga lingkungan nika nge nge dewa entan niki nini ita sampun tapi wastane menceritakan kenten nge kesehariannya puniki tak kala metumpasan ke pasar kenten nge nenten nganggen tapi wastane plastik kenten nge kantong plastik yang maon nganggen keranjang ya raga kerai niki yang memang sering digunakan niki nge. Nah niki presiden untuk ngebantu menjaga lingkungan untuk pengurangan sampah plastik nge taler ring yang yoga juga sama niki nganggen keranjang belanjaan kenten nge sane presiden digunakan setiap harinya ya tanpa perlu nganggen kantong plastik male. Nah lalu niki tambahannya ring yang yoga niki seneng sarang berkebun kenten nge. Niki menake langkah yang efektif ya ring arah-arahi untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan kenten nge ring berkebun nike pastikan sapun beci anggen lingkungan dengan menyerap karbon dioksida kenten nge dan juga menghasilkan oksigen niki sekaligus menyehatkan diri kenten arah-arahi melalui aktivitas fisik dan juga dari hasil panennya pun juga sekan segar yang bebas dari pestisida. Nggih rakarai sareng samian niki sapun api kenten nggih adakah cerita menarik utawi memang wenten kebiasaan-kebiasaan menarik sane sampun magi yang rakarai ring jeruk kebun suang-suang peniki anteng ngewantu menjaga lingkungan nika manda tetap bersih kenten nggih ngiring anggen galah duwe mangke nurus ngelanjing ring pesawat telepon 0361223361. Nggih sang rati tiang dumun peniki Om Swastiastu.
6: Oh, Om Swastiastu.
5: Ini Om Swastiastu.
6: Udah api gatalnya tidak ya.
5: Gitu ya, kena payah narba nih kita.
6: Ini.
5: Aduh.

0: Syukuri ya wedang wedang mantep.
1: Ingat. Ingat. Bali nak ulang agat kian.
0: Agat lah tante Jerman niki nyenggol ulang ulung tiang nyanan tante alon alon.
1: Ingat. Ada. Ingat yang nyarang. Napi wasana.
0: Napi.
1: Lima. Nak Bali kan ada yang kaget sudah
0: ya. Nah, sami kan.
1: Masih agak masih.
0: Nah, kan. Nak wentan mantan agak nih kan.
1: Iki Bu Mang bodoh nyalangan sudah ya.
0: Giring Bu Mang.
1: Eh, moga-moga mulai bos.
0: Nggih.
1: Nggih. Moga jarah ayu kena kadang kami.
0: Sehat.
1: Napi. Yang kepekan mengenai nak termang atau terpeset kan nak kampil bakso yang.
0: Kampil, anggo nyelap napi nih kan napi mantan nyidang lempung mereka.
1: Kampil nggak nyala, mereka tuh jangan gede.
0: Terus?
1: Angin lempung kemang rampe.
0: Kadang tiang Pak Yanarbo langsung lempung mereka.
1: Aduh. Kan kemang rampe. Bagian sekar mitir. Kenten sekar pacah kenten
0: kenten oh mekampil lah makin ke pasar kenten man yang ringri tapi asli pekubuana sira yang paling rajin mengingatkan soal kebersihan nih ke yang paling rajin mengingatkan kenten lo
1: yang di pekubuan tiang kan jam luar saya bersih tugas yang pun di warung
0: oh kenten oh artinya kesadaran sendiri makin kenten untuk bersih.
1: Ingat, kenten. Pokoknya tiap hari sembangan, sanyo, kenten. Boleh kenyar nyampat, gitu, kenten.
0: Sembang, sanyo, nyampat, seperti inge. Biasa. Nyiram, nih, kemau tanam-tanam, kenten?
1: Kenten, ya, ini kira, napi wasane kertas, kenten, sarang sandat. Kenten masih duit panan, kenten.
0: Kenten.
1: Ya, kenten, kenten nyuh gading, kenten itu dipot, kenten itu.
0: Oh, kenten mantan berarti nge, tertaruh rika nge.
1: Mana kenten kan penghijauan kide.
0: Iya, harus kenten apin kide nih, kah harus ben magat emisi.
1: Diasun genah kide, yang penting hanya masih adem.
0: Iya, daging jangkep sampun ke kebawah.
1: Iya, kan wendan dia penyejuk kenten.
0: Iya, tapi
1: pertukaran udara napi wasana.
0: Betul, ring udara bersih, tentis dados nih ring pelemahan.
1: Diasun kantong panas, yang penting wendan penayuk.
0: Abih, ya nikah tanpurun tiang jakti kebus aja, nyak pesuapi. Ada ingin mandi kenten lah, yang Pak Yan Arbor yang pekubuan menten kadi penghematan kenten biasanya Pak Yan hemat listrik, hemat air kenten.
1: Kenten dan itu yang perlu, walaupun semangan mah tiang, petang dan nyancang masih tiang lampu siki, angin anu di pekubuan mando galang kenten.
0: Oh, yang tengahnya ngangin lampu masih?
1: Kenten. Oh. Wangi nih.
0: Oh, wangi mantan.
1: Aku hidup siki. Di lebuh, di natah, tapi di merajan, kenten. Yang di kamar tidur mati ya niko nih.
0: Oh iya mati ya.
1: Okay. Dastun dingin sekali mungkin kadangnya cara siap belajar nyalain aku mau lampu musirap.
0: Kenten.
1: Iya tiap belajar kan harus kena lampu pun sirap.
0: Ada kenten? Ada kenten?
1: Pun ayam belajar niko yang ten lampu sirap mati niko.
0: Iya ada mati ada sana.
1: Harus mempengangat ayam peternak nih kan ini kan tapi
0: oh kenten berarti harus melampu nih ke
1: nge yang tiang melampu kayaknya gak ada ayam belar
0: kan mula ada mula Pak Yan. Oh ya tapi memang Pak Yan ini wenten kebiasaan yang sering dilakukan ten agar napi wastane ring pekubur nih ke bersih lian ring nyampan apa nyiram tandur napi malah kebiasaannya biaya bersih ya, niki.
1: Kenten sampun yang sampun senang kan bersih niko kateh kenten lulu mak kita nuduk
0: kenten.
1: Yang piring kenten meruduk mak kita ngumah
0: kita. Ah marah kita mantan kan.
1: Pasti yang penting
0: ambil.
1: Tapi kenten tiaw sama leh aku pegawai ada ampun sibuk di warung terlalu.

0: Abe, abe, orang ntar ungun ne, ajak tugak ne, ta. Agak tu ke.
1: Kau ingin cemangan sirau nanti ya, sak sak memasak dia.
0: Kan, tak nak memang perlu kerja sama ni ke Pak Yani.
1: Yang penting kerjanya kan sama hasil.
0: Iya, kan tak nampak ke bos kerja sama hasilnya beda.
1: Hasilnya beda, ada kerja sama kan aja.
0: Menikah menartinya definisi kerja sama nih ke kan nasami bekerja dengan tujuan yang sama, kenton ya harusnya ya.
1: Pantan dia lakukan hasil sing sama, yang penting sama-sama menghasil dan menghasil jek sama-sama.
0: Pada yang merasakan sama merasakan ini.
1: Menang masih merasa hasil kan
0: Tapi sering niki Pak Yana gotong royong kentan seorang tugas membersih bersih kentan.
1: Ya ampun, hari Minggu kemenangan libur, bersih-bersih ya, nampak dong baju aneh ampun mau panting, apa dong aneh dan mau panting pun dong, panting dan uyak lego nyanan sirap kan dan.
0: Nika ampun Nabi, sangat couple goal sekali Niki.
1: Kentan kesibuk nih itu pun Kang Yang ya dimulang hari Minggu boleh kan.
0: Inge tan kenapi. Yang penting ada napa ya tadi diperhatikan juga ya ini ngampun meduduk me dua galah ambil enten Kang Yang.
1: Penyengat pun kadang-kadang meduduk nentonnya wana ti.
0: Sudah yo. Inge penyengat tan jek gedak asan inga asan.
1: Ampun enten baju menyi nang tetelu nentu jek. Ada semnang ngamar mandi kocok ya enten. Inge kadang-kadang meduduk nyana wana ti.
0: Betul sekali.
1: Inge ampun penyakit kok makin ngeranang.
0: Halo jeng ale penyakit kok ni ke? Tiba-tiba teke kok. Inge.
1: Kadung subo man di kamar jeng mau.
0: Inge.
1: Kita nyeriak.
0: Inge. Ampun jeng nyengak kasur rasanya mebah kasur jaket petang asan nyeriat.
1: Ya, itu nggak paling suka ni kalau nampi jeng teman tiang kita.
0: Ada sih.
1: Ingin sampun man sirap ngudiang berman itu nak gaya paling tuyuh itu.
0: Betul sih.
1: Ngeh mau kecoh kan man jago pokoknya jago dan ingatkan apa.
0: Tapi deman.
1: Ngeh nyapin ngipi ubar dadari ingin
0: bina ngambe tuge aja lah kan tuge bayan. Ingin bayan suksuma banget ngeh.
1: Sampun lagi goreng menggoreng.
0: Asik. Ingat eling tuh gak ngajang enten ah.
1: Yang dari bapak rumah tangga dong.
0: Ten kenapi harus semangat niki sarang-sarang mardian.
1: Goreng ampun mukuran mau nak saling isi mengisi gitu. Ya tuh napi orang rawat si bisa kau orang bang nak ragu aja dua kena nung nyalan.
0: Asik. Pedoman tiang niki.
1: Kan nak muane bu biasa, jadi mau bantan kentan.
0: Nggih, tan ada tan ngitung kentan yang penting memargi, kewajiban memargi, kentan pekarian memargi.
1: Kan ana muane olah kena kene ketok.
0: Aduh, ampun ngitung nak len dumbe.
1: Lah ira go ja duo ke yo ngelanu nyenten kentan tadi.
0: Betul sekali.
1: Kok gang cicil nek kan cicilnya ya maya masih sing.
0: Nah, beli yang bahas masih singnya.
1: Ya ada gomong-gomong yang nganuk pilih.
0: Demuan menatennya. Inge Kak Angga talen nyarengin suksuma Kak Angga.
1: Inge Kak Angga Kak Daung pun nyolek kita dah.
0: Inge suksuma Kak Daung.
1: Inge Inge butuh keboyo gombiang yoga. Inge sebut KBB pun mau ngadu dah.
0: Dereng patut mancung nyenggel lemolang ulung Pak Yan.
1: Patut bunga.
0: Inge suksuma
1: talen buat Jerman. Inge cutat sayang sarang sama itu dah. Inge Om Sandi, Om.
0: Inge, suksuma banget Niki, Pak Yanarwo sampun nyarengin nge. Ya memang Niki ngerak-rai diperlukan kerjasama. Napi maling ngemosa ngantuk keresikan, kenten nge kebersihan ring lingkungan ni raga sarang sami ring ria jero pekubuan suang-suang puniking eh de berawal saking kebiasaan sederhana kebiasaan kecil kenten sira anak ni tendemen nyengak sane bersih sane rapi kenten nge jadi pasti ke sampun sami anak napi astane seneng manggihin puniki taler ring udara bersih kenten nge rakarai ya puniki bisa dicontoh taler nge ining menuhi galan nikang gen galan untuk meredese dua ning niki tanja nyalang masih kenten nge nantu kesibukan kepadatan aktivitas duwe kenten kemauan tetep niki harus diperhatikan ring kesehatan lingkungan nge rakarai dua ning pacan yang ring galah jam kutus meja bos malih ring titian untuk sesi kaping kali sana makin ngiring mesan dekan dumun pacang wenten sane jagi ngelintang.
2: Selamat pagi Bu Made, borong nih.
3: Eh, Ibu Ayu, enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
2: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
4: Pagi Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
2: Eh, pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
4: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
2: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
4: Mari.
5: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
2: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
5: Bangga dong, Ma.
2: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Pengembangan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar masih menghadapi kendala keterbatasan lahan dan permodalan. Meski demikian, sekitar 80% dari 43 koperasi yang telah terbentuk kini mulai beroperasi dengan mengembangkan usaha sesuai potensi masing-masing wilayah. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Paramediakse, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah OPD untuk memverifikasi aset yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kantor koperasi sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah sebagai kantor sementara. Selain itu, pemerintah menunggu realisasi dukungan pendanaan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara agar